ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu, dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: يؤمرون.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib.
5: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Rasulullah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat Roja di mana pun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini di hari Selasa kita dapat bersua kembali. Setelah dua pertemuan kita tidak bisa menghadirkan kajian ini secara langsung. Alhamdulillah pada saat ini, hari ini di hari Selasa, kita bisa kembali menghadirkan kajian ini secara langsung dari pembahasan rutin buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah, dan seperti biasa dibawakan langsung oleh beliau di setiap Selasa pagi ini hanya di Roja TV dan di Radio Roja. Pembahasan kali ini yaitu bab ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis, dan seperti biasa setelah materi yang disampaikan kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُ. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita masuk pada bab ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis. Sebelumnya salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu poin yang perlu kita ajarkan kepada anak ya adalah adab bergaul dengan lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, dan masing-masing memiliki kodrat yang berbeda. Laki-laki dengan kodratnya, wanita juga dengan kodratnya. Allah berkata, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki, keduanya berbeda. Maka di sana ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara keduanya. Atau dikenal juga dengan adab bergaul dengan lawan jenis, batasan-batasan yang perlu diperhatikan di sini, karena agama menurunkan batasan-batasannya. Islam sangat mendorong terbentuknya masyarakat Muslim yang kuat dan kokoh dalam nuansa aman dan damai, jauh dari segala perkara yang dapat meruntuhkan dan melemahkan bangunan pondasi masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan undang-undang, hukum-hukum berkaitan dengan hubungan antara dua jenis ini, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan dapat membawa manfaat yang luas, berbeda dengan hubungan pria dan wanita pada masa jahiliyah yang tidak dibenarkan oleh syariat yang hanif dan fitrah ini, atau pergaulan bebas pria dan wanita seperti di negeri-negeri barat atau non-muslim. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menuntun anak-anak mereka dengan bimbingan Islami agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang pasti akan membawa kerusakan. Kita lihat hari ini maraknya perzinaan di zaman sekarang merupakan fenomena yang pahit, yang tidak dapat diingkari. Baik zina yang dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, suka sama suka maupun terpaksa. Ya, perzinaan dengan berbagai macam motif ya, dan alasannya ya, tersebar perbuatan asusila itu dapat kita saksikan hampir di setiap lini media massa. Jadi samping tindak kriminal yang tak terhitung lagi jumlahnya, ya khususnya yang dialami oleh wanita, ya di samping tindak kriminal mudahnya kehormatan terenggut dengan semena-mena, ya karena di sini ya tentunya wanita adalah makhluk yang lemah, yang ya kita katakan sangat mudah tertindas atau menjadi bahan eksploitasi ya seksual pria. Oleh karena itu Islam menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat. Ya, perzinaan seakan-akan telah menjadi suatu yang lumrah dan biasa. Apalagi atas dasar suka sama suka. Berapa banyak wanita-wanita yang mengandung sebelum menjadi istri. Ya, banyak bayi-bayi yang lahir tanpa ayah. Bahkan lebih parah dari itu, sering kita dengar seorang ayah yang tega menghamili ya kita katakan keluarganya sendiri atau sebaliknya ya. Nah, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang sulit untuk kita percaya dan susah untuk digambarkan juga. Itu hanyalah sekelumit fakta yang sudah cukup sebagai gambaran betapa rusak kehidupan masyarakat dunia hari ini. Ya, hampir-hampir tidak bisa kita bedakan antara perilaku manusia dan perilaku binatang. Padahal kita hidup di era modern katanya, ya, punya peradaban yang katanya lebih maju daripada yang dahulu kala. Tapi kita lihat kehancuran moral merata di mana-mana, ya. Nah, setelah menyaksikan betapa buruknya perbuatan tersebut dan jeleknya akibat yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada solusi yang lebih mujarab ya daripada ya kembali kepada aturan-aturan hukum-hukum undang-undang syariat, walaupun orang-orang membencinya. Seperti sekarang ini orang-orang menistakan hijab ataupun menganggap itu mengekang kebebasan wanita, atau dianggap sebagai busana yang kolot ya, mengekang hak asasi manusia ya, sehingga dipermasalahkan bahkan digugat ya, bahkan dilarang ya di beberapa tempat ya. Ya, mereka seolah-olah menutup mata akibat-akibat buruk yang menimpa wanita ya, mereka menjadi bahan eksploitasi ya, mereka direndahkan martabatnya, mereka di kita katakan dijadikan sebagai objek kekerasan ya. Nah, kehilangan marwah dan martabatnya sebagai perempuan, yang mana Islam justru mengangkat mereka, mengangkat martabat wanita ya, menghormati hak-hak wanita. Tapi begitulah ya, pengaruh media hari ini luar biasa ya. Nah, demikian ya, ya maka kalau kita mau berpikir lebih dalam, niscaya jawaban itu akan segera kita dapatkan. Ya, karena semua itu terjadi karena masing-masing manusia tidak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari telah memberikan langkah preventif agar tujuannya adalah agar membentengi manusia dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Ya, dikala pelanggaran syariat sudah dianggap hal yang biasa pada hari ini, ya, maka tidak ada solusi yang lebih tepat ya selain kembali kepada aturan syariat. Dengan itulah ya kita katakan kehormatan manusia bisa diselamatkan, terutama kehormatan ya kaum yang lemah yaitu wanita ya. Jadi kalau kita lihat betapa indah tuntunan syariat yang Allah ajarkan kepada manusia, maka beruntunglah orang-orang yang menjaga dan melaksanakannya ya. Nah, mereka akan mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan ya, dan tentunya adalah kebahagiaan. Maka ada beberapa hal-hal atau hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, walaupun ini dalam pandangan sebagian orang ya adalah pengekangan kebebasan bagi kaum wanita atau sesuatu yang sudah ditinggalkan atau budaya dianggap budaya yang kolot. Tapi sebenarnya itulah keselamatan. Ya. Nah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita agar tinggal di rumah mereka dan melarang mereka yaitu untuk tetap berada di rumah dan melarang mereka untuk memamerkan perhiasan, menampakkan perhiasan mereka yaitu tabarruj. Ya, dalam istilah syar'i itu disebut tabarruj. Ya, Islam melarang mereka untuk tabarruj yaitu menampakkan perhiasan mereka. Dan wanita itu adalah perhiasan. Ya, al-mar'atu aurah. Ya, nah demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu yaitu kaum wanita tetap berada di rumah-rumah kamu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu, yaitu wanita-wanita jahiliyah yang tidak menjaga kehormatan diri mereka, ya, tidak menutup aurat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Karena apa yang ada pada wanita itu pasti akan menarik, ya. Gerakan-gerakan mereka pasti mengundang perhatian, ya, apalagi suara mereka. Maka Allah melarang mereka untuk melembutkan suara, ya, melemah gemulaikan suara, ya. Karena apa yang ada pada wanita itu adalah perhiasan, menarik. Ya, maka Nabi mengatakan bahwa wanita itu adalah aurat jika dia

istashrafah syaitan, yaitu dia diintai oleh syaitan. Ya, dia ditunggu kemunculannya di tengah-tengah publik manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai alat, ya, menggoda manusia, ya, untuk dijadikan sebagai alat yang merusak manusia. Apabila mereka tidak mengindahkan aturan-aturan syariat, maka Islam sangat ketat di dalam menerapkan aturan-aturan khususnya kepada kaum wanita ketika mereka keluar rumah. Seperti misalnya, contohnya mereka harus menutup aurat mereka dengan baik. Tidak menampakkan perhiasan mereka. Tidak melemah gemulaikan, kita katakan, tindak tanduk mereka. Ya, tidak melemah gemulaikan suara mereka. Tidak memakai parfum yang bisa memancing aromanya. Ya, dan beberapa aturan-aturan lainnya. Ya, seperti mereka tidak mengambil bagian tengah jalan. Ya, dan mereka menghindari kerumunan atau ya kita katakan ikhtilat. Mereka dilarang berkhalwat. Mereka dilarang safar tanpa mahram. Ya, dan beberapa aturan-aturan yang sangat ketat. Tujuannya bukan mengekang kebebasan wanita, itu untuk kebaikan si wanita itu sendiri dan kebaikan orang lain, lawan jenisnya. Karena setan siap mengintai dan memangsa. Ya, nah demikian. Itu aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk kemaslahatan bersama, ya. Nah, demikian. Tapi ya kita katakan propaganda setan, mereka menyuarakan itu adalah ya salah satu tindakan diskriminatif terhadap kaum wanita. Ya, itu bertentangan dengan prinsip emansipasi wanita dan lain-lain sebagainya. Bahkan dikatakan itu mengekang hak asasi wanita atau HAM. Ya, sementara mereka tidak pernah membongkar dan membahas tentang kita kata kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang timbul akibat melanggar aturan-aturan agama tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, memang manusia itu sangat ingkar kepada Rabb-nya, kepada Tuhan-nya. Nah, itu yang pertama, ya. Ya, Islam Allah memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah, waqarna fi buyutikunna. Bukan berarti tidak boleh keluar. Ya, kalau tidak ada kepentingan, maka yang terbaik, tempat yang terbaik bagi mereka adalah rumah mereka. Hatta salat berjamaah di masjid tidak wajib bagi kaum wanita. Walaupun mereka tidak dilarang untuk datang ke masjid, tapi sholat terbaik bagi kaum wanita adalah di rumah mereka. Bahkan di dalam ruangan yang tersembunyi di dalam rumah mereka. Itu tempat yang paling baik. Ya, nah demikian. Ya, jadi tidak keluar kecuali ada keperluan. Hal yang penting. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan dilarang tabarruj, yaitu menampakkan perhiasan. Ya, menampakkan perhiasan. Ya, diartikan juga di sini adalah maksudnya menampakkan perhiasan adalah tempat-tempat di mana di situ ada perhiasan. Ya, biasanya wanita memakai perhiasan gelang itu tangan, ya itu adalah ya kita katakan simbol dari ya kita katakan tangan. Ya, kalung gelang yaitu leher, anting-anting yaitu kita katakan telinganya, ya atau wajahnya, apa namanya, kepalanya, ya karena telinga itu adalah bagian dari kepala. Nabi mengatakan al-ainani minar ra'si, dua telinga itu bagian kepala, ya kemudian gelang kaki, ya dan tempat-tempat perhiasan yang sering ya, digunakan oleh kaum wanita. Maka jangan ditampilkan dan ditampakkan, ya anggota-anggota tubuh tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Allah memerintahkan kaum wanita agar menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka diperintahkan agar menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika"

0: azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman, istri-istri kaum mukminin, agar mereka menjulurkan ya jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita yang baik-baik, ya, sebagai wanita yang terhormat. Ya, dikenal di sini bukan kita mengenali siapa dia, dia istri siapa, dia anak siapa, bukan. Maksudnya adalah dia dikenali sebagai wanita yang mulia, terhormat, terpandang, ya, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Nah, demikian. Ya, karena itu mereka tidak diganggu, ya, fala yu'dain. Ya, mereka dikenali sebagai wanita baik-baik, maka mereka pun tidak diganggu, ya. Nah, jadi keinginan orang untuk mengganggunya juga semakin berkurang, ya, karena mereka ya menjaga aurat mereka. Ini untuk kemaslahatan dan keselamatan ya si wanita itu sendiri, ya, untuk kepentingan mereka, bukan untuk kita katakan kepentingan yang lain, ya, ataupun bukan karena Allah mengingin apa namanya berkepentingan untuk itu, enggak, tapi itu kembali kepada kepentingan kemaslahatan kaum wanita itu sendiri, dan juga untuk menyelamatkan orang lain, yaitu kaum pria yang mungkin bisa tergoda, ya, karena ya ada ketertarikan tentunya, kecondongan laki-laki kepada wanita, sebagaimana halnya sebaliknya, ya. Nah, karena kedua lawan jenis ini ya saling tertarik satu sama lainnya, itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri mereka. Karena itulah kita hadir dan ada di muka bumi ini, karena ada hasrat, karena ada keinginan antara laki-laki dan perempuan. Kalau enggak ada keinginan, bagaimana akan berkembang biak anak Adam ini, ya. Nah, tapi ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan di situ supaya hubungan itu tetap terjaga di atas ya sesuatu yang terhormat, mulia, ya. Nah, demikian. Ya, maka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan mereka selamat dari gangguan orang lain, ya. Dan wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hijab adalah sarana sebenarnya untuk menjaga kesucian seorang wanita. Ya, ketika seorang wanita tidak memperhatikan auratnya, menjajakan dan memamerkan auratnya, secara tidak langsung sebenarnya dia telah rela dirinya untuk dinikmati secara murah dan mempersilakan tangan-tangan jahil untuk mengganggunya. Dan dia menjadi objek kejahatan, sasaran kejahatan. Ya, karena ya kita katakan dia sendiri tidak menjaga kehormatan dirinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Islam menetapkan ya aturan menutup aurat bagi wanita yang lebih ketat daripada kaum pria. Ya. Nah, ada hal-hal yang enggak boleh terlihat. Ada hal-hal yang dikecualikan. Maka untuk masalah ini ya silakan merujuk mungkin kepada buku-buku yang menjelaskan secara rinci aturan-aturan menutup aurat bagi kaum wanita. Misalnya seperti buku Jilbab Mar'ah Muslimah tulisan Al-Albani misalnya. Ya, di situ dijelaskan bagaimana kriteria syar'i ya berpakaian bagi seorang wanita. Karena hari ini juga banyak yang enggak paham ya, walaupun berjilbab, berhijab, tapi ya kita katakan masih belum sempurna ya, masih melanggar aturan-aturan yang ada, seperti misalnya menutup kepala ya pakai jilbab tapi pakaiannya ketat, ada yang berjilbab tapi pakaiannya transparan, ada yang berjilbab tapi pakaiannya itu justru pakaian syuhrah untuk menarik perhatian laki-laki kepadanya, ya, karena pakaian itu menjadi perhiasan dengan sendirinya yang menarik perhatian manusia, ya, dan beberapa kita katakan model-model jilbab yang masih jauh dari kata sempurna, masih banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di situ, ya. Nah, demikian. Jadi ya belum sepenuhnya ya berfungsi sebagai penjaga kehormatan wanita, ya, kalau seperti itu model jilbabnya. Ya, tapi seperti itulah. Kadang-kadang orang berargumentasi, ya, mending dia pakai jilbab. Ya, walaupun ya kita katakan aturan-aturan lainnya dia tidak perhatikan. Ya, artinya masih perlu belajar. Ya, masih perlu kita katakan menuntut ilmu bagaimana hijab yang syar'i. Ya, bukan istilahnya sekarang hijab gaul. Ya, atau berhijab tapi ya sebenarnya telanjang. Ya, nah ada juga itu. Yang pakai hijab atasannya, bawahannya terbuka, ya, ya kita katakan itu adalah pemandangan yang sangat kontradiktif, ya. Nah demikian, ya, dia nampakkan auratnya yang di bawah, dia tutup yang di atas. Itu merepotkan karena ketika wanita, kaum laki-laki disuruh untuk menundukkan pandangan, ya, ternyata yang di bawah lebih mengganggu ya daripada yang di atas. Nah demikian, ditambah lagi jilbabnya kadang-kadang kecil sehingga tidak menutup tubuhnya, hanya menutup lehernya saja, tapi dada ke bawah terbuka, ya, atau nampak secara jelas. Ya ini ya tentunya tidak, belum memenuhi kriteria hijab yang syar'i tentunya, ya. Maka ini harus perlu diperbaiki, ya. Ya, perintah untuk menutup aurat itu harus dijalankan dengan benar, sama seperti perintah sholat. Bukan kita asal-asal sholat, ya, sesuka hati kita sholat, yang penting sholat. Bukan itu, bukan seperti itu prinsipnya. Oh, yang penting kan saya sholat, daripada nggak sholat, ya. Cuma kemudian dia sholatnya patuk ayam misalnya. Ya, sama aja. Ya, mungkin walau alam apakah gugur kewajibannya dengan cara seperti itu atau tidak. Yang jelas sholat seperti itu ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya demikian juga dalam hal menutup aurat ini. Ya sebagian orang berargumentasi seperti itu. Ya mending dia pakai jilbab, pakai kerudung daripada tidak sama sekali, katanya ya begitu. Ya manusia berproses, mereka harus terus belajar sehingga bisa terus memperbaiki diri. Tapi kalau sudah merasa puas dan benar dengan hal seperti itu, ini yang keliru. Nanti selamanya dia ya tetap dipandang tidak berhijab dalam pandangan syar'i, ya. Karena dia merasa sudah final, sudah selesai urusan jilbab saya dengan model jilbab seperti itu, ya. Nah demikian, ya, banyak wanita-wanita yang dulu nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, terus coba-coba, ya, nah, coba-coba bagaimana, ya, dia ingin melihat respon manusia kalau dia pakai jilbab bagaimana, walaupun belum syar'i ya jilbabnya. Nah tapi ya jangan stuck di situ mungkin, ya, bagi wanita-wanita seperti ini. Jadi harus terus belajar sehingga pada akhirnya dia tahu bagaimana jilbab yang syar'i itu, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Itu yang kedua, ya. Nah, untuk pembahasan bagaimana kriteria jilbab yang syar'i, mungkin silakan merujuk ke buku-buku yang khusus membahasnya, seperti buku yang kita sebutkan tadi, yaitu Jilbab Mar'ah Muslimah tulisan Muhammad Nasruddin Al-Albani. Itu salah satu buku, ya. Ada buku-buku yang lain juga, tapi kita pandang sejauh ini itu buku yang ya komplit lah untuk menjelaskan detail seluk beluk ya hijab yang sesuai dengan syariat, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, Allah melarang seorang wanita keluar rumah dengan memakai parfum atau minyak wangi, ya, karena itu akan mengundang perhatian manusia, ya. Aroma itu sesuatu yang menarik perhatian, ya. Ya, itu sangat sensitif karena di situ ada indera penciuman, salah satu indera manusia yang langsung terhubung ke otak. Kalau kita mencium sesuatu, maka indera penciuman itu langsung mengirim pesan ke otak. Pesan pertama adalah suka atau enggak suka, begitu ya. Nah, kalau kita mencium bau durian misalnya, bagi orang yang enggak pernah mungkin lihat durian, dia langsung mual, mau muntah mungkin. Ya, dari indera penciumannya lalu dikirim ke otak, dia berkata ini buruk kan begitu ya. Ini apa namanya, satu yang mengerikan gitu ya. Hingga akhirnya dia pun enggak suka begitu ya. Nah, tapi parfum, nah, apalagi parfum yang dipakai oleh wanita ya. Bau lawan jenis ya, karena beda ya parfum wanita dengan pria. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Ya, parfum wanita itu menurut syariat itu harus yang ringan baunya. Ya, dan ringan juga warnanya, beda dengan pria. Ya, nah demikian ya. Itu langsung mengirim pesan ke otak ya, apa yang tercium itu langsung indera penciuman itu langsung mengirim pesan ke otak. Yang muncul adalah dua pilihan, suka atau enggak suka itu. Kalau suka lanjut itu, akan berlanjut. Ya. Dengan langkah-langkah selanjutnya yang bisa jadi itu menjadi langkah-langkah setan. Ya, nah demikian. Maka dilaranglah wanita itu keluar rumah dengan memakai parfum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Seorang wanita yang keluar dari rumahnya dengan memakai parfum, lalu dia melewati kaum laki-laki hingga mereka dapat mencium baunya, bau harumnya, ya, aromanya, maka sesungguhnya ia telah berzina. Dia adalah seorang wanita pezina. Nah, demikian. Ya, itu sangat tegas di sini ya. Pelarangan ya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita ya dalam hal memakai parfum untuk keluar rumah. Apakah wanita dilarang sama sekali memakai parfum? Ya tidak, ya di sana ada parfum yang dibolehkan untuk kaum wanita dipakai di rumah mereka. Untuk siapa? Ya tentunya untuk suami-suami mereka, orang yang paling berhak terhadap diri mereka. Ya, bukan enggak boleh wanita punya parfum. Ya silakan wanita memakai parfum, tapi bukan untuk keluar rumah. Ya, mereka pakai untuk di dalam rumah, yang ditujukan untuk suami-suami mereka. Ya, nah apabila mereka pakai parfum di rumah untuk suami dan ingin keluar, maka mereka harus menghilangkan ya aroma itu dari tubuh mereka dengan mandi atau sejenisnya, sehingga membersihkan diri sehingga tidak ada aroma itu ketika mereka keluar dari rumah mereka. Begitu aturannya ya, supaya tidak memancing perhatian laki-laki yang ada penyakit dalam hati mereka. Ya, dan itu susah untuk ya kita katakan menghindarinya. Ya, ketika kita mencium parfum wanita. Ya, wanita yang pakai parfum, ya pasti semua mata akan teralihkan kepadanya. Ya, indera penciuman itu akan mengirim sinyal ke otak. Karena indera itu ya hubungannya ke otak itu langsung, semua indera, indera perasa, indera penciuman, ya. Atau ada lima indera yang ada pada manusia, indera penglihatan, indera pendengaran. Semua indera itu ya, yang lima macam indera yang ada pada tubuh kita itu ya, dia terhubung langsung ke sel otak dan langsung ya kita katakan mengeluarkan satu pesan apapun itu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa. Misalnya indera perasa lah, kita merasa sesuatu, itu kan langsung pesannya ke otak. Ya, ada dua di situ bahasa programnya ya, yaitu suka atau enggak suka, itu dulu itu muncul itu di otak. Kita mencicipi sesuatu ya, makanan mungkin baru ya. Kalau otak bisa menerimanya, maka otak akan mengatakan makan. Kalau enggak, ya kita akan menyingkirkan makanan itu setelah kita rasa, wah ini enggak cocok ini. Misalnya makanan yang pedas gitu. Ya sinyal yang dikirimkan ke otak adalah, ya kamu menyukainya atau tidak menyukainya. Kalau menyukainya, gimana pun pedasnya, mau level 10 itu disikat aja sama dia. Tapi kalau sinyalnya, ah ini otak mengatakan, ah jangan, ini pedas neraka ini ya, jadi levelnya itu langsung disingkirkan makanan itu. Jadi itu pesan pertama yang langsung masuk ke otak, disukai atau tidak disukai. Nah, masalahnya adalah parfum wanita ketika tercium oleh indera kita lalu kirim pesan ke otak. Ya pilihannya itu memang ada dua, cuma pasti yang akan lebih dominan adalah suka. Itu dia. Ya, kita mencium parfum wanita lah ya. Ya, aroma wanita. Ya, pasti pesan yang lebih dominan ke otak itu adalah suka. Bukan tidak suka. Memang ada juga kadang-kadang enggak suka, cuma ya yang paling dominan adalah suka. Nah, lalu itu akan berlanjut. Ya, nah setan akan memainkan langkah-langkahnya di situ, ya nah, karena suka maka ya akan berusaha untuk mendekatinya dan seterusnya, ya nah, dan seterusnya kita tahulah apa yang akan terjadi, ya nah jadi langkah itu yang diputus dalam syariat dengan melarang mereka memakai parfum keluar rumah. Jadi ini untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan si wanita itu dan orang lain. Khususnya kaum pria ya, nah di sini. Karena lawan jenis itu ya akan saling tertarik satu sama lainnya. Itu fitrah yang Allah ciptakan pada manusia. Ya fitrah manusia itu yang laki-laki cenderung kepada perempuan. Perempuan condong kepada laki-laki. Ya itu juga naluri yang ada pada hewan. Ya pada makhluk hidup yang diciptakan berpasangan. Ada jantan, ada betina. Kucing jantan akan tertarik kepada kucing betina. Kucing betina akan mencari kucing jantan kalau mau kawin. Gak ada kucing betina cari kucing betina. Demikian juga gak ada kucing jantan naik birahinya lalu cari kucing jantan lagi. Enggak, bukan kawin kalau ketemu kucing jantan. Malah ya tengkar dia, malah kita katakan berantem dia, kan begitu ya. Nah, ya kelahi dia, bukan tertarik. Nah itu fitrah, itu naluri yang tercipta pada makhluk hidup, termasuk manusia. Ya ketika seorang pria tertarik, ya dia sinyal yang ditangkap oleh otaknya suka, maka ya dia akan mencari jalan kepada hal-hal yang disukai tentunya. Nah disitulah setan memainkan perannya, ya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka Islam secara tegas melarang wanita keluar rumah dengan memakai parfum. Ya ini harus diperhatikan. Ya bagaimana aromanya, kita katakan baunya ketika dia keluar dari rumah. Ya, nah kalau masih ada tersisa baunya maka dia hilangkan dengan mandi. Ya sehingga ya netral lagi ya, nggak ada bau yang memancing perhatian di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Nah mungkin itu saja dulu ya. Kita poin ketiga yang akan lanjutkan nanti ke poin-poin berikutnya. Ya ada beberapa poin di sini ya panjang ya. Ada lebih kurang 12 poin ya ke depannya berkaitan dengan aturan-aturan syariat terhadap kaum wanita. Ya, nah wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja, yaitu mengenai ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis, yang mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp. Dia di nomor 0218236543. Nah, langsung saja kami ajukan Ada pertanyaan Ustaz yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang kami khawatirkan pada saat ini untuk baik anak laki-laki ataupun anak perempuan bukanlah pergaulan yang selain jenis Ustaz, tapi yang dikhawatirkan itu yang sesama jenis Ustaz. Karena yang selain jenis, alhamdulillah sepertinya anak kami sudah tidak tertarik untuk melakukan pacaran. Lalu bagaimana, apakah ada tanda-tanda khusus Ustaz apabila anak terjangkiti suka sesama jenis Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Iya, memang ini masalah serius ya. Kita ada menulis buku judulnya Menyibak Tabir Cinta. Ya, salah satu poin yang dibahas di dalam buku itu, salah satu babnya adalah bahaya penyakit isek, yaitu orientasi seksual yang menyimpang. Ya, nah ini itu dengan bahasa syar'inya disebut al-isku, ya, penyakit isku. Ya, ini menjadi ancaman juga hari ini ya, karena penyakit isku ini ada yang memang sengaja menyebarkan virusnya, begitu ya. Ada yang sengaja menyebarkan virus ini ke tengah-tengah manusia, ya, yaitu kaum LGBT plus-plus, gitu ya. Dan ini ancaman serius. Ya, boleh kita kata, sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa yang ditarget dan disasar oleh kaum pelangi ini adalah generasi muda, anak-anak muda, ya, anak-anak dan remaja, kaum muda, bukan target khusus mereka, bukan orang tua. Jadi ini ancaman bagi anak-anak kita, ya. Nah, yang mana orang tua harus membentengi dari awal, memberikan edukasi yang benar, memberikan bimbingan, tuntunan, ya. Karena ini ancaman, bukan ancaman sekedar isapan jempol, tidak. Ini bukan hoax, ini bukan halusinasi, ini suatu yang nyata ada di tengah-tengah manusia hari ini, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan yang lebih spesifik lagi di lingkungan pendidikan. Ya, nah, kita nggak bisa menampik data dan menolak fakta bahwa itu terjadi, ya, sekeras apapun kita ingin membantahnya. Dan ini menjadi, ya, kita katakan PR, ya, atau menjadi tugas kita semua, ya, untuk menghadapi tantangan tersebut. Karena ada propagandanya, ada kaum yang memang sengaja menyebarkannya. Ini bukan hal yang mudah untuk kita hadapi, terutama berkaitan dengan anak-anak kita. Maka jawabannya adalah kembali kepada tuntunan syariat. Bagaimana cara mengatasi penyakit isyak? Mungkin agak panjang penjelasannya, ya. Silakan merujuk kepada kitab tersebut yang sudah kita tulis. Judulnya Menyibak Tabir Cinta. Di situ ada bab bahaya penyakit isyak. Bagaimana bisa muncul penyakit isyak itu, ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, secara umum isku itu adalah, ya, orientasi seksual yang menyimpang, macam-macam, ya, orientasi seksual yang menyimpang itu ada yang dengan sesama jenis, ada yang dengan lawan jenis, ada yang dengan dirinya sendiri, yaitu dia mendapatkan, ya, kelezatan fantasi seksual dengan dirinya sendiri, ada juga, ya, seperti itu, ya. Nah, ini termasuk di dalamnya, ya, seperti misalnya onani, masturbasi, ya, dan sejenisnya. Ada yang ekstrim, yang sampai, ya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan fantasi seksual, ya, fantasi seksual yang menyimpang ini yang disebut isek, ya. Dan maka perlu dikawal ini, terutama, ya, membentengi mereka dari media yang merusak, yang menampilkan promosi terselubung terhadap, ya, propaganda kaum pelangi ini, ya, yang perlu kita ya apa mewaspadai ya. Ya seperti itu ya. Nah, di samping ya terus memberikan kita katakan penyuluhan ataupun bimbingan kepada anak-anak kita ya, kepada murid-murid kita supaya ya ini terjaga. Kemudian lakukan hal-hal yang memang diwajibkan syariat. Misalnya apa? Menjaga mereka untuk tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, ya, seks bebas. Kemudian ya kedua ya perkenalkan mereka kepada lembaga pernikahan. Dari itu sejak dini harus dilakukan komunikasi, dialog, perbincangan. Bukan langsung kita tembak, wah kamu cari istri atau cari, enggak seperti itu. Ya supaya dia ada pikiran ke situ, itu dulu. Ada mukadimahnya, jangan langsung to the point, lalu anak ditodong supaya kawin. Enggak kayak gitu caranya, ya. Nah, ya kasih mukadimah dulu, ya. Nah, demikian. Ya, pemahaman tentang pentingnya laki-laki dan wanita itu ya menjaga hubungan itu dengan suatu ikatan yang terhormat kan gitu ya. Nah, begitu. Sehingga dia punya ketertarikan, ada pikiran ya. Sehingga dia kita mendesainnya untuk apa ya? Mempersiapkan diri begitu ya. Nah, ada ini kendala di banyak anak-anak hari ini yaitu tidak ada ketertarikan untuk berumah tangga. Ya, sehingga kadang-kadang jadi ya membujang ya perawan tua ya, sehingga sampai tua nggak nikah-nikah begitu ya. Sebenarnya sudah tercapai setengah tujuan kaum LGBT yaitu menghambat populasi manusia ya, sehingga dari mana manusia berkembang biak ya, atau berkembang biak dengan cara yang salah ya, tanpa ikatan apa-apa, hingga lahirlah anak-anak yang nggak jelas orang tuanya kan begitu ya. Nah itu memang tujuan kaum LGBT di situ ya. Nah ada tercapai dengan apa? Dengan membujang. Sementara anak-anak sekarang kadang-kadang disinggung-singgung tentang nikah dia malah berontak, dia malah menentang. Ah ini dia beralasan, berargumentasi yang sudah terlambat bagi orang tua untuk apa ya kita katakan. Menghilangkan syubhat itu dari kepala mereka karena tidak terkawal dari awal ya. Banyak keluhan-keluhan hari ini seperti itu. Ustaz, anak saya disinggung-singgung untuk cari pasangan kayaknya dia nggak tertarik gitu ya. Ya memang dengan kondisi seperti itu ya, antara dia dengan ketertarikan sesama jenis itu tinggal tirai tipis saja sebenarnya. Ya, itu sangat mengkhawatirkan kalau sudah seperti itu ya. Dia tidak mempercayai lembaga pernikahan, dia tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis ya. Dia enggak ada kepikiran untuk menikah ya. Atau dia punya trauma padahal dia belum menjalaninya sama sekali, hanya melihat berita-berita yang ada tersebar di media sosial. Ya sehingga dia punya pandangan yang negatif tentang lembaga pernikahan. Banyak juga sekarang ini ya remaja-remaja muslim dan muslimah ya yang kayaknya enggak percaya dengan lembaga pernikahan. Mungkin karena dia lihat wah kasus perceraian banyak. Wah rumah ada KDRT dalam rumah tangga, berita-berita yang kadang-kadang itu jadi imbus informasi busuk yang kita akan mengacaukan cara berpikir yang fitri ya sebagai manusia yang ya tentunya hewan aja punya ya kita katakan kemauan untuk berkembang biak ya. Nah kalau itu terputus pada manusia itu sampai kepada titik nadir yang terendah ya. Kata Allah lebih sesat daripada hewan ternak nanti ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian.
1: Iya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada penanya yang berada di Warakas, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin mendidik anak saya yang perempuan ya, dan penanya yang lainnya yang sama ya. Saya ingin mendidik anak perempuan saya untuk memakai jilbab dari usia dini Ustaz. Namun ada satu kesulitan, yaitu ibunya yang belum mau menggunakan penutup aurat, Ustadz. Ini bagaimana cara Ustadz, dan ini cukup menjadi perhatian bagi anaknya ketika orang tua memaksakan atau mendidik untuk memakai jilbab, tapi ibunya juga belum.
0: Ya, ini menjadi kendala ya apabila orang tua, dalam hal ini ayah bunda, ya tidak sejalan ya, tidak satu derap langkah. Ya agak agak susah ya kalau kondisinya seperti itu. Ya kecuali ya dia diputus ya dari kita katakan akses pendidikannya ke ibunya kalau seperti itu ya. Sehingga dia mengerti bahwasanya ibunya misalnya yang tidak menutup aurat itu adalah sesuatu yang salah gitu ya. Nah, dan tidak patut untuk ditiru kan gitu ya. Nah, tapi kan untuk bisa membuat anak itu lebih ya condong kepada sisi yang baik dan benar untuknya, itu kan agak repot ya kalau ada tarik-menarik ya dalam hal ini. Ya, kadang-kadang si ibu juga menancapkan pengaruhnya ya, kadang-kadang juga mengultimatum anaknya untuk ya menghormati ibunya dengan tetap ya memandang benar apa yang dilakukan oleh ibunya kan begitu ya. Nah, ini akan jadi tumpang tindih kan gitu ya, ibarat satu membangun satu lagi meruntuhkan ya, kecuali diputus ya. Ya seperti itu. Tapi ya, ya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ajaklah, bimbinglah anak-anak kita untuk ya mau menutup aurat dengan benar ya. Nah, demikian. Ya mungkin dengan cara-cara yang lebih persuasif ya, yang lebih halus gitu ya, supaya dia tidak merasa juga dipaksa ya, dan juga ya dia melakukan itu dengan kesadarannya sendiri ya. Nah, maka pendidikan itu ya tidak instan. Dia adalah proses yang perlu waktu yang panjang. Kita tidak bisa memaksa manusia. Ya, nah, manusia pada dasarnya enggak mau dipaksa-paksa. La ikraha fiddin. Ya, maka oleh karena itu ya, karena ayat itu ya, pendidikan itu enggak boleh telat. Pendidikan itu enggak boleh terlambat. Pendidikan itu harus dimulai dari titik nolnya. Ya, nah demikian. Nah, kalau tidak, ya mungkin kita akan sendiri yang menanggung akibatnya. Segala sesuatunya akan menjadi sulit ya. Ya, kalau dimulai di tengah jalan misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini kan ada mungkin masalah ya, saya kalau saya baca ya, mungkin pendidikannya tidak di start dari titik nol gitu ya. Tengah jalan baru. Yang kedua adalah di sini tidak adanya kesepahaman ya, koordinasi yang bagus antara ayah bunda. Nah, makanya yang terjadi ya saling tumpang tindih, ini akan membingungkan anak begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi caranya bagaimana? Ya, pertama ya. Ya, kalau seperti ini, ya carikan komunitas lingkungan yang baik untuk anak. Supaya dia lebih terikat ke situ. Walaupun ada pengaruh-pengaruh dari ibunya atau dari yang lain ya. Ya, karena kita tidak sendiri mendidik anak. Di sana ada penumpang-penumpang gelap, tamu-tamu tak diundang yang juga berusaha untuk menanamkan pendidikan-pendidikan mereka kepada anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya demikian.
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk penanya yang berada di Warakas dan yang lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, anak saya umur 11 tahun, laki-laki, sudah terpapar pornografi hingga dia melakukan masturbasi dengan memainkan alat kelaminnya, Ustaz. Sudah saya nasihati dan saya usahakan untuk tidak melakukan hal itu lagi dan menjauhi tontonan pornografi. Tapi saya lihat ternyata dia mencuri-curi untuk melihatnya kembali, video-video seperti itu. Apakah anak saya harus dibawa ke psikiater Ustadz dan diterapi supaya bisa sembuh kecanduan tersebut Ustadz? Dan apakah ada pertanyaan lagi, apakah ada rekomendasi tempat Ustadz untuk terapi anak saya yang sesuai dengan syariat?
0: Ini berat juga ya, karena kita tahulah sekarang ini ya bagaimana mudahnya pornografi itu diakses ya oleh siapa saja, walaupun ada apa namanya proteksi dari pemerintah, ya kadang-kadang ada 1001 jalan untuk menuju ke situ ya. Nah, agak repot memang. Ya, maka ya tentunya kita belajar dari situ ya. Kita harus ya ketat di dalam mengawasi anak-anak kita ya, ya khususnya di dalam ya kita katakan memberikan kebebasan mereka di dalam ya kita katakan menggunakan gadget di sini ya. Masalahnya kan gadget ya, ada alatnya sih, ada medianya gitu ya. Nah, yang kadang-kadang kita sudah nggak berdaya untuk mengkat ya benda itu, alat itu dari tangan mereka. Itu ya mungkin ya. Yang kedua, sebenarnya yang diperlukan oleh anak ini adalah pendampingan. Ya, ini kalau apalagi ya mungkin silakan dicek seberapa besar dia terpapar pornografi itu ya. Mungkin ke dokter atau ke psikiater atau ke ya yang berkompeten dalam menilai itu ya. Karena ada apa namanya, ada levelnya juga itu ya. Nah, kalau masih ya belum parah ya itu mungkin masih mudah penanganannya. Tapi kalau sudah kecanduan ya, ini agak repot untuk, agak sulit untuk melakukan terapinya. Treatmentnya agak berliku-liku panjang ini ya. Karena ya, mungkin sudah semakin, sudah sangat dalam dia terjerumus ke situ ya. 11 tahun mungkin kalau saya, tadi 11 tahun ya. Ya mungkin belum sampai kepada kita katakan level kecanduan ya. Ya mungkin dia juga masih sembunyi-sembunyi, malu-malu, ketahuan dia juga kadang-kadang masih tersipu-sipu ya kan. Nah, kalau udah kecanduan dia seperti orang yang kecanduan narkoba begitu ya. Nah, dia nggak ada malunya, nggak ada kita katakan sungkannya, segannya, dan itu bisa kita lihat dari apa namanya reaksinya ketika orang lain tahu apa yang dia lakukan, kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi yang perlu untuk anak-anak seperti ini adalah pendampingan. Ya, jangan dihakimi dulu gitu ya, hingga kita seolah-olah menimpakan semua kesalahan kepadanya. Ini akan membuat dia berat ya, dan mungkin putus asa untuk bisa selamat dari keterpaparan itu ya. Nah, maka ya di sini perlu kita katakan pengorbanan dari orang tua untuk mau mendampingi anaknya. Ya, kalau kita jauhi anak seperti ini, kita vonis wah kamu gini gitu dan kita jauhi. Ya, apalagi orang tua berkata terserahlah ya udah selesai itu ya. Akan tambah parah ya. Kita katakan keterpaparannya kepada pornografi atau yang dengan bahasa sekarang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Ya, dan bentuk kecanduannya itu lebih parah daripada kecanduan narkotika. Karena setelah di scan ya, otak orang-orang yang kecanduan narkolema atau pornografi itu lebih parah daripada orang yang kecanduan narkoba atau narkotika ya, zat-zat adiktif dan psikotropika ya, nafza. Ya, ini perlu penanganan memang. Kalaulah orang yang kecanduan narkotika ada pusat rehabilitasinya ya, ada obat-obatannya juga untuk mencegah ketergantungannya kepada obat-obatan terlarang itu ya, karena otaknya rusak itu. Tapi ya ternyata setelah disken ya, otak orang yang kecanduan pornografi itu lebih dahsyat kerusakannya ya daripada orang yang kena narkotika. Karena yang rusak itu adalah otak bagian depan atau prefrontal korteksnya. Otak depannya itu yang rusak, yang bagian yang paling banyak rusak akibat terpapar pornografi. Dan untuk memulihkannya itu perlu waktu juga. Gak mudah itu. Tapi kita bisa lihat ya bagaimana level ketergantungannya atau kecanduannya itu dari akibatnya. Misalnya bagaimana fokusnya. Sebagian anak udah kehilangan fokus, mungkin ini perlu dicurigai ada hal-hal luar, entitas luar yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Nah, Ya mungkin salah satunya adalah pornografi, sehingga anak itu ya salah satu indikatornya adalah dia nggak bisa fokus, nggak punya ketahanan membaca, itu bisa dilihat dari situ juga. Yang kedua, lemah hafalannya, itu jelas ya. Ya itu langsung berdampak kepada kekuatan hafalan seseorang, mudah lupa ya. Nah, kemudian ya kita katakan tingkat emosional yang meledak-ledak ataupun tidak stabil ya, kecerdasan emosionalnya terganggu ya, kemudian akan merembet kepada ya kita katakan kecerdasan intelektualnya juga, IQ-nya makin merosot. Silakan tes IQ-nya. Oke, kemudian akan berakibat kepada apa? Ya, interaksi sosialnya. Nah, misalnya ya dia sudah mulai lebih suka sendiri ya, atau enggak mudah berinteraksi dengan manusia ya. Ya ya ke depannya ya dia bisa kena narcissistic apa namanya NPD ya, personality disorder ya, ya dari situ ya, akan terganggu hablun minannasnya yang jelas ya, nampak juga pada hablun minallahnya ya, semangat ibadahnya jadi ya berkurang ya, begitulah dia ya, ya daya rusaknya kemana-mana gitu ya. Nah, wallahu alam. Maka perhatikan coba, kita ini sebagai orang tua harus memperhatikan bagaimana perkembangan anak. Ya. Karena kalau ada yang terganggu pasti ada sesuatu di situ. Nah, banyak orang tua yang ya dibiarin aja, pembiaran ya. Anaknya sudah enggak fokus, sudah kehilangan fokus ya dibiarin aja begitu ya. Anaknya sudah kehilangan ketahanan membaca ya, ya dibiarkan aja begitu ya. Anaknya sudah bermasalah dengan hafalan, susah menghafal, ya dibiarin aja begitu. Sementara sudah ada indikatornya, ya, bahwa ada sesuatu yang entitas asing yang masuk ke dalam dirinya, begitu ya. Tapi orang tua abai, lalai, ya. Dan punya mindset ya anak pendidikannya titip aja, gitu. Ya. Segala sesuatu akan semakin sulit ketika sudah terlambat, itu dia. Wallahu alam. Ya, nah demikian. Lalu kita berharap penyelesaiannya bisa instan. Nah, ini keliru. Lalu kita berharap penyelesaiannya instan. Kita berhadapan dengan manusia, bukan dengan robot, ya. Kalau robot bisa instan. Riset ulang selesai ya,
1: betul,
0: ya. Ini manusia nggak bisa diriset ulang ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mungkin Allah. Itu dulu ya.
1: Nah,
0: pembahasan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dan juga jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp ini. Masya Allah, materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita yang telah kita simak tadi, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan Allah berikan kemudahan tentunya dalam mendidiknya tersebut. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas perhatian antum semua dalam menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Simak kembali kelanjutannya, dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan, yang insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kami bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di hari ini. Demikian, kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
9: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
10: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
11: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
12: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
13: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Kita lanjutkan kajian kita. Kitab yang ditulis oleh Ustadzun Al-Fadhil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah. Kita masuk ke bab yang pertama tentang pengertian ilmu syar'i. Yang kemarin itu baru mukadimah ya. Kata beliau secara bahasa, ilmu adalah lawan dari al-jahlu, kebodohan. Apa itu? Yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Jadi, mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berarti kalau misalnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak disebut ilmu. Ya. Dengan pengetahuan yang pasti, berarti kata-kata dengan pengetahuan yang pasti keluar darinya apa? Sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti itu contohnya meragukan. Ya. Jadi ini ilmu secara bahasa. Adapun secara istilah, dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah ma'rifah, pengetahuan. Sebagai lawan dari al-jahal, kebodohan. Menurut ulama lainnya, ilmu adalah sesuatu yang sudah jelas sehingga tidak perlu lagi untuk diberikan definisi. Nah ini ilmu secara umum ya Pak ya. Nah sekarang yang dimaksud dengan ilmu di sini apa? Kata beliau, adapun ilmu yang kita maksud adalah yaitu ilmu syar'i, ilmu syariat. Yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Rasul-Nya. Kenapa Pak? Karena yang mendapatkan wahyu itu hanya Nabi dan Rasul. Kalau ulama dapat wahyu tidak? Ulama dapat wahyu bukan? Enggak. Siapa yang meyakini bahwa ulama dapat wahyu sepertinya halnya para nabi, maka ia bisa murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena sama saja dia meyakini adanya nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti disebut ulama kapan dong, Pak? Kalau dia punya ilmu tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, merekalah yang disebut dengan ahlul zikr. Yang Allah firmankan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahli zikr. Apa itu zikr? Zikr itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Berarti syarat ilmu syar'i itu yaitu yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Berupa apa? Keterangan yang nyata dan petunjuk. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau pendapat ulama termasuk ilmu tidak? Hah? Pendapat ulama termasuk ilmu tidak? Tergantung. Tergantung pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau pendapatnya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, termasuk ilmu, ya. Tapi kalau pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan ilmu. Makanya selain Rasul, pendapatnya boleh diambil, boleh dibuang. Kata Imam Malik apa? Kullun yukhadu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah SAW. Semua orang boleh diambil pendapatnya atau ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Kalau Rasul wajib diambil. Ya. Mungkin ada yang berkata, kan Rasulullah manusia biasa. Rasulullah SAW kan bisa berbicara dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho. Gimana itu? Ini pernah, Pak, terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Di mana Abdullah bin Amr bin Al-As berkata begini. Ini mohon maaf lagi batuk-batuk. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, kuntu aktubu kulla ma sami'tuhu min Rasulullah SAW. Tau kama qala. Dahulu di zaman Rasul, aku mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fajajarani ba'du ashabi Rasulillah. Rupanya ada sebagian sahabat yang melarangku. Faqal kaifa taktub kullama sami'tahu min Rasulillah wa huwa basharun yatakallam fil ghadab war ridha. Bagaimana kamu hendak mencatat semua yang diucapkan oleh Rasul sementara beliau juga manusia yang bisa berbicara dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan apa? Marah. Fantanatu anil kitabah. Maka aku pun berhenti mencatat. Fasa'altu Rasulullah SAW. Lalu setelah itu aku tanya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Uktub fawalladhi nafsi biadih ma kharaju min fiyya min ma kharaja min fiyya ilal haqq. Tulis saja. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Maka itulah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Berupa ucapan, maupun perbuatan, maupun apa persetujuan, ya, takrir. Karena diamnya Rasul itu, Pak, itu adalah menunjukkan kepada pensyariatan. Karena Rasulullah tidak mungkin mendiamkan perbuatan yang mungkar, enggak mungkin. Makanya para ulama usul fikih, ya, mengambil faidah kalau Rasulullah SAW mendiamkan, tidak melarang, tidak menyuruh, berarti hukumnya apa? Mubah, boleh, enggak apa-apa. Pernah Khalid bin Al-Walid, ya, makan daging dob, itu enggak tahu. Apa itu dob? Hah? Orang Indonesia mengartikan dob itu kadal, salah. Atau biawak, salah juga. Dob itu bukan kadal, bukan biawak. Kalau biawak, hukumnya haram dimakan. Kalau dob mubah, ya, pernah lihat dob nggak, Pak? Iya, dob itu binatangnya aneh, Pak. Ekornya itu berduri kayak buaya gitu, badannya itu, ya, dan mendesis kayak ular. Dia kayak komodo tapi kecil, ya. Nah, Khalid bin Al-Walid ini pernah makan daging dob di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW diam. Beliau tidak melarang, tidak menyuruh. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, berarti makan daging bab hukumnya apa? Halal, boleh, enggak masalah. Nah ini, kurang dekat. Ya. Nah ini, jadi yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW melalui Malaikat Jibril, lalu kemudian diucapkan oleh Rasul, dijelaskan oleh Rasul, dipraktikkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW bertugas untuk menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Dzikr. Apa itu Al-Dzikr? Al-Quran. Dan kamilah yang akan menjaganya. Allah berfirman juga, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu hai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Untuk apa? Agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Jadi Rasulullah SAW, Pak, bertugas apa, Pak? Bertugas menjelaskan Al-Qur'an. Menjelaskan dengan ucapannya, menjelaskan dengan apa? Hah? Perbuatannya, dengan diamnya. Makanya kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah SAW itu semuanya Al-Qur'an. Artinya dalam rangka mempraktikkan Al-Qur'anul Karim, sudaku seiman. Kata beliau, maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu. Itu ilmu yang diturunkan kepada oleh Allah saja. Nah ini yang terpuji, Pak, kita untuk menuntutnya. Dapat pahala besar. Disebutkan dalam hadith, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari ilmu, ya, meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju mana? Ke surga. Ilmu apa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini yaitu ilmu agama, ilmu syariat. Loh, kalau ilmu dunia gimana? Hah? Ilmu dunia itu hukumnya mubah. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Karena yang dipelajari urusan dunia, sedangkan urusan dunia hukum asalnya apa? Urusan dunia hukum asalnya apa? Mubah, boleh, enggak masalah. Dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dunia itu mubah saja. Berarti ilmu yang mempelajari urusan dunia pada asalnya mubah. Tapi kalau ilmu dunia ini dalam rangka menyempurnakan kewajiban ilmu agama, dalam rangka menyempurnakan syariat Allah, maka ilmu tersebut bisa berubah hukumnya jadi fardu kifayah. Contoh misalnya apa? Secara syariat, yang namanya ya menutup aurat hukumnya wajib tidak? Wajib. Sekarang bagaimana kalau kita menutup aurat tapi tidak paham ilmu tentang membuat baju misalnya? Maka ilmu untuk membuat baju, membuat kain ini hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena dengan ilmu itu sempurnalah kita melaksanakan syariat. Antum kalau sakit-sakitan ibadah juga enggak enak kan, Pak, ya? Maka belajar ilmu tentang kedokteran kesehatan fardu kifayah. Ibu-ibu, yang namanya ibu-ibu pasti melahirkan kan, ya? Jangan sampai yang megang melahirkan itu dokter laki-laki, enggak boleh. Maka wajib ada muslimah yang jadi dokter kandungan. Harus itu fardu kifayah, kalau enggak berdosa. Ya. Syarikus seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah ini Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasim wallahu yu'ti, walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjadikannya faham tentang agama. Masya Allah. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan itu siapa, Pak? Dijadikan dia itu paham agama. Dijadikan dia semangat menuntut ilmu agama. Itu tandanya orang ini diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya aku hanyalah membagikan saja. Allah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hingga datangnya keputusan Allah. Artinya, Pak, akan ada terus sekelompok orang yang tegak di atas agama yang benar. Ini keistimewaan umat Islam. Di mana umat Islam ini akan selalu ada kelompok yang terus membela kebenaran, berpegang kepada sunnah. Ya. Dan tidak akan membahayakan mereka, kata Rasulullah SAW, orang yang menyelisihi mereka. Ketika kita dakwah kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada sunnah, pasti yang menyelisihinya banyak, tidak? Banyak. Tapi itu, kata Rasulullah, tidak akan membahayakan kita. Tenang aja, enggak usah khawatir. Disebut Wahabi, kek, bodo amat. Disebut radikal, kek, jalan terus. Karena Rasulullah mengatakan itu tidak akan membahayakan. Yang penting kita terus istiqomah di atas din yang hak, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Al-Auza'i Al-Auza'i ini namanya Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Al-Auza'i. Wafat tahun 157 Hijriah. Masya Allah. Beliau ini termasuk kategori tabi'ut tabi'in. Ya. Mengatakan, ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari mereka, maka itu bukan ilmu. Karena ya, lihat Imam Al-Auza'i mengatakan, Pak, ilmu itu yang datang berasal dari para sahabat Rasul. Karena yang menyampaikan Al-Quran kepada umat setelahnya siapa? Para sahabat. Yang menyampaikan hadis, para sahabat. Makanya Rasulullah bersabda, tasma'u wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kalian mendengar ilmu langsung dariku, kata Rasulullah. Dan kalian nanti akan diambil ilmunya oleh generasi setelahnya. Dan generasi setelahnya akan diambil ilmunya oleh generasi setelahnya, kata Rasulullah. Terus demikian. Ya. Dan generasi yang terbaik, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, siapa? Para sahabat. Ada enggak generasi ya, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran selain sahabat? Tidak ada. Adapun dalam hadis ada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, itu sahabat. Kemudian setelahnya siapa? Tabi'in. Kemudian setelahnya lagi siapa? Tabi'ut, tabi'in. Ini, Pak, tiga generasi yang terbaik nih, Pak. Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Batasan tiga generasi ini sampai kapan? Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa zaman terbaik itu berhenti pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, beliau yang terakhir. Karena satu generasi itu 100 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun. Iya. Karena Rasulullah mengatakan qarn, berarti satu kurun itu berapa? Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Kalau kita hitung ya 100 tahun atau 80 tahun sebelumnya, maka betul yang terakhir itu Imam Ahmad bin Hanbal. Karena beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu empat imam terakhir dari empat madhab. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku. Makanya setiap pendapat yang bertabrakan dengan pendapat para sahabat buang. Imam Al-Barbahari berkata apa? Kata Imam Al-Barbahari, "Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tanzur fi hal takalma fi ashab Rasulullah sallallahu lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara tentang agama di zaman kamu. Jangan tergesa-gesa untuk kamu terima atau kamu tolak. Jangan. Sampai kamu lihat dulu, ada enggak para sahabat terdahulu yang mendahulunya? Ada enggak? Fa in wajadta fi atharan anis sahabah fatamassak bih, kata beliau. Kalau kamu temukan ternyata ada asar dari para sahabat yang mendahulunya, pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang wafat pada tahun 1421 Hijriah mengatakan, ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Ya. Dan tingkatan ilmu ada 6. Tingkatan ilmu ada apa? 6. Yang pertama, yang paling tinggi nih Pak, yang disebut dengan ilmu, yaitu yakin. Yang disebut dengan apa? Ilmu yakin. Yakin. Ya. Yaitu mengetahui sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Antum yakin enggak ada kota namanya Makkah dan Madinah? Yakin enggak? Yakin, semua orang tahu. Dan ini mutawatir. Maka ini namanya ilmu yakin. Nah, yakin ini ada dua tingkatan. Ada hakul yakin, ada ainul yakin. Ada hakul yakin, ada ainul yakin. Yang ditunjukkan oleh surat Al-Hakumut Takatsur itu, Pak. Ya. Allahakumut takatsur hatta zurtumur maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunal jahim thumma latarawunna aynal yaqin. Allah mengatakan kalla apa la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Allah mengatakan kalian benar-benar akan melihat neraka jahannam. Ini saat kita belum melihatnya, disebut dengan hakul yakin. Dan nanti benar-benar kalian akan melihat neraka jahannam. Ini ainul yakin. Kalau antum belum pernah umroh, gak pernah ke Mekah, baru cuma kata orang, tapi ini kok kabarnya mutawatir, ini hakul yakin. Tapi ketika antum sudah melihat dengan mata kepala, itu namanya ainul yakin. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, keyakinan ini Pak, yang menentukannya apa? Ilmu. Semakin kuat ilmu, semakin kuat keyakinan. Semakin lemah ilmu, semakin lemah apa? Keyakinan. Ya. Cuman kan kalau di masyarakat terkadang, Mbak, sesuatu yang bukan ilmu dia tetap dianggap keyakinan. Pernah di masyarakat kita ini kan terkadang suka tahayul-tahayul gitu, Pak. Ya. Waktu itu istri saya lagi pakai handuk, ya. Ada nenek-nenek datang ke rumah. Neng, kalau lagi hamil enggak usah, enggak boleh pakai handuk di leher, kata. Emang kenapa, Nek? Nanti apa baiknya kelilit tali pusat, kata. Si nenek ini tahayul itu, Nek, kata saya. Ini sahur sepuh. Ini sudah keyakinan nenek moyang kita. No. Dalilnya mana? Enggak ada. Buktinya enggak ada. Secara ilmu medis pun enggak ada. Tapi kenapa disebut keyakinan? Yang hakikatnya tahayul. Disebut keyakinan itu kalau jelas ilmunya ada. Ya. Betul-betul ada hipotesanya. Diuji betul. Sahih semua. Ini enggak ada sama sekali. Kenapa disebut keyakinan? Itu bukan keyakinan, itu adalah dugaan, saudaraku seiman. Nah, ini tingkatan yang pertama. Ya, tingkatan yang pertama itu apa? Ilmu yakin. Ya, tingkatan yang kedua yaitu jahlul al-jahlul basit. Bodoh tapi ringan. Apa itu bodoh yang ringan? Yaitu sebatas tidak tahu sama sekali. Ya, kamu tahu enggak pernah belajar ilmu matematika aljabar? Belum pernah. Tahu? Enggak tahu. Oh ya udah. Ini namanya bodoh yang ringan, sebatas enggak tahu. Ya. Ketiga, al-jahlul murakkab. Ini adalah bodoh kuadrat. Bodoh apa? Kuadrat, kebodohan yang berlipat. Yaitu mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, mengetahui sesuatu tidak tapi tidak sesuai dengan apa? Kenyataan. Sudah gitu mengaku dirinya berilmu. Ada orang kayak gitu, Pak. Merasa dirinya berilmu, bicara tentang kimia, berbicara tentang fisika, salah. Pas dikritik, gak ngaku salah. Tetap aja ngeyel buat dirinya di atas kebenaran. Ini jahlul murakkab namanya. Bodoh berlipat. Bodoh kuadrat. Ya. Banyak yang kayak gini, banyak, Pak. Dari para ya, dai-dai selebritis gitu kan. Kayak penceramah-penceramah yang ngomong tentang agama seenaknya, ya, tanpa ilmu sama sekali. Kemudian setelah dicek, enggak ada sama sekali ilmunya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini ngeri, saudaraku seiman. Yang keempat, waham. Yaitu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Ya, contoh misalnya kemungkinan benarnya 30%, kemungkinan salahnya 70%. Ini namanya waham. Ini namanya apa? Waham. Yang kelima yaitu syak, ragu. Yaitu kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya 50-50. 50%, 50%. Ini namanya syak, ragu. Contoh antum ragu. Tadi saya udah wudu apa belum ya? Kayaknya udah deh. Kayaknya enggak deh. Kayak antara iya dan enggaknya itu sama-sama kuat. Berarti itu namanya apa? Syak, ragu. Dan sesuatu yang ragu disebut ilmu tidak? Hah? Tidak. Rasulullah menyuruh kita untuk membuang semua yang sifatnya meragukan. Kata Rasulullah, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa-apa yang meragukan dan ambil yang tidak ragu. Lihat. Sekarang saya mau tanya, Bapak misalnya ragu, ini ibadah bid'ah apa bukan? Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang enggak. Bingung kita. Yang Bapak lakukan apa? Jangan lakukan dulu, karena ini ragu. Ada makanan, ada yang bilang katanya makanan ini halal. Ada yang bilang lagi mengatakan haram. Ragu, apa yang Bapak lakukan? Jangan makan dulu. Loh, bukannya makanan pada asalnya halal, betul. Itu secara hukum. Tapi secara praktek kita jangan makan dulu, karena itu syubhat. Karena termasuk apa? Syubhat. Karena Rasulullah SAW ya, memakan, apa namanya, menemukan sebuah kurma. Ketika Rasulullah mau makan, Rasulullah ingat, jangan-jangan ini kurma sedekah. Sehingga terjadi keraguan. Ada kemungkinan ini kurma sedekah. Ada kemungkinan juga bukan. Apa yang terjadi? Gak jadi Rasulullah makan. Bahkan pernah Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, beliau makan kurma satu biji. Gara-gara makan kurma satu biji, Rasulullah enggak bisa tidur. Ditanya, kenapa engkau tidak bisa tidur? Aku tadi makan kurma dan aku enggak tahu apakah itu kurma sedekah atau bukan. Masya Allah, saudaraku seiman. Makanya sesuatu yang meragukan itu tinggalkan. Antum ragu, ini ustadz ini bagus apa enggak ya? Sesuai sunnah apa enggak? Tinggalkan dulu, jangan diambil dulu ilmunya. Sampai jelas dulu. Wah, ini memang betul-betul bagus. Tanya. Antum ragu misalnya, Pak. Saya tadi wudu apa enggak? Wudu apa enggak? Yang diragukan wudunya. Kalau hadasnya udah yakin sih, tadi saya buang air, tapi setelah buang air saya lupa. Wudu apa enggak? Berarti apa yang kita lakukan? Wudu. Karena masalahnya wudunya yang kamu ragukan. Beda dengan kalau antum yakin, tadi sudah wudu sih, udah yakin. Cuma setelah itu saya ragu, kentut apa enggak. Ya. Nah, sesuatu yang ragu kata Rasulullah apa? Tinggalkan. Berarti gimana dong? Enggak perlu berwudu lagi, enggak masalah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau antum misalnya, Pak, ya. Apa namanya berburu burung, nembak burung. Tembak dor. Ternyata burungnya jatuh ke air. Sehingga antum ragu, ini burung matinya gara-gara peluru saya atau gara-gara air? Terjadi keraguan enggak? Ragu, boleh enggak dimakan? Enggak boleh, haram. Tinggalkan. Antum mau beli daging ayam ke tukang daging. Tapi antum tahu tukang daging ini suka nyampur yang halal dengan yang haram. Dan antum enggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ragu di situ. Ya udah, jangan beli dari situ. Nah ini, Pak. Jadi sesuatu yang ragu itu bukan ilmu. Hadis dhaif itu meragukan. Apakah itu benar sahih dari Rasulullah atau tidak? Ya, benar dan tidaknya ini 50-50. Maka hadis dhaif tinggalkan, jangan diamalkan. Maka segala sesuatu yang sifatnya meragukan tinggalkan, Pak, tinggalkan. Nah, keenam yaitu dhon. Ya. yaitu mengetahui sesuatu yang kemungkinan benarnya lebih besar daripada salahnya. Ini disebut dengan dhannun ghalib, dhan yang kuat. Dhan yang kuat ini, Pak, boleh diamalkan tidak? Hah? Dhan yang kuat boleh diamalkan tidak? Dugaan kuat boleh. Ya. Misalnya 70% benarnya sih 70% lah. Salahnya 30%. Berarti dugaan kuat ini benar, ya enggak? Iya. Seluruh ulama sepakat, kata Ibnu Qayyim, bahwa mengamalkan dugaan kuat atau dhon ini boleh tanpa perselisihan di kalangan para ulama. Karena kita ini, Pak, enggak lepas hidup kita dari yang namanya dugaan kuat, saudaraku sekalian. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, ashalla rak'ataini aw thalathan, falyataharra as-shawab." Apabila salah seorang dari kamu salat lalu terjadi keraguan, dua apa tiga, cari dulu yang benar, kata Rasulullah. Ya. Kemudian amalkan yang kuat dugaan itu. Kalau sudah ada dugaan kuat, amalkan dugaan yang kuat, lalu sujud sahwilah setelah salam. Contoh misalnya antum sholat nih, sholat apa? Sholat zuhur. Kemudian antum ragu, ini dua apa tiga. Antum ingat-ingat, kayaknya ini 3 rakaat. Soalnya tadi saya mendaham, kayaknya di rakaat kedua. Nah, muncul tuh dugaan kuat. Ya udah, gunakan dugaan kuat itu. Tinggal tambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Beda kalau antum masih tetap ragu. Dua apa tiga. Setelah diingat-ingat juga enggak ingat-ingat. Keraguan masih kuat. Maka kata Rasulullah, "Falyabni ala mastayqan." Hendaklah ia ambil yang yakin, yaitu 2. Buang yang ragu, yaitu 3. Berarti tambah lagi, Pak. Kemudian sujud sahwinya sebelum salam. Kalau yang pertama tadi sujud sahwinya setelah salam. Kalau yang kedua ini sujud sahwinya sebelum apa? Salam. Bisa membedakan kan, Pak? Paham, Pak? Hah? Jadi kalau kita menggunakan dugaan kuat, maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau masih ragu juga, enggak ada dugaan kuat, maka ambil yang yakin. Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Fahami itu, saudaraku seiman. Sehingga hadis itu menunjukkan bahwa dugaan kuat boleh diambil. Kita bermuamalah dengan orang pun juga berdasarkan dugaan kuat, Mas. Antum ketika pergi ke Bandung safar, dugaan kuat antum selamat di jalan. Antum ketika mulai berbisnis, karena ada dugaan pengen dapat untung, antum bermuamalah dengan teman berdasarkan pakai dugaan kuat, buat teman saya ini insya Allah amanah orangnya, karena orangnya masya Allah udah berjenggot, jujur orangnya, bertakwa, soleh. Mudah-mudahan insya Allah dugaan kuat saya di orangnya jujur. Ada kemungkinan dia gak jujur? Ada, tapi sedikit. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'ah. Makanya kalau dugaan kuat itu gak boleh diamalkan, betapa sulitnya kita dalam bermuamalah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'ah. Kemudian kita lanjutkan, Pak, di halaman 17 ini. Sedang ilmu itu terbagi menjadi 2. Nah, tingkatan yang pertama, kata beliau, yang sifatnya ilmu, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu daruri, yaitu pengetahuan yang dapat diperoleh secara langsung tanpa memerlukan penelitian dan dalil. Contoh apa? Api itu panas, nggak perlu diteliti dulu. Benar nggak nih api ini panas? Coba ah, coba. Ya nggak mungkin. Es itu dingin, semua orang tahu. Tanpa diteliti pun tahu es itu dingin. Ya tidak? Iya. Ya. 2 + 2 = 4. Semua orang tahu itu. 1 + 1 = 2. Kecuali tukang foto. 2 × 3 = berapa? 10, Pak. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini ilmu daruri namanya, Pak. Ilmu tentang surga dan neraka itu daruri. Ilmu tentang adanya Allah daruri. Ilmu tentang adanya para nabi daruri. Semua tahu. Ya. Ada lagi yang kedua, ilmu nadari. Yaitu ya, pengetahuan yang hanya bisa diperoleh dengan cara melakukan penelitian dan dalil. Misal, dari mana kita tahu bahwa wudu itu wajib adanya niat? Setelah kita mempelajari dalil. Dari mana kita tahu bahwa takbiratul ihram itu ya, mengangkat tangannya sejajar dengan apa? Bahu. Setelah kita belajar, oh ada dalilnya ini. Rasulullah SAW ketika takbiratul ihram mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Nah, itu namanya ilmu nadhari. Yaitu ilmu yang membutuhkan kepada penelitian dan dalil. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Membedakan ilmu-ilmu daruri, ilmu nadhari, ya, sebetulnya itu dalam praktek. Dua-duanya menghasilkan keyakinan, baik ilmu daruri maupun ilmu apa? Nadhari, saudaraku seiman. Tergantung keyakinan ini, ya, keyakinan itu tergantung kepada keilmuan seseorang. Semakin kuat keilmuan, semakin apa? Yakin. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimaku jami'an. Makanya di sini, Pak, ya, pahami baik-baik. Sesuatu itu menghasilkan keyakinan atau tidak itu tergantung ilmunya kita. Antum yakin tidak? Ada kota di Saudi namanya Abha. Hah? Gak tahu. Kalau yang gak tahu, diam. Gak tahu saya. Gimana saya mau yakin? Adapun yang tahu dan pernah ke sana, dia akan berkata apa? Yakin ada. Berarti yakin itu ditentukan oleh apa? Keilmuan. Iya. Antum yakin enggak, Pak? Ada sebuah gunung namanya Jabal Nur. Yakin? Dari mana antum tahu? Beritanya banyak. Saya juga udah pernah ke sono. Oh, Masya Allah. Sementara teman antum enggak tahu. Sehingga dia tidak bisa meyakininya akibat ketidaktahuan dia. Nah, di sini saudaraku seiman.

Ya, yang tidak mungkin keimanan kita sempurna kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut, maka itu hukumnya fardu ain. Contoh apa? Mempelajari rukun iman, mempelajari rukun Islam. Ya, iman kita tidak akan sempurna tanpa sholat. Berarti wajib belajar tentang sholat. Iman kita tidak akan sempurna tanpa apa? Melaksanakan kewajiban. Maka kewajiban-kewajiban ini harus kita pelajari, Pak. Apa aja kewajiban kita dalam kehidupan. Iman kita tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan maksiat. Maka wajib kita belajar apa saja yang Allah larang. Apa maksiat-maksiat itu? Wajib, saudaraku sendiri. Ya. Nah, kata beliau, ilmu tentang

benci aja. Tumitnya enggak kena. Wah, ini bahaya, Pak. Kata Rasulullah, waidun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Itu tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, ya akhi. Jadi belajar, wajib. Wajib belajar tentang wudu, tentang sholat, tentang kalau antum punya harta, wajib belajar tentang zakat harta antum. Tentang puasa Ramadan, wajib belajar kita, Pak. Bagaimana syarat-syarat sah puasa, apa pembatal-pembatal apa? Puasa, wajib belajar. Kalau enggak berdosa kita, Pak. Antum yang wajib haji, mau pergi haji, wajib belajar tentang fikih haji. Apa saja yang membatalkan haji. Apa saja keharaman-keharaman ihram. Wajib itu, saudaraku. Antum yang tiap hari jualan di pasar misalnya, atau jualan di mana, wajib belajar tentang fikih jual beli. Wajib belajar apa saja jual beli yang diharamkan dalam Islam. Jangan sampai antum jualan tapi ternyata mengandung riba. Iya. Wajib belajar, saudaraku seiman. Gak boleh kita menjadi orang-orang yang cuek. Ah, bodo amat, yang penting saya jualan. Mau gimana-gimana, yang penting saya dapat duit. Waduh, ngeri Pak kalau sudah seperti ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum sebagai suami wajib belajar tentang fikih talak. Belajar tentang hak-hak istri antum. Karena talak itu diserahkan kepada istri atau kepada suami? Suami. Ya. Nah, kalau suami enggak paham ilmu talak, 10 kali talak enggak dipisah-pisahin juga. Nah, soalnya ini sudah kejadian, Pak. Ada suami istri datang ke saya mau konsultasi. Padahal masih ada, silakan. Begini Pak Ustaz, kata istrinya. Suami saya ini sudah 10 kali mentalak saya. Astagfirullahaladzim. 10 kali yang benar. Islam hanya membatasi 3 kali talak. Ini 10. Rupanya si suami pemahamannya gini. Jadi gini Ustaz, saya tuh memahaminya. Kalau talak jatuh kemudian rujuk, jadi nol lagi. Setiap rujuk nol lagi. Aduh, Robi, kata saya. Kenapa enggak nanya? Kata Rasulullah, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obatnya kebodohan itu bertanya. Lah ini pahami sendiri. Jadi gimana Ustaz? Dia bukan istri antum lagi. Jadi wajib pisah, wajib pisah. Nah akibat gak pernah mau belajar fikih talak antum-antum yang jadi suami, Pak. Karena talak itu diserahkan kepada suami, wajib belajar tentang fikih talak itu, Pak. Kapan talak tidak sah, kapan talak sah, seperti apa talak. Jadi harus paham itu. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saudaraku seiman. Ibu, sebagai ibu rumah tangga, wajib.

Sunnahnya ibu-ibu tuh kalau udah tanya jawab ngobrol. Ya, ini sunnah sayyi'ah. Sunnah yang buruk. Ustadz, bolehkah tidak menikah sampai akhir hayat? Pak, hukum nikah itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib bagi siapa? Yang takut jatuh kepada zina. Jika dia tidak menikah, maka wajib dia apa? Menikah. Sunnah siapa? Yaitu orang yang mempunyai syahwat ingin menikah, tapi tidak takut untuk jatuh kepada zina. Maka disunnahkan menikah. Mubah untuk siapa? Untuk orang yang ya tidak ada keinginan yang kuat untuk menikah dan tidak juga khawatir jatuh kepada zina. Mubah-mubah saja. Makruh buat siapa? Itu bagi mereka ya yang kalau menikah ternyata tidak bisa, dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak istrinya, hak lahir dan batin. Haram buat siapa? Buat orang yang memang tidak mungkin mampu untuk memenuhi hak istrinya. Tak boleh. Iya. Nah sekarang kamu memutuskan tidak menikah. Masalahnya kamu jenis yang mana ini? Ya. Alasan saya Ustadz karena saya belum dapat jodoh. Oh ini rupanya. Kalau alasannya karena belum dapat jodoh, jangan ada niat gak mau nikah selamanya. Minta sama Allah, ya Allah berikan kepada saya jodoh yang soleh atau soleh, ya Allah. Berikan kepada saya pasangan hidup yang membantu saya untuk menaati-Mu, ya Allah. Minta sama Allah sambil usaha. Ya. Karena sunnah, apa nikah itu sunnahnya para nabi. Gak ada para nabi yang jomblo, gak ada. Di surga gak ada jomblo. Di surga semua menikah. Setiap orang diberikan oleh Allah istri. 2, ya, 3, 4, ada yang 100 bahkan. Maka datang menikahlah. Apakah seorang ustaz wajib dipanggil ustaz di setiap waktu dan tempat? Tidak wajib, Pak. Tapi itu adab. Adabnya kalau kita manggil ustaz kita, panggil dengan gelarnya ustaz, itu adab. Dari murid kepada sang ustaz. Ya. Dan apakah seorang ustaz boleh merendahkan jamaah dengan panggilan ente? Apa itu ente, Pak? Anta. Anta dalam bahasa Arab itu kamu. Dan itu bukan panggilan meremehkan. Para sahabat berkata, kata Rasulullah, setiap kalian ada jin korinnya. Apa kata Rasulullah? Wala anta ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Lihat. Sahabat ini ngomong kepada Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Anta. Anta itu dalam bahasa Arab boleh-boleh aja. Cuman orang Betawi dijadiin ente. Ya. Ente gimana ente? Nah kalau memang secara uruf kata-kata ente itu tidak sopan, lebih baik jangan. Secara uruf, kita kembali kepada uruf. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa jadikan hukum. Nah secara adat misalnya kata-kata ente itu sesuatu yang sifatnya kurang sopan, maka hindari. Ya. Maka seorang ustadz memanggil jamaahnya dengan ente, sementara uruf di situ ente itu sesuatu

sesuatu yang kurang bagus. Jangan, karena seorang ustadz itu harus memberikan contoh yang baik. Ya, jangan sampai seorang ustadz mengajarkan akhlak yang tidak baik, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Suami ana bilang bid'ah itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Apa maksudnya bid'ah yang diperdebatkan? Kalau maksudnya keberadaan bid'ah, enggak benar. Semua ulama sepakat ada yang namanya bid'ah. Makanya para ulama ketika berbicara tentang pembagian bid'ah, mereka membagi menjadi bid'ah muttafaqun alaiha, yaitu bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu bid'ah. Seperti bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah qadariyah, bid'ah apa? Sufiyah, bid'ah apa lagi? Syiah, Rafidah. Semua ulama sepakat itu bid'ah yang sesat. Tidak ada perselisihan. Nah, ada lagi bid'ah yang memang diperselisihkan para ulama, itu bid'ah atau bukan. Seperti kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Sementara imam ahli hadis, para ulama ahli hadis kebanyakan mengatakan tidak disyariatkan, tapi tidak sampai kepada bid'ah. Nah, yang seperti ini bagaimana? Kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Itu yang kita amalkan. Ingat, tidak setiap yang diperselisihkan itu, Pak, boleh kita saling menghormati, tidak. Bedakan masalah perselisihan ijtihadiyah dengan sebatas perselisihan saja. Kalau masalah-masalah ijtihadiyah, betul. Kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Sahih. Tapi kalau sudah sampai derajatnya, saudaraku seiman, itu hanya sebatas perselisihan. Dan ternyata pendapat orang yang membolehkan lemah sekali. Maka ya akal Islam wajib kita jelaskan bahwa itu pendapat lemah. Dengan hujah-hujah yang kuat tentunya, saudaraku seiman. Contoh misalnya apa yang di zaman sekarang yang dianggap dan diperselisihkan, contohnya apa? Contohnya bid'ah maulid Nabi. Di zaman sekarang kan berusaha dikesankan bahwa ini perselisihan ulama. Dan memang ternyata ada ulama-ulama yang membolehkan seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Abu Syamah, ya, dalam kitab Al-Hawadits wal Bidah. Tapi kan pendapat ulama bukan dalil. Sekarang kita lihat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun yang mengamalkan itu. Apakah kita lebih mengikuti Rasul dan para sahabat atau mengikuti pendapat ulama belakangan? Tentu Rasul dan para sahabat itu yang kita ambil. Makanya kata Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian melakukannya. Ada enggak sahabat yang merayakan maulid Nabi, Pak? Enggak ada. Ada enggak para tabi'in yang merayakan maulid Nabi, Pak? Enggak ada. Ternyata maulid Nabi yang pertama kali melakukannya siapa? Antum lihat enggak di YouTube tuh ceramahnya apa yang bekas Ketua PBNU Said Akil Siroj. Dia bilang maulid Nabi itu yang pertama kali melakukan orang Syiah pada tahun 361 Hijriah. Dia sendiri mengakui bahwa maulid Nabi itu pertama kali yang mengamalkannya, mengadakannya orang Syiah dari Banu Fatimiyah. Berarti di zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan di zaman madhab yang empat pun enggak ada. Karena itu baru diadakan tahun 361. Imam Ahmad saja, Imam Mazhab terakhir, wafat tahun 241. Berarti muncul setelah 4 madhab 100 tahun. Berarti imam-imam madhab ini enggak paham kebaikan dong. Enggak cinta Rasul dong karena tidak merayakan maulid Nabi.
Sadaqus iman, rahimani wa rahimakum jami'an.

Apakah bermain di sungai bersama anak dan suami ikut kegiatan rafting atau arung jeram termasuk ke dalam larangan wanita tidak boleh mandi di pemandian umum? Sungai pemandian umum bukan. Kalau mandi di sungai, bajunya perempuan jadi ngejiplak nggak? Pasti ngejiplak, Mas. Jadi yang lebih baik tinggalin. Ya, udah biarin aja suaminya sama anaknya aja. Ibu ngapain? Ya, ya ibu nungguin aja. Ya.

Jika sedang sholat berjamaah, ada beberapa anak ikut berjamaah. Tapi sayangnya anak-anak itu sangat mengganggu karena mereka bukannya sholat tapi malah bercanda. Padahal sebelumnya imam sudah memperingatkan. Bolehkah kita memperingatkan dengan keras? Makanya kata Syekh Utsaimin, jangan membawa anak-anak yang kita ya tahu bahwa ini anak-anak hanya akan mengganggu orang sholat. Jangan, Pak. Kalau tahu anak-anak ini bakalan mengganggu, olas. Maka dari itu, ya pengurus masjid sediakan tempat khusus buat mereka supaya tidak mengganggu orang yang lain yang sedang sholat. Kasihan yang sedang sholat tidak bisa khusyuk, imamnya jadi ya nggak khusyuk, salah mulu bacaannya gara-gara apa? Teriak sana, teriak sini, aduh. Mudaratnya lebih besar. Nabi mengatakan ipar itu maut.

aja yang yakin benar atau rakaat was-was sudah tahiyat atau belum, sudah duduk di antara dua sujud atau belum, ambilnya sudah aja. Kalau memang ada dugaan kuat, ingat ya, ada dugaan kuat bahwa saya sudah dua rakaat, ya udah gunakan dugaan kuat, enggak masalah. Ya. Tapi syaratnya tadi sudah ada dugaan kuat, artinya dugaan benarnya 70% atau 80% lebih kuat daripada dugaan salahnya. Enggak masalah. Karena sudah saya sebutkan tadi, seluruh ulama sepakat ijma boleh mengamalkan dugaan kuat dan

apa sih ini tulisannya, bingung saya. Menuntut ilmu syar'i apakah bisa dengan mengikuti kajian? Maksudnya? Hah? Apa? Kajian, kajian apa? Yang dikaji ilmu apa? Kalau yang dikaji tentang ilmu syariat, itulah kajian menuntut ilmu syariat. Tapi kalau yang dikaji ilmu perdukunan, enggak boleh. Atau yang dikaji tentang perkara bid'ah, enggak boleh. Karena bid'ah bukan ilmu. Ya. Misalnya kajian tata cara menyantet orang. Waduh, haram kita hadir, haram, enggak boleh. Saya punya anak laki-laki, sholat subuhnya suka terlewat. Padahal saya suka kasih atau berkali-kali. Apakah berdosa ya Ustaz? Bu, penting untuk mengetahui sebabnya kenapa. Sebab kalau tidak diobati sebabnya, akan terus terulang. Bisa jadi sebabnya dia begadang, main game, sampai larut malam. Atau main HP sampai larut malam. Pelajari sebabnya, Bu. Kalau sebabnya gara-gara HP, ambil HP-nya. Ya. Suruh dia tidur setelah apa di awal waktu. Dah, kamu enggak boleh main HP lagi. Tidur di awal waktu supaya dia bisa sholat subuh tepat waktu, bangun. Karena kebanyakan itu terkadang anak main HP dulu di kamarnya sendiri. Main game dan yang lainnya. Mungkin ibunya menganggap anaknya sudah tidur. Padahal belum, sibuk main game sampai jam 12 malam. Nah di sini ibu penting, pelajari sebabnya kenapa. Kemudian suruh dia kalau siang tidur qailulah. Tidur siang. Karena tidur siang pun bisa membantu. Ya. Jadi pelajari sebabnya kenapa, Bu. Si Fulan setiap hari berpuasa dan ketika hari saya tidak puasa. Tujuan salah satunya puasanya agar anak-anaknya soleh. Bagaimana hukumnya Ustadz? Enggak boleh setiap hari puasa. Tiap hari puasa enggak boleh, dilarang sama Rasul. Yang sunnah itu kalau mau puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Adapun setiap hari puasa enggak boleh. Terus puasa niatnya supaya anak-anaknya soleh. Boleh tidak, Pak? Enggak masalah. Kalau tujuannya supaya anak-anaknya jadi soleh. Mudah-mudahan amal soleh saya berpengaruh untuk anak-anak saya. Silahkan. Ya. Tapi tentunya kita mengharapkan pahala Allah itu yang lebih baik, saudaraku seiman. Mengharapkan ridho Allah. Tetangga saya bikin kajian HTI dan menyarankan ummahat untuk ikut serta. Jangan ikuti, HTI itu Mu'tazilah.

0: Bahkan kata Syekh Albani ada 300 sudah menyeleweng. Sudah gitu harta itu tujuan dakwahnya apa, Pak? Menegakkan khilafah dan mengkafirkan yang ada, pemimpin yang ada. Ya. Makanya dilarang oleh pemerintah karena itu bisa membahayakan kedaulatan negara. Apa ada ulama yang menguasai semua ilmu? Enggak ada. Tidak ada satupun ulama yang mengklaim bahwa dia sudah menguasai seluruh ilmu. Enggak ada. Karena ilmu Allah sangat luas. Ya. Orang yang terlambat sholat pas saf pertama akan terlambat masuk surga. Bagaimana kalau saf pertama sering penuh sehingga tidak kebagian? Itu mah beda lagi, atuh Pak. Ya. Yang dimaksud itu orang yang selalu masbuk. Gak pernah gak masbuk. Pasti masbuk. Maka yang seperti ini nanti masuk surganya juga masbuk. Diakhirkan sama Allah. Dulu enak aja ente masuk surga mau cepet-cepet. Ente sholat aja masbuk mulu. Iya. Nah ini semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang ingin menang. Apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nar."

0: يؤمرون.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
2: utul ilm,
1: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa ma

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, Ya Allah ampuni dosanya, Ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
8: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
9: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
8: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara az-zina war-riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghy wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ya, yakni hukumannya yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua. Merupakan kesalahan yang sangat fatal. Jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam. Karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata. Tidak ada kaitannya dengan dosa. Tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, itu menunjukkan hati yang keras, yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini. Kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala rajulus sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inna du'a'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil. Fa 'alaikum bid-du'a'i ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya Dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

itu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik." Riwayat Abu Dawud.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
4: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpek. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga, SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ART. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpek di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
5: Dan Dim 0625 Pangandaran, Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
6: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
5: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpek merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
4: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
7: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
8: Yang pertama adalah memproduksi video porno, ya, kemudian dia simpan di akun-akun di media sosial milik para tersangka ini. Ada juga yang mendownload foto-foto anak dari internet, kemudian dia mengedit, ya, mengedit dengan menggunakan AI, lalu menggabungkan dengan foto dari tersangka ini, kemudian dibuatkan menjadi suatu video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah.
4: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
9: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
10: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan siapa.
9: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrek Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrek Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
11: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
12: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
13: Keluar itu rame-rame. Pak, motor biru motor bapak ya?
14: Oh iya, kenapa?
13: Ditolong maling, Pak.
12: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Mako Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
4: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
15: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Langen Sari 2 masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
16: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
15: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
14: www.radioprssnijabar.net.
4: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas Hujan Keruh di Jati 7 Majalengka menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1,000 penari, penebaran 3,000 benih ikan nila nirwana, parade perahu hias, dan ikrar memuliakan sungai.
17: Komunitas Hujan Keruh di Jati 7 menggelar Festival Pecunan sebagai bentuk kampanye pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Kegiatan diawali dengan penampilan 1,000 penari dari sejumlah sanggar tari dan pelajar yang membawakan tari belentung di aliran dan tanggul sungai Cipelang, Bendung Rentang, Jati 7. Festival juga diisi penebaran 3,000 benih ikan nila nirwana dan parade perahu hias buatan warga Jati 7 dari sampah yang dibuang ke sungai. Menurut Ketua Panitia Festival Pecunan, Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang keempat. Dengan Festival Pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
18: Festival kali ini berbeda dari Festival Pecunan kemarin, dilaksanakan 2 hari. Kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari. Itu tetap kita usung sampai kapanpun.
17: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi Festival Pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
19: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد الحمد لله بالشكر كتاب بعد الله تبارك وتعالى yang kembali mempertemukan kita tidak di atas sesuatu yang bersifat dunia, karena Allahu ya'lam bahwa tidak ada yang mengundang pertemuan ini dunia sedikit pun. Dan manusia di permukaan bumi ini, kalau tidak ditemukan oleh dunia, maka ditemukan oleh akhirat. Mudah-mudahan itulah yang memberikan motivasi kepada kita untuk bertemu pada hari atau malam hari ini. Tidak ada maksud dan tujuan, tidak ada orientasi kecuali untuk menjadikan pertemuan ini sarana menuju ridho Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, menginginkan ampunan dari Allah, disayangi oleh Allah, dan dijauhkan dari nerakanya dan dibukakan pintu surganya. Semoga apa yang menjadi niat dan maksud dari pertemuan ini menjadi sesuatu yang diwujudkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini adalah senikmat-nikmat pertemuan, yaitu pertemuan yang tidak ada unsur dunia di dalamnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah semulia-mulia makhluk Allah yang telah mengajarkan syariat yang paling mulia dari syariat Allah dan yang paling kuat di dalam mengamalkan syariat tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam segala hal. Beliaulah yang terbaik dalam segala kebaikan, salawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ana mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan saudaraku saudariku yang hadir di majlis ini atau yang mendengarkan tausiah ini sekarang melalui media yang dimudahkan Allah, sekarang atau nanti melalui rekaman-rekamannya. Ana mengingatkan bahwa sebelum kita menjadi seorang penuntut ilmu, pencari ilmu, dan ketika kita sedang menjadi penuntut ilmu dan pencari ilmu, dan juga bahkan setelah itu, maka hadirkan di dalam hati ini bahwa kita orang yang sedang mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya ilmu dituntut adalah sarana menuju keselamatan itu. Tidaklah maksud ilmu adalah kita berbangga-bangga dengan ilmu, karena itu adalah kehinaan di dalam agama Allah. Namun tujuannya adalah keselamatan. Oleh karena itu, ilmu yang apabila membawa seorang penuntut ilmu kepada keselamatan, maka itulah ilmu yang bermanfaat, yang diminta oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tabaraka wa ta'ala di dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Namun boleh jadi ada orang yang menimba ilmu, akan tetapi ilmu tidak membawa keselamatan kepadanya, dan itulah dia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, maka hadirkan di dalam setiap kita menimba ilmu, kita adalah orang yang mencari keselamatan dunia dan akhirat. Dan ilmu itu adalah sarana yang akan kita gunakan menuju hal tersebut. Jangan sampai ilmu, tinggallah ilmu, jalan keselamatan tak kunjung dijalani. Dan ketahuilah bahwa seseorang yang rajin menimba ilmu namun tidak menempuh jalan keselamatan, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata ketika beliau ditanya tentang manusia dengan jenis yang seperti ini, Aisyah mengatakan, haulai qaumun yukthiruna hujajallahi alaihim. Mereka adalah kaum yang memperbanyak hujah Allah untuk menghancurkan mereka di akhirat. Maka ilmu, ma'asyarul muslimin, dituntut tujuannya untuk mencari keselamatan. Ilmu tidak dituntut karena zat ilmu itu sendiri dan selesai. Tidak. Dia adalah sarana yang akan kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Maka hadirkan selalu bahwa tujuan utama kita selamat di dunia dan di akhirat. Apatah lagi akhirat. Dan ilmu dari agama Allah adalah panduan yang akan membimbing kita ke arah tersebut andai kita amalkan. Andai kita amalkan. Materi kita yang tertulis dalam judul kita malam hari ini adalah syubhat dan maksiat. Kita rubah sedikit, syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat, bukan syubhat dan maksiat. Sedikit bedanya, namun ana ingin merubahnya dari syubhat dan maksiat kepada syubhat dan syahwat. Akhi fid din, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus nabinya dengan dua hal, dengan ilmu dan amal. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus nabinya dengan dua hal, dengan ilmu dan amal. Dalam hal ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak. Petunjuk, kata para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, al-huda al-ilmus al-ilmu nafi', ad-dinil haq al-amalu salih. Tafsiran huda adalah ilmu, dan tafsiran dinil haq adalah amal. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus rasulnya tercinta, Allah mengutus dengan ilmu dan amal. Oleh karena itu, lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabat. Akan terlihat nyata bahwa Rasulullah SAW membantah seluruh yang salah, dan ini bab ilmu, dan mengajarkan semangat beribadah, dan ini amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu yang hak dan membantah kebatilan, dan Rasulullah SAW juga mendidik umatnya yang langsung beliau didik dengan tangannya untuk rajin beramal saleh. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan dalam dua hal tersebut, di mana tidak ada yang boleh diyakini melebihi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ilmu ataupun di dalam amal. Oleh karena itu, apabila kita ingin mencari, kalau apabila kita ingin mendambakan agama kita yang kuat, agama kita yang benar, maka ketahuilah agama yang benar itu berdiri di dua pondasi ini. Kuatkan ilmu dan kuatkan amal. Baiknya agama seorang muslim, baiknya agama seorang muslimah, manakala ilmunya benar dan amalnya kuat. Karena dua hal itulah yang Allah mengutus Rasul dengannya. Allah mengutus Rasul dengan ilmu, Allah mengutus Rasul dengan amal. Sebagaimana yang ada di dalam ayat ini, dan juga ada di dalam ayat yang lain, seperti dalam surat As-Saff, Allah juga mengatakan hal yang sama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Intinya, ana ingin mengingatkan bahwa agama kita ini berdiri di atas dua pondasi, ilmu dan amal. Dan ketahuilah, syubhat merusak ilmu dan syahwat merusak amal. Yang merusak ilmu adalah syubhat, dan yang merusak amal adalah syahwat. Di dalam kitab Iqtida As-Siratul Mustaqim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kekuatan seorang muslim dalam agamanya, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Dan syaitan akan merusaknya dengan syubhat dan syahwat. Kekuatan ilmu akan dirusak dengan syubhat, dan kekuatan amal akan dirusak dengan syahwat. Hasil daripada syubhat yang menyerang ilmu, lahirnya ilmu yang salah, akidah yang batil, amalan bid'ah, dan salah di dalam syahwat. Ketika menyerang amal, maka yang terjadi adalah sudah tahu bahwa itu terlarang namun tetap dikerjakan, sudah tahu itu haram namun tetap digeluti, sudah tahu bahwa itu jalan ke neraka namun tetap dilakoni, tetap dikerjakan. Maka kenapa kita katakan

syahwat. Maka maksiat adalah hasil dari serangan syahwat, bid'ah dan kekufuran dan kesyirikan dan aneka ragam hal yang diawali dengan akidah yang salah, dengan ilmu yang salah, hasil daripada syubhat. Oleh karena itu kita rubah judul syubhat dan syahwat, karena yang hadir adalah dua senjata yang buahnya adalah yang kita katakan tadi. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala memuji Nabi Dawud, memuji Nabi Ibrahim, memuji Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Ismail dengan menyebutkan wadhkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 45. Allah memuji Nabi Ibrahim, Allah memuji Nabi Ishaq dan Allah memuji Nabi Ya'qub dengan mengatakan ulil aidi wal absar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan orang-orang yang memiliki pandangan. Tafsir ayat ini, memiliki kekuatan adalah kuat dalam beribadah. Memiliki pandangan adalah ilmu mereka yang kokoh. Basirah mereka kuat. Maka pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim, pujian Allah tabaraka wa ta'ala terhadap Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub dalam ayat ini, ilmu yang sangat kokoh dengan pujian absar, dan amal yang sangat kuat dengan pujian ulil aidi. Maka ulil aidi menunjukkan bahwa mereka para nabi dan para rasul yang disebut dalam ayat ini, orang yang benar-benar rajin beribadah, kuat dalam beribadah, semangat dalam beribadah, kemudian memiliki kekuatan ilmu al-basirah, ulil aidi wal absar. Al-absar jamak daripada al-basirah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka lihat pujian Allah terhadap Nabi dan Rasul dalam ayat ini adalah pujian kekuatan dalam ilmu dan kekuatan di dalam amal. Persis seperti yang Allah utus Nabi Muhammad dengannya, sallallahu alaihi wasallam, diutus dengan ilmu dan amal. Lihatlah para sahabat. Lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerangkan kepada mereka ini yang hak, itu salah. Ini yang hak, itu batil. Ini akidah yang benar, akidah itu salah. Ini akidah yang benar, itu salah. Tidak hanya itu, Nabi mengajarkan para sahabat untuk taat beribadah kepada Allah. Rajin berpuasa, rajin salat, rajin sedekah, rajin jihad, rajin beramal saleh. Akhi fiddin, siapapun di antara kita yang ingin memiliki kekuatan beragama di dalam dirinya, maka ini yang harus dia kejar. Dua pondasi ini, kuatkan ilmu dan kuatkan amal. Kuatkan ilmu dengan belajar tentunya, mencari mana yang hak, dan itu utamakan dengan mengetahui banyak yang hak akan terbuka yang batil. Jangan terbalik, cari yang batil, karena batil terlalu banyak, sangat habis waktu kita untuk mencari yang batil. Yang batil itu gak habis-habis. Cari yang hak. Setelah tahu yang hak, biiznillah kita memiliki kekuatan untuk membedakan yang mana yang batil. Kenapa? Yang haknya kita tahu. Menyelisih hak berarti batil. Ini tujuan menimba ilmu yang hak. Zaman sekarang orang sudah mulai salah. Yang terlalu banyak dicari yang batil-batilnya. Ini batil, ini batil, ini batil, ini batil. Saking banyak mencari yang batilnya, ucapan dia pun banyak yang batil. Coba lihat. Mulai keluar kata-kata yang tidak diizinkan syariat, mulai keluar sikap yang tidak diizinkan syariat, mulai keluar tudingan, mulai keluar tanabuz bil alqab yang tidak diizinkan syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Salah dalam metode ilmu. Metode ilmu itu mencari kebenaran, bukan mencari kebatilan. Maka setelah tadi kita bawakan ayat bahwa Allah mengutus nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan amal, kita lihat juga para nabi dan para rasul yang dipuji oleh Allah tabaraka wa taala pun karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat kuat dan kokoh, basirah yang sangat tajam, dan mereka juga adalah hamba-hamba Allah, nabi-nabi Allah yang sangat kuat beribadah.
afdalus siyam.

siamu Daud. Sebaik-baik puasa puasa Daud, kata Nabi, kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ini menunjukkan bahwa semangat ibadah Nabi Daud yang luar biasa. Kekuatan beribadah, semangat beribadah tingkat tinggi, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang ingin mencari, berusaha membuat agamanya baik dan benar, agamanya kuat, maka dua hal ini yang harus dia yang dia perhatikan. Pertama, rajin menimba ilmu. Rajin memperkuat ilmu. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan tentu menimba ilmu kepada orang-orang yang kita yakin mengerti ilmu dan mengajarkan ilmu yang hak. Kalau untuk urusan dunia kita mencari yang ahli, untuk membangun rumah kita mencari tukang yang ahli, membenarkan mobil kita yang rusak kita mencari bengkel yang ahli dalam memperbaiki mobil. Ada apa dengan agama kita? Kita sembarang saja menerima dari siapapun yang berbicara agama. Ini hal yang aneh. Apakah agama kita bagi kita lebih rendah daripada membangun rumah dan memperbaiki mobil? Kenapa bangun rumah mencari tukang yang ahli? Kenapa memperbaiki mobil kita mencari mekanik yang ahli dan handal? Kita tidak berani memberikan mobil kita kepada siapa saja yang ingin memperbaikinya. Ada apa dengan agama kita? Kita serahkan telinga kita ini untuk diisi oleh sembarang orang. Tidak benar. Al-ilmu dinun, agama, ilmu agama ini adalah agama kita. Ilmu itu adalah agama. Karena agama kita berangkat dari ilmu kita tentang agama ini. Salah dalam berilmu, salah dalam beragama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan dari siapa kalian mempelajari ilmu kalian. Tidak sembarangan, pilih-pilih guru sebagaimana kita pilih-pilih mekanik, sebagaimana kita pilih-pilih tukang rumah. Apalagi kalau antum ingin membangun rumah 7 lantai, 10 lantai, 15 lantai, tak mungkin sembarang tukang. Tak mungkin sembarang arsitek, tak mungkin sembarang orang yang tidak memiliki keahlian di dalam pembangunan, apalagi untuk agama yang urusannya adalah surga dan neraka. Maka menimba ilmu kepada ahli ilmu. Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya orang yang mengerti agama. Tanya orang yang mengerti syariat, bukan sembarang tanya. Maka apabila seorang sembarang tanya, dia salah dalam minta pencerahan agama. Dia salah dalam istifta, dalam cara dia meminta fatwa kepada seseorang. Kalau apabila dia tidak selektif dalam memilih kepada siapa dia bertanya. Untuk apa? Untuk benarnya ilmu. Untuk benarnya ilmu. Karena kalau salah di dalam ilmu, akibatnya ilmu itu akan melarikan kita kepada sesuatu yang batil dan akan menjadi parah apabila yang batil itu kita anggap hak. Inilah dia asal-usul bid'ah, inilah dia asal-usul kufur dan syirik. Karena yang salah dianggap benar dan diyakini sebagai kebenaran, sehingga yang benar dianggap salah dan diyakini sebagai kesalahan. Tauhid dianggap hal yang salah, syirik dianggap hal yang benar. Amalan yang sunnah dianggap pemecah belah umat. Amalan yang bid'ah dianggap itu suatu yang harus dijaga dan dirawat. Lahirnya dari mana? Dari ilmu yang salah. Maka syubhat adalah sumber kesyirikan, sumber kekufuran, dan sumber bid'ah. Apabila ilmunya salah dan diserang oleh syubhat, akhirnya manusia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan boleh jadi yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, disebabkan syubhat yang datang kepadanya. Oleh karena itu, ilmu harus dipelajari. Ilmu harus dituntut, ilmu harus diperkokoh. Fondasi ilmu kita harus diperkuat. Dan tentu belajarnya kepada ulama ar-rabbaniyin, ulama yang telah mendahului kita di dalam ilmu, yang telah lebih dahulu bertumpu lumus dengan ilmu, yang lebih dahulu
berbaur setiap hari dengan ilmu, yang lebih dahulu membaca kitab-kitab para ulama dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu kepada kita. Kemudian juga kekokohan beragama adalah rajin beramal saleh. Boleh jadi ada orang ilmunya kuat, akan tetapi dia tidak bisa melawan syahwatnya, sehingga dia mengikuti syahwatnya. Dia terjebak di dalam sesuatu yang dia tahu haram, namun tetap dia kerjakan, tetap dia lanjutkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita bacakan perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan tentang syubhat dan syahwat. Namun kita ringkas, tidak kita bacakan semuanya. Beliau mengatakan fitnah terhadap agama ini ada dua macam. Pertama, fitnah syubhat, dan itu yang paling parah, yang paling berbahaya. Dan yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syubhat disebabkan lemahnya basirah terhadap agama. Fitnah syubhat disebabkan lemahnya ilmu tentang agama Allah. Ilmu tentang yang hak lemah, sehingga yang hak samar, sehingga yang batil terlihat bagaikan yang hak. Disebabkan oleh lemahnya apa? Basirah wa qillatil ilm, dan sedikitnya ilmu tentang agama Allah. Dan untuk menolak syubhat, kembalikan segala-galanya kepada Allah dan Rasulnya dalam menentukan segala-galanya tentang agama Allah. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya syubhat akan tertolak. Karena sesungguhnya syubhat itu datang disebabkan mendahulukan fikiran dibanding qala Allah qala Rasulullah. Mendahulukan fikiran seseorang, siapapun orang itu, lebih daripada kitabullah dan sunnah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau mengatakan fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Dan fitnah syahwat dikarenakan mendahulukan hawa nafsu daripada ilmu tentang kebenaran sesuatu. Kita sudah tahu itu salah, namun hawa nafsu kita mengikutinya. Syahwat kita dahulukan dibanding ilmu kita terhadap sesuatu itu. Mendahulukan hawa nafsu dibanding pengetahuan kita tentang kebenaran dan kebatilan. Dan ini yang menjebak manusia, kemudian mengikuti hawa nafsunya, dan obatnya adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Semangat melawan hawa nafsu untuk diarahkan ketaatan kita untuk patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini kesimpulan

adalah taat, taat dan taat, kemudian beribadah, beribadah dan semangat beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah akan menghilangi kita dan menghindarkan kita, menjaga kita dari masuk ke aneka ragam syahwat. Maka kekuatan beramal akan menghalangi godaan syahwat. Benteng godaan syahwat adalah rajin beramal saleh. Di dalam Al-Quran, surat As-Sajdah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang siapa orang yang akan menjadi ulama, siapa orang yang akan menjadi pemimpin di dalam ilmu syariat, siapa orang-orang yang akan menjadi orang-orang hebat di dalam agama Allah, siapa yang akan menjadi imam di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Sajadah ayat 24, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, pemimpin dalam agama, bukan pemimpin dalam syariat, dalam dunia, orang-orang terdepan, orang-orang yang ahli, orang-orang yang memang pemimpin agama, ahli ilmu, yang memimpin umat untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, membimbing umat kepada taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami jadikan mereka pemimpin. Yahduna bi amrina lamma sabaru, mereka memberikan hidayah, memberikan ilmu atas perintah kami, atas keputusan kami, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Kata para ulama, sabar di sini adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat. Maka syarat yang pertama, rajin ibadah, rajin meninggalkan maksiat. Sabar untuk taat dan sabar untuk meninggalkan maksiat. Maka ini kekuatan apa? Kekuatan amal. Sabar di sini adalah kekuatan amal. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka orang-orang yang benar-benar yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin adalah kekuatan ilmu. Yakin adalah kekuatan ilmu. Ilmu itu manakala sudah sangat kuat, kita akan sampai kepada titik yakin. Yakin adalah quwwatul ilm, kekuatan di dalam ilmu. Ilmu yang kuat mengantarkan kita kepada yakin. Dengan sabar dan yakin. Sehingga para ulama mengatakan, bisabri wal yakini tunalul imamatu fid dini. Dengan sabar dan yakin yang ada dalam ayat ini, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Para ulama mengatakan, bisabri wal yakini, dengan sabar dan yakin, tunalul imamatu fid dini, akan didapatkan kepemimpinan di dalam agama. Pemimpin maksudnya adalah terdepan dalam ilmu agama, terdepan dalam mengajak umat kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, terdepan di dalam ulama rabbaniin, ustaz-ustaz yang akan membimbing ke jalan yang diridui dan dicintai oleh Allah, dengan dua syarat. Syaratnya apa? Sabar dan yakin. Sabar adalah kekuatan amal, dan yakin adalah kekuatan ilmu. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, apabila kita ingin belajar agama, pastikan ilmunya benar. Pastikan apa? Ilmunya benar, datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan perkataan fulan, perkataan alan, perkataan ulama ini, perkataan ustadz ini, perkataan alim ini, perkataan alim manapun boleh ditolak. Pendapat manusia manapun boleh tidak diterima. Sebahagian sahabat menolak pendapat sahabat. Sebahagian imam menolak pendapat imam. Sebahagian murid tidak setuju dengan pendapat gurunya. Tidakkah Imam Syafi'i berbeda dengan sebagian pendapat gurunya Imam Malik? Tidakkah Imam Ahmad berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i dalam beberapa pendapat? Suatu hal yang lumrah, pendapat manusia tidak diterima kecuali perkataan Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditolak. Maka kekuatan ilmu adalah mengembalikan segala-galanya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dan bukan perkataan manusia.
Apabila kita sudah masukkan perkataan manusia dalam beragama, lalu kita jadikan dia lebih

buat daripada qala Allah qala Rasul, masuk syubhat. Masuk syubhat. Oleh karena itu ketika kita katakan Allah tabaraka wa taala melarang, apa kata mereka? Kata guru kami boleh. Kata ustaz kami enggak apa-apa. Kita bawakan hadis Nabi SAW yang menyatakan haram. Nabi mengatakan suara syaitan. Kata mereka, Imam Fulan membolehkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mendahulukan pendapat manusia dibanding perkataan Allah dan Rasulnya. Dan inilah dia asal-usul syubhat. Sehingga kebenaran samar-samar disebabkan dikembalikannya tidak kepada Allah dan Rasulnya. Lalu lahirlah sesuatu yang dianggap benar dari pendapat manusia karena terlalu percaya kepada manusia itu, atau ta'asub kepada manusia itu, atau terlalu menyerahkan agama kepada manusia itu. Kemudian yang kedua, yakin adalah, setelah yakin adalah sabar. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam aneka ragam ketaatan kepada Allah akan melahirkan waktu kita habis untuk taat. Waktu kita, pembicaraan kita habis untuk taat. Mata kita habis untuk taat. Waktu kita habiskan untuk taat, sehingga pintu syahwat semakin mengecil. Ikhwani wa akhwati fiddin, kita dengarkan suara adzan. Setelah itu kita lanjutkan materi dan tanya jawab biiznillahi azza wa jal. Setelah itu baru kita salat berjamaah biiznillahi azza wa jal. Silahkan adzan dan kita dengarkan, lalu kita jawab. Baru setelah itu kita lanjutkan materi kita. Ul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita katakan bahwa kalau kita ingin selamat agama kita di dunia dan tidak rusak, dan selamat juga nanti pertanggungjawaban kita di akhirat, karena bukankah di akhirat kita akan ditanya oleh Allah tentang agama kita? Allah tidak akan tanya prestasi dunia kita, Allah tidak akan tanya jabatan dunia kita. Tapi yang Allah tanya adalah agama kita, termasuk harta kita pun yang ditanya agamanya. Dari mana engkau hasilkan? Dari halal atau haram? Kemana engkau belanjakan? Dari halal atau kepada yang halal atau kepada yang haram? Yang ditanya agamanya, bukan hartanya. Maka dua hal ini yang harus kita wujudkan. Kalau kita ingin mencari keselamatan agama kita di dunia, dan kita ingin agama kita itu juga selamat ketika dimintai, menyelamatkan kita ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala di akhirat, maka kuatkan pondasi ilmu dengan rajin belajar kepada ahli ilmu, dan lihat ilmunya bukan orangnya. Dan ilmu itu adalah qala Allahu qala rasuluhu, apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Apabila sudah sampai kepada kita apa yang Allah katakan dan sampai kepada kita apa yang sudah Rasul katakan, dahulukan dia dari pendapat manusia manapun di permukaan bumi, walau Abu Bakar dan Umar. Walau Abu Bakar dan Umar, siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar? Nggak ada. Jadikan ini, begini cara beragama kita, begini cara berilmu kita. Kalau sudah Allah yang berbicara, kalau sudah Rasul SAW yang mengatakan, maka siapapun kita tidak dahulukan perkataannya, kita ambil ini. Kalau ternyata setelah itu kita dapatkan ilmu lagi yang lebih kuat, tetap dalam koridor perkataan Allah dan Rasulnya, mungkin dulu kita salah faham, kemudian kita mendapatkan pemahaman yang baru dan maksud yang baru, itu baru kita tahu. Dan itu tetap dalam koridor firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, kita pindah kepada ilmu yang baru itu. Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita luput dari pemahaman, luput dari menimba ilmu kita, sehingga akhirnya kita terjebak dalam sebuah kesalahan, ternyata ada pendapat yang lebih kuat daripada itu dengan dalil yang lebih kuat daripada itu. Dan itu syak. Keadaan para ulama dari dahulu kala, mereka berpindah-pindah ketika mereka melihat pendapat yang berikutnya dalilnya lebih kuat. Kalau para ulama saja tidak aib bagi mereka berpindah pendapat, apalagi bagi kita yang lemah seperti ini, tidak jadi masalah. Tapi perpindahannya dari qala Allah dan qala Rasul kepada qala Allah dan qala Rasul, yang kita, setelah kita belajar
kita mengetahui ternyata pendapat kita yang dahulu lemah, yang kuat adalah pendapat ini, dan dalilnya lebih kuat dan lebih kokoh. Maka kita pindah kepada dari dalil kepada dalil. Bukan pindah pendapat manusia, bukan pindah mazhab dan yang lainnya, bukan. Tapi pindah dari dalil kepada dalil untuk menjaga apa? Ilmu kita benar. Ilmu kita berasal dari referensi agama yang sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah tidak akan sesat. Jaminan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berpegang teguh dengan dua yang kutinggalkan kepada kalian, lan tadillu bihima abadan, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua itu, benar-benar berpegang teguh, tidak larikan kepada hal yang di luar itu, kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Jadi berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, itulah dia ilmu. Dan ilmu kita akan kuat sekuat berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran dan sunnah itu. Dan syubhat yang paling hebat di antara syubhat yang paling hebat dalam bab ini, Anda pernah mendengarkan seorang muslim mengatakan, dari guru saya mendapatkan akidah bahwa beragama itu kalau hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah akan sesat. Tak cukup dengan Al-Quran dan sunnah. Berilmu itu hanya pegang Al-Quran dan sunnah saja sesat. Subhanallah. Rasul mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Anda akan tidak akan sesat. Justru dari gurunya dia mengatakan berilmu tidak cukup dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau berilmu agama cukup memakai Quran dan sunnah saja, Anda akan sesat. Untuk apa? Untuk memasukkan pendapat guru, memasukkan pendapat ustadznya, memasukkan pendapat buyanya, memasukkan pendapat ulamanya. Ini dia Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman guru kita. Nah, Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, pemahamannya yang benar dari umatnya dan dijadikan referensi pemahaman yang benar hanyalah para sahabat. Dan generasi dua generasi yang soleh setelahnya. Seluruh para sahabat dan dua generasi yang soleh setelahnya, yaitu tabi'in dan atsba'ut tabi'in. Namun tidak semua tabi'in dan atsba'ut tabi'in soleh. Maka kalau kita menyebut sahabat, itu salafus soleh. Pasti salafus soleh. Namun kalau tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak semua mereka salafus soleh. Ada yang soleh, ada yang tidak. Di antara orang yang sesat ada di generasi tabi'in dan atsba'ut tabi'in. Jadi tidak semua generasi, namun generasi sahabat semuanya salaf. Oleh karena itu, salaf apabila diitlaq maksudnya adalah para sahabat. Namun apabila diikatkan dengan kesolehan, masuk di dalamnya at-tabi'in dan atba'ut tabi'in, sebagaimana yang kita dengarkan dan kita baca dari kitab para ulama tentang makna as-salafus salih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu ilmu yang benar, kuatkan ilmu yang benar kita, kuatkan juga rajin beramal saleh. Semangat taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semangat menggunakan anggota tubuh yang diberikan Allah ini untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau tidak, dia akan ditunggangi syaitan untuk sesuatu yang dia sukai. Dan yang dia sukai itu adalah syahwat, maksiat. Antum kalau tidak rajin menimba ilmu, duduk bersama orang-orang saleh, diskusi agama, kemana perginya? Duduk kepada orang-orang yang bercerita maksiat dan memberikan kepada antum informasi maksiat dan menghiasi untuk antum maksiat. Biarlah orang-orang yang malam ini misalnya duduknya nongkrong yang bersama tidak di atas ilmu, apa yang terjadi pada saudara-saudara kita itu? Diskusi maksiat, cerita maksiat, ghibah dan namimah. Kenapa? Karena tidak diisi dengan ketaatan. Maka membentengi ini dari hawa nafsu agar kuat amal adalah mengisi waktu itu dengan aneka ragam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihatlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang sangat mengerti harus kuat beribadah.
Mereka adalah orang-orang yang benar-benar meniru dan mencontoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah SAW wisal, para sahabat pun ramai-ramai wisal, menyambung puasa dari hari ini ke hari berikutnya, malamnya tidak ada berbukanya. Sampai Nabi larang, Nabi larang jangan wisal, wisal itu untuk saya bukan untuk kalian. Sampai-sampai ada yang mengikat tali dari satu tiang masjid ke tiang yang lainnya, supaya apa? Ketika letih tahajud bergantung di tali itu agar kuat berdiri. Saking semangat beribadahnya, Abdullah bin Amr bin As mengkhatam Al-Quran sekali sehari, puasa setiap hari, sampai dilarang oleh Nabi, gak boleh puasa setiap hari, gak boleh khatam Al-Quran setiap hari, gak boleh. Saking rajinnya ibadah, ditahan oleh Nabi, gak boleh begitu, gak boleh terlalu rajin, karena ada bahaya juga gulu dalam ibadah. Namun semua ini menunjukkan kepada kita, begitulah Nabi mendidik umatnya, rajin taat dan patuh kepada syariat dan rajin mengamalkan syariat. Ketika Abdullah bin Amr bin As dikatakan oleh Nabi SAW kepada beliau, cukuplah puasa 3 kali 3 hari dalam sebulan. Abdullah bin Amr bin As protes, ya Rasulullah, 3 hari dalam sebulan, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Malah ketika diberikan keringanan, sahabat itu mengatakan, saya mampu lebih, kenapa harus dihalangi 3 kali 3 hari dalam sebulan, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, sehari puasa sehari tidak, tak ada yang lebih daripada itu. Baru kemudian Abdullah bin Amr bin As tidak mau lagi mengatakan, saya mampu lebih daripada itu, karena Nabi sudah mengatakan tak ada yang lebih daripada itu. Ini semangat beribadah, ini kekuatan umat Islam, ini kekuatan umat Islam, individu atau masyarakatnya atau bangsanya, atau kalau bisa kita sebut bangsa dan negara, seorang muslim bangsa dan negaranya kuat manakala di dalamnya hidup manusia-manusia yang semangat menimba ilmu, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semangat mengamalkan dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhi fiddin, kalau kita tidak berteman dengan orang soleh, siapa yang akan menjadi teman kita? Pasti pelaku maksiat. Kalau kita tidak sibuk membaca biografi orang soleh, biografi siapa yang akan disampaikan syaitan kepada kita? Pasti biografi orang-orang kufar, biografi pelaku maksiat. Kalau tidak sibukkan duduk di majlis ilmu, di majlis mana kita akan duduk sibukkan oleh syaitan? Pasti di majlisnya maksiat. Ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka syaitan akan berhasil merusak amal kita untuk diselewengkan kepada kemaksiatan. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut 2 penyakit. Penyakit yang pertama, penyakit syahwat, dan itu ada di dalam فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٍ. Dan ini kata para ulama, penyakit syahwat. Wahai para wanita, kalian jangan lemah lembut dalam berbicara dengan laki-laki. Gemulai-gemulai, bicara lurus-lurus saja. Jangan ngomongnya itu melantun-lantun. Kenapa? Nanti orang-orang yang di hatinya ada penyakit, terkena fitnah, suka mendengarkan suara kalian yang dilagu-lagukan, yang diirama-iramakan, yang dilemah lembutkan. Allah menyebut penyakit. Para ulama mengatakan ini penyakit syahwat. Karena laki-laki cinta dengan wanita, suka dengan wanita, dan suka mendengar suaranya yang dilantun-lantunkan. Oleh karena itu, nyanyian dan musik adalah syahwat, dicintai oleh hawa nafsu. Karena ini penyakit, penyakit syahwat. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, maka akan tamak mendengarkan suara kalian orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa di sini kata para ulama? Penyakit syahwat. Karena syahwat seorang laki-laki kepada wanita. Oleh karena itu nyanyian-nyanyian rata-rata dicintai oleh para pencinta-pencinta syahwat, pencinta-pencinta maksiat, karena berangkat dari penyakit apa? Syahwat. Allah juga berfirman penyakit lain di dalam agama, yang para ulama di dalam Al-Quran, yang para ulama mengatakan ini maknanya adalah penyakit syubhat, yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kata para ulama, ini adalah penyakit syubhat. Di dalam hati mereka sudah ada syubhat akan
kesyirikan mereka masa lalu, ada syubhat akan hal-hal yang telah mereka warisi dari orang tua masa lalu. Ketika ilmu yang benar datang, mereka meragukan kebenaran itu dan tetap berpegang teguh dengan hal yang lama. Akhirnya mereka pura-pura masuk agama Islam, namun masih tetap berpegang teguhnya kokoh kepada warisan nenek moyang, warisan ayah dan ibu. Ini penyakit syubhat. Syubhat telah menempel di hatinya sehingga kebenaran itu tak dipedulikan. Allah menyebut dua penyakit dalam Al-Quran. Satunya penyakit syahwat, satunya penyakit syubhat. Obat penyakit syahwat adalah rajin beribadah. Obat penyakit syubhat adalah rajin menimba ilmu. Obat penyakit syahwat adalah sabar dalam taat. Baik taat melakukan ibadah atau taat meninggalkan maksiat, sabar meninggalkan maksiat atau sabar beribadah. Dan obat dari penyakit syubhat adalah yakin, ilmu yang kuat. Oleh karena itu, agama kita menyuruh kita tawasi bil haq, ini untuk mencapai kekuatan ilmu, wa tawasi bis sabr, untuk mencapai kekuatan amal. Maka kita saling mengajak, ayo menuntut ilmu, ayo rajin beramal saleh, ayo rajin mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, ayo rajin bertanya kepada ahli ilmu tentang kebenaran dan tanyakan dalilnya. Jangan tanyakan pendapat ustadznya, karena kita tidak dituntut untuk taat kepada pendapat siapapun kecuali Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, jangan tanya pendapat ustadznya, jangan tanya pendapat ulamanya, jangan tanya pendapatnya dia. Tanyakan apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan dalam bab ini. Karena kalau yang kita tanyakan pendapat orangnya, maka apapun yang dia jawab benar. Kenapa yang kita tanya pendapat orangnya? Katakanlah ada seorang manusia, si A misalnya, lalu kita bertanya kepadanya, Ustadz A, apa pendapat Anda tentang zina? Pendapat Anda tentang zina, halal atau haram? Dia menjawab halal. Jawaban dia benar. Karena yang kita tanya pendapat dia. Faham yang Anda maksud? Antum paham apa yang Anda maksud? Pertanyaannya adalah, Ustadz, apa pendapat antum tentang zina? Kan ada kan S3, tamat S3 dikatakan Ustadz, dia mengatakan zina halal. Itu kan Ustadz juga itu kan. Lalu orang bertanya kepadanya, Ustadz, pendapat antum, pendapat Anda wahai Ustadz tentang zina. Dia menjawab, pendapat saya tentang zina, zina itu halal. Jawabannya benar. Karena yang kita tanya apa? Pendapat dia. Dia menjawab pendapat dia. Jawabannya sudah benar sesuai dengan pertanyaan kita. Yang kita tanyakan pendapat dia. Namun kalau kita tanyakan apakah Allah dan Rasulnya menghalalkan atau mengharamkan, kalau dia menjawab halal, dia salah. Karena yang kita tanya adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan tentang masalah ini, bukan pendapat dia. Yang kita tanya dalilnya, qala Allah dan qala Rasul. Oleh karena itu, hindari beragama hanya pendapat orang. Tanyakan dalilnya. Dan orang apabila menjawab sesuatu dan dia belajar dalil sebelumnya, walaupun dia tidak keluarkan dalil, hanya jawaban saja, ketika seketika kita minta dalilnya, dia pasti keluarkan. Kenapa? Dia tidak akan berani berbicara itu kecuali sudah ada dalilnya yang dia pelajari. Dia tidak akan berani berpendapat kecuali sudah ada dalilnya dia pelajari. Kalau dia tidak tahu dalilnya, dia tidak akan berpendapat. Karena pendapat beragama harus melalui dalil. Di sini akan ketahuan orang yang belajar agama benar pakai dalil atau tidak. Apakah dia belajar agama melalui qala Allah, qala Rasul, atau dia hanya menurut saya, menurut ulama ini, menurut ulama itu. Kalau dia tidak tahu dalilnya, dia katakan tidak tahu dalilnya. Saya pendengar pernah mendapatkan ulama berbicara seperti ini, namun saya tidak tahu dalilnya. Ini pendapat ulama yang pernah saya dengar, silakan antum terima, antum tolak, terserah. Tidak ada kewajiban beriman karena itu pendapat ulama. Tak ada kewajiban untuk harus menerima, boleh diterima, boleh ditolak, itu hanya pendapat manusia. Ketika tidak ada dalil yang sahih yang dia ketahui dalam bab itu, mereka akan mengatakan sejujurnya ini perkataan yang saya dengar dari para ulama, namun saya tidak tahu dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga saya katakan karena husnudzon kepada para ulama, bukan kewajiban untuk mengimani seperti itu, boleh diterima, boleh ditolak. Kenapa? Karena mereka tidak akan berani menjawab kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran dan
dan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rusaknya ilmu membuat manusia terjatuh ke dalam bid'ah. Rusaknya amal akan membuat manusia jatuh kepada aneka ragam maksiat yang dia tahu itu salah. Dan kita sudah katakan tadi, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, dan begitu juga pendapat para ulama dari dahulu sampai sekarang, yang terjatuh ke dalam syubhat lebih berat daripada yang terjatuh kepada syahwat. Karena fitnah syubhat lebih berat. Oleh karena itu, fitnah bid'ah lebih berat daripada fitnah syahwat. Lebih berat. Kenapa? Karena bid'ah, fitnahnya adalah fitnah dalam ilmu. Terkena serangan syubhat. Dan fitnah syahwat adalah fitnah maksiat adalah fitnah dari hasil syahwat, terkena serangan syahwat. Oleh karena itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau kita faham kaidah ini, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sesungguhnya bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang terjerumus ke dalam bid'ah sulit untuk taubat. Kenapa? Dia merasa itu benar. Dalam ilmu yang salah, di ilmunya yang salah menyatakan itu benar, padahal ilmunya salah. Tapi ilmu yang salah itu mengantarkan dia kepada ini amalan yang benar. Sehingga bagaimana dia akan taubat? Dia mengira di atas ketaatan. Adapun orang yang terjerumus ke dalam syahwat gampang taubat. Kenapa? Orang yang terjerumus ke dalam syahwat dia tahu dia salah. Wallahi, para pelaku maksiat itu mengatakan kepada kita, saya ingin meninggalkan ini, tapi nantilah. Saya tahu saya salah. Tak mungkin saya begini terus. Saya suatu saat akan keluar dari maksiat ini. Namun nanti. Ini penyakit syaitan berikutnya. Menyuruh kita untuk menunda-nunda taubat. Namun dia tahu dia salah. Dia tahu di jalan yang batil. Adapun bid'ah terkena fitnah syubhat, dia justru mengira dia di atas ketaatan. Bahkan dia akan bertungkus lumus menolong kesalahan itu, menegakkan kebatilan itu, dan menyerang orang-orang yang membawa kebenaran dan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat apa yang terjadi. Dari apa yang kita ketahui, persis seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa orang yang terjebak ke dalam bid'ah sulit untuk bertaubat. Dan orang yang terjebak ke dalam maksiat sangat mudah untuk taubat. Kenapa? Karena ketika dia terjerumus ke dalam maksiat, dia tahu dia salah. Dia tahu di jalan yang salah. Namun orang yang terjerumus ke dalam fitnah syubhat, dia mengira di atas kebenaran. Bagaimana dia akan taubat? Apakah dia akan taubat dari kebenaran yang dia lakukan? Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi tentang bahaya fitnah syubhat dan syahwat, dan dia menyerang dua pondasi agama yang hendaknya kita kokohkan apabila kita berkeinginan agama kita menjadi agama yang kuat di dunia, kemudian agama itu kuat ketika kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat, sehingga membawa keselamatan kepada kita baik ketika beragama di dunia atau dimintai pertanggungjawaban agama di akhirat. Ini materi yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kiat agar ilmu kita diberkahi. Kiatnya adalah diamalkan. Kiatnya adalah apa? Diamalkan. Agar ilmu diberkahi, diamalkan. Karena menjadikan dia ilmu yang bermanfaat, sehingga mendatangkan berkah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika memberikan ceramah pertama
setelah dilantik menjadi, dibaiat menjadi amir, menjadi khalifah Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kalau aku benar, maka ikuti aku. Kalau aku salah, maka benarkan aku. Aku berusaha menerapkan kepada kalian semua yang ku tahu daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kalian melihat aku salah, ikuti, perbaiki aku. Karena saya takut kalau saya meninggalkan sunnah Rasul, saya akan melenceng dari kebenaran. Maka kalau ingin ilmu diberkahi, diamalkan. Kalau ingin ilmu diberkahi, apa? Diamalkan. Para ulama mengatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in istajaba wa illa irtahal. Hatafal ilmu bil amal, fa in istajaba wa illa irtahal. Ilmu itu akan kontak amal. Setelah dapat ilmu, ilmu akan menghubungi amal ada atau tidak. Apabila amalnya menjawab, terjadi connect, ilmu itu bertahan. Wa illa irtahal. Kalau tidak ada jawaban dari amal, maka ilmu itu akan pergi, akan meninggalkan kita.

0: bagaimana cara menasihati keluarga besar yang hingga saat ini masih melakukan tahlilan kematian. Ana sudah memberikan nasihat. Keluarga besar ana mempercayai ini tradisi yang sudah turun-temurun. Ulama-ulama di kampung masih mengikuti acara tersebut. Coba lihat. Persis seperti yang ana katakan tadi kan? Mendahulukan pendapat manusia daripada qala Allah qala ar-rasul. Rasul mengatakan apa yang tidak kuajarkan tinggalkan. Ternyata kebiasaan di kampung kita dan buya-buya di kampung kita masih membolehkan, lebih diikuti buyanya dibanding perintah Rasul untuk meninggalkan apa yang beliau tidak ajarkan. Inilah dia syubhat lahir dari mendahulukan pendapat manusia daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara menasihati mereka? Nasihat itu adalah menyampaikan dengan lemah lembut, itulah nasihat. Dan nasihat itu bukanlah harus orang itu berubah, enggak. Antum ketika memberikan nasihat, antum tidak diwajibkan Allah orang yang dinasihati harus berubah. Jangan sampai memberikan nasihat di dalam hati ada target orang itu harus berubah. Menyampaikan nasihat adalah menyampaikan nasihat dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan lemah lembut, dengan hikmah. Sampaikan nasihat dengan hikmah, tak dengan kasar, tak dengan marah-marah, dengan kesabaran, dengan lemah lembut. Setelah antum sampaikan, antum telah menasihati. Berubah tidak berubahnya orang, nasihat telah sampai, nasihat telah tegak, amar ma'ruf nahi mungkar telah dikerjakan. Orang tersebut kemudian ikut sunnah, alhamdulillah, kebaikan di atas kebaikan. Tidak ikut pun nasihat telah ditegakkan, amar ma'ruf dan nahi mungkar telah ditegakkan, agama Allah telah disebarkan walaupun orang itu belum ikut. Maka tidaklah nasihat itu baru dikatakan berhasil kalau orang yang dinasihati ikut. Enggak, hilangkan itu dari pemahaman kita. Nasihat itu berhasil apabila telah disampaikan apa adanya, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil dengan akhlakul karimah. Maka nasihat telah tegak, nasihat telah sampai, nasihat telah ditegakkan. Tak peduli orang tersebut ikut atau tidak ikut. Nabi Musa telah menegakkan nasihat kepada Fir'aun, walau Fir'aun mati di atas kekafiran. Nabi Muhammad SAW telah menegakkan nasihat kepada Abu Jahal dan pamannya Abu Lahab, walau mereka berdua penduduk neraka, walau tidak ikut. Namun Rasul telah sukses dalam menyampaikan dakwah kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah. Apakah dosa menzalimi seseorang yang kita belum minta maaf itu bisa diganti, dibarter dengan seseorang yang menzalimi kita yang dia belum minta maaf? Apakah dosa kita menzalimi seseorang dan kita belum minta maaf itu bisa dibarter dengan dosa orang lain menzalimi kita dan dia belum minta maaf? Terus kalau bisa barter, kenapa? Emang kalau jawabannya bisa, antum kenapa? Antum santai menzalimi orang, kan saya dizalimi orang lain juga gitu. Apa maksud tujuan ini? Menzalimi orang lain dilarang oleh agama kita, maka jangan zalimi orang lain. Memaafkan orang yang menzalimi kita diperintahkan agama kita, maka kita memaafkan orang yang menzalimi kita. Meminta maaf kepada orang yang kita zalimi adalah perintah Nabi kita tercinta SAW, dan minta maaflah kepada orang yang kita zalimi. Itulah agama kita. Bukan tidak mau meminta maaf dengan harapan orang lain yang menzalimi kita juga tidak minta maaf, nanti barter-barter ini mudah-mudahan seimbang dia di akhirat. Itu logika kita yang kita mainkan dalam syariat. Yang benar dalam syariat adalah jangan zalimi orang lain. Yang kedua, kalau sudah kadang menzalimi, minta maaf. Yang ketiga, kalau kita dizalimi, maafkan. Itulah agama Islam. Itulah agama kita. Itu yang ada di dalam Al-Quran, itu yang ada dalam hadis Nabi SAW. Ada apa Anda ingin barter ini dengan ini? Itu bukan agama kita. Ya sudahlah, saya enggak apa-apa zalimi orang lain. Saya kan juga dizalimi oleh orang lain. Bukan begitu. Tidak ada hal yang seperti ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan zolimi orang lain. Kalau kita terlanjur menzolimi, minta dihalalkan, minta dimaafkan, ganti, walau harus diganti pakai uang, ganti. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Dan kalau ada orang lain memaafkan, menzolimi kita, maafkan dia. Karena pahala memaafkan itu lebih besar daripada ingin bayaran di akhirat. Kan kita ingin kebaikan untuk kita. Pahala memaafkan itu lebih besar daripada menunggu bayaran di akhirat dari orang yang menzolimi. Maka kalau Anda ingin kebaikan untuk diri Anda, rajin memaafkan. Karena pahala memaafkan itu lebih besar daripada pahala yang Anda tunggu dari orang yang menzolimi diri Anda di akhirat. Nah, mudharabah yang benar secara syariat adalah apabila beruntung, maka dibagi untung dengan persentase-persentase yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian sesuai dengan spek dengan persentase tadi dibagi rugi, dibagi kerugiannya. Misalnya kita mulai transaksi mudharabah, kita sepakat 50-50. Maka kalau ada keuntungan 50-50, kalau ada kerugian pun 50-50. Kalau itu mudharabah yang benar. Kalau menyelisihi itu, maka bukan mudharabah yang benar. Antum silahkan saja melihat apakah transaksi yang antum buat dalam mudharabah itu seperti mudharabah yang tadi kita katakan. Kalau seandainya untung dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, dan sesuai dengan persentase itu juga kalau rugi dibagi kerugian sesuai dengan persentase yang telah disepakati, maka itu adalah mudharabah yang benar. Namun apabila untung saja kerugian tidak ada baginya, maka bukan mudharabah yang benar. Untung sama untung, rugi sama rugi. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara mencapai derajat orang-orang yang ghuraba? Amalkan sunnah Nabi walau Anda dianggap asing. Amalkan sunnah Nabi dan bertahan di atas sunnah Nabi walau Anda dianggap aneh oleh orang lain. Amalkan sunnah Nabi, bertahan di atas sunnah Nabi, berpegang teguh dengannya walau di tengah masyarakat Anda ditertawakan orang. Anda dikatakan begini dan begitu, tapi Allah tahu Anda tidak melakukan itu kecuali hanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Lalu Anda ditertawakan, Anda dicemooh, Anda dikatakan sesat, Anda dikatakan aliran baru, Anda dikatakan agama baru, Anda dikatakan ini, itu dan semacamnya, Anda dikatakan Wahabi, Anda dikatakan pemecah belah, Anda dikatakan orang ingin menang sendiri, Anda dikatakan orang dituding pemegang kunci pintu surga dan semacamnya. Tudingan orang jangan pedulikan. Yang Anda pedulikan adalah apakah Anda berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Kalau benar-benar berpegang teguh di tengah cemoohan itu, mudah-mudahan di akhirat kita dimasukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam kemuliaan yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Fatuba lil ghuraba, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap asing. Asing karena berpegang teguh. Bukan ia anggap asing karena ingin mengasingkan diri. Bukan. Wallahi, mengasingkan diri itu tidak enak, tidak lezat, tidak tujuan, tidak orientasi dakwah. Tetapi berpegang teguh itulah orientasi dakwah. Walau konsekuensinya adalah terasing. Maka apabila kita melakukan berpegang teguh, walau kemudian kita ditertawakan di bahkan di dalam keluarga kita mungkin. Di dalam keluarga besar kita ditertawakan, kita dianggap orang aneh, kita dianggap orang sesat, kita dianggap orang yang tidak mengikuti kebenaran yang mereka yakini dari nenek moyang. Dan kita tidak dimintai pendapat. Dan mungkin tidak dianggap dan tidak dimasukkan ke dalam kawan-kawan diskusi keluarga, tak ada masalah. Kalau itu konsekuensi daripada berpegang teguh dengan Al-Quran dan dan sunnah. Karena kewajiban kita adalah sabar di atas Al-Quran dan sunnah sampai mati. Itu kewajiban kita. Bukan bagaimana manusia ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini dia yang bisa kita jawab dari beberapa pertanyaan, dan mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang tidak kita bisa jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sampai di sini pertemuan kita biidznillahi azza wajal. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama yang kuat, dengan memperkuat ilmu kita tentang syariat, dan memperkuat amal kita di dalam taat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kita menjadi orang-orang yang terdepan dan kokoh dalam beragama di dunia, dan selamat ketika ditanya oleh Allah agama kita di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, terbujur kaku. Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: wa madino apa agamamu wa madino wa matakul wa matakul fi hadha rajul aladhi bu'isa fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Wali Kota benarkan CFD dan Braga beken dihentikan sementara. Tingkatkan kepercayaan konsumen, Jabar miliki 12 zona khas. 32 korban tewas akibat tertemper kereta api, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan membenarkan program Car Free Day atau CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta kegiatan rutin Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken dihentikan sementara. Kedua kegiatan tersebut dihentikan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap potensi kerugian keuangan pemerintah Kota Bandung. Farhan mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu temuan dari BPK yang menduga terdapat penyalahgunaan anggaran sebesar 2,7 miliar rupiah untuk kebutuhan belanja jasa ketentraman pada kegiatan CFD dan Braga Beken. Masalah diduga terjadi karena anggaran dibayarkan kepada personel non-ASN. Meski begitu, Farhan mengakui kegiatan CFD dan Braga Beken memberikan nilai tambah secara sosial dan ekonomi kepada Kota Bandung, serta menjadi salah satu potensi wisata. Farhan menyatakan akan membuka kembali program CFD dan Braga Beken jika kajian terhadap aturannya sudah selesai seluruhnya.
4: CFD baik yang di Buah Batu maupun yang di Dago, bagaimanapun juga kan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi, dapat ruang publik yang baru, terus UMKM juga bisa buka. Sedangkan yang namanya Braga Bebas Kendaraan itu memberikan ruang juga kepada warga untuk menikmati jalan-jalan di sepanjang jalan Braga di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, tapi bagaimanapun juga, saya memang mengikuti temuan yang didapatkan oleh BPK ini. Artinya, saya mesti memastikan dulu bahwa semua pelaksanaan kebijakan ini harus mematuhi aturan yang ada. Nah, kita ikutin aturannya dulu. Kalau aturannya sudah beres semuanya, insya Allah dua program itu akan dibuka lagi.
3: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi kegiatan pelatihan keterampilan yang menyasar kalangan lanjut usia atau lansia. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Dahlia Sari, Sekolah Lansia Bahagia Antapani bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Bandung, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan didampingi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung serta kewilayahan. Menurutnya, pelatihan tersebut sebagai bentuk sinergi bersama dalam memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat, sehingga diharapkan para lansia di Kota Bandung semakin mandiri, bahagia, dan memiliki keterampilan tambahan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha. Keberhasilan pencari kerja saat ini tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tapi juga harus didukung kemampuan beradaptasi, kreativitas, kedisiplinan, dan kemauan belajar yang tinggi. Saat menghadiri Bursa Kerja atau Job Fair Future Connect 2026 Bandung Utama, Digraha Sanusi Harjadinata Unpad, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengatakan, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat, Asep juga mengajak generasi muda kota Bandung untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tapi mulai mempertimbangkan kewirausahaan sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5: Dunia kerja hari ini memang perusahaan-perusahaan dituntut untuk bersaing antar perusahaan. Kalau perusahaan hari ini tidak mampu bersaing, mati hari ini. Sehingga ketika perusahaan ingin tetap bertahan atau tumbuh bahkan hanya untuk bertahan saja hari ini, maka tidak cukup hanya memiliki inovasi dari perusahaan itu, tapi harus memiliki tenaga kerja yang siap bertarung, tidak mudah baper, bahkan harus siap di dalam tekanan. Karena hanya dengan demikian, maka SDM-SDM ini akan mampu mendukung perusahaan untuk tetap tumbuh bersaing di era persaingan yang sangat ketat hari ini.
3: Ketersediaan zona kuliner halal, aman, sehat atau khas di Jawa Barat bertambah menjadi 12 lokasi setelah ditetapkannya 3 zona baru, yakni di Kantin Gedung Sate, Kantin Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung dan kawasan kuliner Masjid Etohir Depok. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, penetapan zona khas merupakan upaya untuk menghadirkan kuliner yang memenuhi standar halal, aman, dan sehat, sehingga didorong untuk dapat diterapkan di fasilitas pendidikan, perkantoran, pusat belanja dan ruang publik. Erwan berharap hadirnya zona khas diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen, serta dapat mendukung pariwisata ramah muslim.
6: Zona khas bukan sekedar papan nama, bukan sekedar label halal, dan bukan pula hanya tentang sebuah kawasan kuliner. Zona khas harus menjadi standar baru, halal produknya, aman pangannya, sehat pengolahannya, bersih lingkungannya, baik pelayanannya, dan semakin berdaya para pelaku usahanya. Oleh karena itu, zona khas harus kita jadikan instrumen untuk meningkatkan kualitas UMKM, sekaligus membangun kepercayaan konsumen.
3: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEX mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia bersama pihak terkait lainnya yang terus mengembangkan zona kuliner halal, aman, sehat atau zona khas di Jawa Barat. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah KDEX, Helma Agustiawan berharap hadirnya zona khas dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di lokasi tersebut.
7: Zona khas ini memang membuktikan bahwa apa yang kita lakukan kolaborasi kecil tapi punya dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Sekarang di Bappenas juga sekarang sedang diteliti kira-kira apa sih dampaknya setelah satu kawasan kuliner atau tempat kuliner ini dijadikan zona khas. Kami juga harapan dari KNKS ini sehingga tidak hanya seremonial gitu. Jadi memang pejabat juga menyaksikan langsung, merasakan langsung sehingga jangan-jangan kita setelah di zona sini malah makin laris gitu ya, insyaallah.
3: Selama Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 32 kejadian orang tertempel kereta api dengan korban 26 meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Selain itu ada 10 kejadian kendaraan menempel kereta api dengan korban 1 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Serta 7 kejadian kendaraan menempel palang pintu perlintasan yang telah tertutup. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, keselamatan perjalanan kereta api tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan dan petugas, tapi perlu kepedulian serta peran semua pihak. Oleh karena itu, masyarakat dan pengguna jasa kereta api diimbau selalu waspada dan memperhatikan keselamatan ketika berada di areal perlintasan kereta api.
8: PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung mencatat masih terjadi 32 kejadian orang menempel kereta api dan 10 kejadian kendaraan menempel kereta api. Tentunya hal ini sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan raya tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan juga pengguna jasa kereta api untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di sekitar area operasional kereta api.
3: Satreskrim Polresta Bandung beserta Polsek Jajaran berhasil mengungkap 29 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 36 tersangka serta 90 unit kendaraan bermotor sebagai barang bukti. Kapolresta Bandung, Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengatakan, para pelaku curanmor pada umumnya menggunakan kunci palsu dengan merusak lubang kunci kendaraan, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban, dan hasil kejahatan rata-rata dijual ke luar daerah, sedangkan kasus curas, pelaku beraksi pada dini hari dengan cara memepet kendaraan korban, mengancam menggunakan senjata tajam, kemudian mengambil barang-barang milik korban.
9: kasus-kasus jalanan C3, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan bermotor dengan jumlah 8 polisi lebih kurang 29, kemudian jumlah tersangka ini 36. Kemudian kami rincikan untuk kasus curas, ini 4 kasus, kemudian curat atau pencurian dengan pemberatan 12 kasus, curanmor 13 kasus.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
10: Nurun minal Qur'an.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idha mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi Qabadtum walad 'abdi فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
6: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.
8: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
9: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ
7: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
9: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
10: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
8: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
10: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
2: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
10: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
11: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
12: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
13: بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

0: حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: آيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar.
4: Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
3: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah di manapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan Selasa sore ini, kembali kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Fakhruddin Nu'man, LCMA Hafidhahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yamiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kru Roja TV di Bogor dan ikhwan semua. Azanillahu wa iyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita, memberkahi kita dan menjaga kita semuanya insyaallah. Alhamdulillah, tentunya dari lubuk hati yang sangat dalam, penuh dengan pengagungan dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat yang kita senantiasa terus syukuri. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mencari dan meraih warisan termulia dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka talabul ilmi. Ilmu yang merupakan, subhanallah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan kita, ya, untuk kebahagiaan kita. Ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lurusnya jalan hidup kita, bercahaya, bahagia, tumakninah, bergembira, dan subhanallah juga sebagai jalan untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama persiapannya adalah ilmu. Ilmu yang manfaat, dan insya Allah dengan ilmu jalan menuju surga begitu lebar dan cepat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Alhamdulillah. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warasul ilm, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Subhanallah. Ya, betapa mulianya, betapa agungnya, betapa tinggi derajatnya orang-orang yang senantiasa semangat menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena dia berarti semangat mencari warisan tertinggi yang Allah wariskan untuk hamba-hambanya di dunia ini, yang diwariskan melalui, yaitu subhanallah, manusia pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man akhadahu." Siapa yang dapat meraihnya, mencarinya lalu dia meraihnya, mendapatkannya sesuai dengan banyaknya ilmu yang dia dapatkan, faqad akhadha bihadzin wafiri, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar. Ya, bagian yang besar dari apa? Dari sebab kebaikan-kebaikannya di dunia dan sebab kebaikan-kebaikannya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini adalah nikmat, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dimudahkan senantiasa talabul ilmi dan dicintakan kepada hatinya, yaitu terhadap ilmu, dan diberikan senantiasa semangat menuntut ilmu. Subhanallah, ini adalah anugerah, karena ya, orang-orang yang subhanallah memiliki semangat menuntut ilmu, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fid din, maka kriterianya yaitu dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memudahkan kita memahami agama dan memahami ta'wil, yaitu tafsir kalamullah azza wa jalla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, dan kita pun memohon kepada Allah ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Barakallahu fikum. Naam, pada kesempatan sore hari ini, ya, alhamdulillah kita melanjutkan episode pembahasan dari buku yang dikumpulkan di dalamnya pembahasan A'malul Qulub, ya, amalan-amalan hati, yang merupakan amalan yang merupakan perkara pokok, ya, al-asr, ya, amalan-amalan hati yang merupakan pokok. Apabila bagus, ya, apabila kuat, maka berimbas kepada kekuatan amalan badan, amalan lisan, ya, yang lainnya adalah cabang. Maka tergantung dengan akarnya, tergantung dengan batangnya. Subhanallah, tidak boleh kita remehkan. Ya, untuk senantiasa kita yaitu muhasabah, check and recheck, bagaimana keadaan hati kita. Ya, tentunya hati kita yang hubungannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat hubungan hati kita dengan Allah, insyaallah semakin bagus, semakin baik, bahkan akan semakin bahagia, tuma'ninah, damai, tenang, dan insyaallah dia pun diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsul mutmainnah, yang nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, katalah, hati yang bersih, hati yang suci, monggo mulih, silakan balik ke haribaan Rabbmu dalam keadaan engkau telah ridha dan diridhai oleh Allah. Wadkhuli fi ibadi, silakan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan kesudahannya silakan masuk kalian ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin. Naam. Pembahasan-pembahasan kita alhamdulillah dari awal, ya, pertemuan kita melalui TV dan radio yang insyaallah diberkahi Allah dengan teman-teman di Roja, Akhi Ihsan, masyaallah senantiasa semangat menemani kita. Jazakallahu khair, dan juga para kru di Roja, masyaallah, semoga Allah senantiasa jaga. Kita doakan TV dan radio Roja dan semua kru-kru di sana, ya, yayasannya, pemilik yayasannya, ya Allah, semoga dijaga oleh Allah. Semoga diberkahi oleh Allah, semoga diluaskan rezekinya. Semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat, bahkan hidayah dengan sebab radio dan TV yang berkah ini. Masya Allah. Ya, saya punya dapat cerita dari ujung kulon, dari mana-mana. Masya Allah. Mengenal sunnah dengan ikut mendengar Roja, enggak pernah ketemu ustadznya. Masya Allah, ya. Semoga sekali lagi kita doakan, ya, TV dan radio Roja yang sudah eksis dari beberapa tahun, ya, yang lalu, Mas, beberapa sudah, ya, mungkin lebih dari 10 tahun, ya, adanya radio dan TV Roja ini. Masya Allah, ya, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan, kekuatan, dan berikan rezeki, naam, yang luas, senantiasa terus diluaskan rezekinya, sehingga terus bisa akses, bisa sukses ya, dalam berdakwah menebarkan cahaya sunnah, menebar cahaya sunnah Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, ya, kita masuk ke bab, ya, di sini ma'asal muslimin hanya ada 16 bab. Berarti ini bab sebelum terakhir. Bab sebelum pamungkas, ya. Ihsan, ini bab sebelum pamungkas, ya. Naam, yaitu sengaja akhi saya sisipkan di sini bab sebelum pamungkas, bab bersyukur kepada Allah. Ya. Bab bersyukur kepada Allah, hati yang mensyukuri nikmat Allah dan hanya menyandarkan nikmat kepada Allah. Allahu Akbar. Hati yang mensyukuri nikmat Allah dan hanya menyandarkan nikmat dan menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Lalu nanti saya tutup bab ini dengan bab al-muraqabah. Ya. Bab al-muraqabah yaitu bab yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nanti kita bahas kenapa juga ditutup dengan muraqabah. Karena hakikatnya subhanallah, kita akan sempurna melakukan segala sesuatu, baik dari amalan badan, amalan lisan, termasuk amalan hati, ketika kita senantiasa diawasi oleh Allah. Hati kita nyambung dengan Allah. Kita yakin Allah senantiasa mengawasi, melihat, mengintai. Inna rabbaka labil mirsad. Allah senantiasa mengintai kita. Makanya kalau sudah nyampe ke bab muraqabah, berarti kita derajatnya apa? Derajatnya apa Ustaz? Ihsan. Nah, ya bukan Pak Ihsan yang jadi pembawa acara, ya Pak Ihsan itu, masya Allah, ya. Gitu. Bab yang tertinggi dalam agama kita Islam, terus apa? Iman, terus apa? Oh, Ihsan, masya Allah, selesai, ya. Oleh karena itu saya simpan di akhir bab muraqabah, ya, bab yang kita dengan itu insya Allah senantiasa bersambung hati kita, tidak pernah lupa dan luput dan putus dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka kadzalik. Semoga kita dianugerahkan hal yang demikian. Naam. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, terkait dengan bab ini, Allahu Akbar. Bab yang insyaallah menjadi pelipur lara, penenang jiwa, ya. Naam. Dengan kita mengarahkan hati kita, jiwa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah hati orang yang beriman. Iman kepada Allah di antara konsekuensinya bahwasanya kita mengimani segala sesuatu nikmat sebesar dan sekecil apapun, tidak ada yang sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah dan datang dari Allah. Ayo, hitung nikmat antum hari ini ada berapa? Masya Allah. Ya? Naam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, jangan dari semenjak antum, ya, dilahirkan. Hari ini saja. Allahu Akbar. Tidak terlihat, tidak terhitung nikmat Allah. Ya Allah, ya, luar biasa. Ya. Nikmat yang ada pada badan kita, masya Allah, ya. Dari makanan, dari minuman, dari bicara, dari lisan, dari ya, nafas. Subhanallah, ya, belum lama kita begitu pandeminya orang cari apa itu? Cari gas, ya. Ya Allah, mahal ternyata, ya, menghirup udara ini kita dengan segarnya. Nikmat telinga, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, dan seterusnya. Belum nikmat-nikmat di sekitar kita. Allah, Allah, Allah, Allah. Nikmat Allah. Dari nikmat-nikmat zahir. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Sementara Allah pun, subhanallah, wa asbagu alaikum ni'amah. Allah telah menyempurnakan kepada kalian nikmatnya, baik yang nampak maupun zahiratan, yang nampak maupun yang batin. Ya, yang tidak nampak nikmat apa lebih dahsyat lagi? Nikmatul Islam, nikmat hidayatul Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Nikmat kita pun, masya Allah, insya Allah semoga kita senantiasa dikuatkan di atas iman. Sehingga kita pun, masya Allah, senantiasa semangat mendekatkan diri kepada Allah, juga takut dari melakukan larangan-larangan Allah, melampaui batasan-batasan Allah, itu nikmat. Termasuk kita duduk sekarang ini, nikmat yang batin, masya Allah ya, nikmat ditundukkannya hati kita untuk cinta dan mengagungkan dan dekat dengan Allah, mengambakkan diri secara totaliti kepada Allah, hanya kepada Allah. Nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat ketaatan. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 16, Allah katakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Ya. Tidak ada nikmat yang ada pada dari kalian, apapun nikmat itu kecuali dari Allah. Masya Allah, ya. Tidak ada. Anda punya apa, akhi? Punya anak, punya istri, punya suami, punya apa lagi? Punya pakaian, punya pangan, punya papan, punya kendaraan. Allah, berapa di ATM uang Anda? 100.000, alhamdulillah. Nah, masya Allah, nikmat Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semuanya ada dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mampu, akhi demi Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan satu butir atom pun nikmat kepada kita kecuali Allah. Makanya Allah tanya dan Allah tantang dalam surat Fatir, ya, lihat halaman 192 yang bersamanya bukunya. Ya, Allah katakan, "Ya ayuhan nas, udzkuru nikmatallahi 'alaikum." Hai manusia, seringlah kalian mengingat nikmat Allah. Udzkuru nikmat Allah, ingat nikmat dong, ingat nikmat. Udzkuru nikmat Allah ya alaikum, senantiasa kalian mengingat nikmat Allah. Lalu Allah tanya, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard? La ilaha illa huwa, fa anna tufakun. Ya? Apakah ada, kata Allah, hal min khaliqin? Apakah ada pencipta ghairullah, selain Allah? Apakah ada pencipta di alam semesta ini selain Allah? Yarzukukum minas sama'i wal ar, yang dia pun senantiasa memberikan rizki kepada kalian, nikmat-nikmat kepada kalian, dari langit, atas langit, dari bawah bumi. Ada tidak, kata Allah? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi untuk menetapkan bahwasanya Allahu Akbar. Ya, bahwasanya nikmat seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, la ilaha illallah. Kalau begitu ya sudah. Ya, kalau begitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Ya, disyukuri. Naam, disujudi, dilaksanakan perintahnya. Ditinggalkan larangannya. Kita tunduk kepadanya, kita bertawakal kepadanya, kita menyerahkan diri kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, kita menyambat-nyambat namanya untuk mencari segala bentuk manfaat atau nikmat yang datang kepada kita. Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Makanya konsekuensi daripada kekuatan yaitu mengingat nikmat Allah dan yaitu mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri nikmat Allah dengan kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Katakan, makanya gini, Allah katakan, la ilaha illallah. Kalau kita sudah, ya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, ya, na'am, banyak ayat menyebutkan Allah katakan, qalilan ma tashkurun, qalilan wa qalilun min ibadiyash syakur. Ya Allah, sedikit sekali kalian bersyukur. Sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Ya, na'am, banyaknya berpaling. Makanya kalau Allah fa anna tufakun, kalau begitu kenapa kalian berpaling, kata Allah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Oleh karena itu, ya, hati yang mentauhidkan Allah, yang di dalamnya terdapat kekuatan iman dengan Allah, di antara iman tadi pengakuan bahwasanya tidak ada nikmat kecuali dari Allah, maka hati hamba tersebut, masya Allah, akan dia bersyukur kepada Allah. Ya, abdan syakur, itu bagian daripada konsekuensi tauhid, konsekuensi kekuatan iman. Ya, akhi subhanallah, ana ingin tanya antum. Kalau ada seseorang, masya Allah, begitu dia, ya, baiknya kepada kita, derma kepada kita, semua kebutuhan kita dipenuhi, masya Allah. Ya, kita senantiasa diberikan hadiah, ketika kerja pun disempurnakan, bahkan gajinya besar, semuanya diberikan fasilitas. Tidak ada sedikit pun yang dihalangi untuk antum tafadhal, tafadhal. Kira-kira antum suka dan senang tidak? Berterima kasih tidak kepada orang tersebut? Oh ya, pasti antum akan berterima kasih senang, masya Allah. Walillahil masalul a'la. Maka perumpamaan Allah lebih tinggi dari itu. Perumpamaan Allah lebih tinggi dari itu, akhwan. Dari sekedar bos kita, dari sekedar suami kita, dari sekedar istri kita, dari sekedar guru kita yang senantiasa memberikan ilmu. Allahu Allah. Allah di atas segala-galanya. Naam, ketika kita subhanallah mendapatkan satu nikmat, maka alhamdulillah pujian itu semuanya kembali kepada Allah. Walaupun terkadang nikmat itu datangnya dari sebab, yaitu hamba-hamba Allah. Naam, selain kita berterima kasih kepada sebabnya, kita pun yang paling utama memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, maka nikmat, maka hati yang beriman, Allahu Akbar, senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, dan senantiasa masya Allah, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, ikhwani filahakumullah, di halaman ke-193, ya, saya sebutkan definisi syukur. Ya, syukur itu apa? Ya, syukur itu secara bahasa, as-sana 'alal muhsin bima aula lahu minal ma'ruf. Syukur itu adalah memuji, ya, pujian, bentuk pujian kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Syukur. Ya, syukur itu sekali lagi bentuk pujian bagi orang yang atau seseorang, nah, bagi yang memberikan kebaikan kepada kita, ya, senantiasa memberikan kebaikan. Jadi itu balasannya dengan terima kasih, dengan syukur. Ya, itu secara bahasa. Ada orang memberikan kepada kita kebaikan, ya, memberikan hadiah, masya Allah, ya, memudahkan urusan kita, ya, dan seterusnya. Maka kita, hati kita dan lisan kita mengucapkan syukur sebagai bentuk terima kasih atau pujian atas yaitu kebaikan yang sampai kepada kita dari sisinya. Adapun syukur kepada Allah, ya, diterjemahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, syukur itu adalah duhuru asari ni'matillahi ala lisanil abdi. Ya. Syukur itu adalah, kata beliau, duhur nampaknya asaru ni'matillahi ala lisanil abdihi. Nampaknya pengaruh nikmat Allah atas di dalam lisan hambanya. Satu. Ada pengaruh nikmat Allah terhadap lisan hambanya. Sana'an wa'tirafan. Yang bentuknya adalah pujian dan pengakuan. Wa ala qalbihi. Dan nampaknya pengaruh nikmat Allah itu kepada hatinya. Syuhudan wa mahabbatan. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada nikmat kecuali Allah. Dan penuh kecintaan kepada sang pemberi nikmat. Wa ala jawarihihi. Dan nampaknya nikmat itu, pengaruh nikmat itu kepada anggota badannya. Inqiyadan wa ta'atan. Masya Allah, dengan inqiyad, yaitu melaksanakan segala bentuk, yaitu perintahnya, penuh dengan ketaatan kepada pemilik nikmat. Itu, masya Allah, ini Pak Bu, jamaah sekalian, ya, arti syukur yang sangat sempurna. Ya, yaitu syukur, bentuk, ya, apresiasi jiwa, atas zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah, yang apresiasi jiwa itu sebagai bentuk, yaitu syukur, nampak di dalam pertama lisannya. Ya, pertama dalam lisannya. Bagaimana lisannya? Kata beliau, sana'an wa'tirafan. Dengan memuji, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, wa lakal syukur. Ya, naam, alhamdulillah. Senantiasa lisannya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun nikmat yang datang, sekecil apapun, dia kata alhamdulillah. Wa'tirafan. Dan beliau pun mengaku, dia pun mengakui, meyakini, ya, dengan lisannya bahwasanya segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mengakui bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ala qalbi. nampak pengaruh syukur itu juga ke dalam hatinya. Masya Allah. Apa isinya? Syuhudan. Hatinya juga bersaksi. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada nikmat apapun yang dia rasakan, apapun nikmat itu. Allahu Akbar. Yang rasa kita rasakan nikmatnya, baik nikmat yang zahir dari badan kita, dari harta kita, na'am, dari kedudukan kita, dari anak kita, dari istri kita, dari kesehatan kita, dari panjangnya umur kita, dari keselamatan-keselamatan kita, dari kemudahan-kemudahan Allah yang berikan kepada kita. Termasuk juga nikmat yang batin yang tadi saya sebutkan. Masya Allah, dari keislaman, dari keimanan, dari keistiqomahan, na'am, dan seterusnya. Dari hidayah-hidayah yang Allah berikan, dari hidayah tauhid, hidayah sunnah, hidayah taat kepada Allah. Naam, kita saksikan itu semuanya tidak datang kerja dari Allah. Hati kita menyaksikan. Lalu, masya Allah, sehingga tumbuhlah rasa cinta. Iyalah. Ya. Bagaimana tidak cinta? Ya, sementara setelah kita yakini, setelah kita akui bahasanya, Allahu Akbar. Tidak ada setitik apapun kebaikan yang ada pada diri kita kecuali dari Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Lakal alhamdulillah ya Rabb. Sehingga, akhi, ya, ikrar lisan dan hati yang kuat juga menimbulkan menggerakkan badan, menggerakkan anggota badan, wa ala jawarihi, dan nampaknya subhanallah pengaruh nikmat itu kepada gerakan badannya dengan apa? Inqiyadan, yaitu masya Allah dia senantiasa sigap, semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Iyalah. Masya Allah, ketika antum sudah tahu bagaimana kedudukan zat yang memberikan antum nikmat, antum pun sudah sangat mencintainya. Allah Allah, sebagai bentuk apresiasi cinta kita, rasa syukur kita, siap gerak. Samina wa ta'ala. Naam. Ya, seraya dia pun malu tentunya. Ketika dia tahu bahwa semua nikmat nih, contoh nikmat mata. Naam, naam, dia tahu, dia yakin ini nikmat Allah. Taib, nikmat Allah. Maka dia malu menggunakan matanya untuk sesuatu yang tidak diberi oleh Allah. Nikmat tangan, nikmat telinga, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat anak, nikmat HP, nikmat segala-galanya. Masya Allah, nikmat maaf kemaluan. Maka dia malu. Ya, untuk dia gunakan kepada sesuatu yang pemiliknya tidak ridha. Ya, pemiliknya tidak ridha digunakan nikmat-nikmat itu untuk sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin masyaallah, ya, na'am, dengan keyakinan, dengan kekuatan lisannya pengakuannya terhadap nikmat, dengan kekuatan hatinya meyakini nikmat Allah, na'am, dan subhanallah.

Alhamdulillah, alhamdulillah, dan mengakui. Ya, jangan-jangan antum bilang nanti, waduh, tadi malam kalau nggak ada bodrek mati aku. Hati-hati nih. Ya, itu termasuk, awas. Waduh, tadi malam kalau nggak ada dokter Fulan lewat istriku. Lah ya, Syekh. Tadi kalau supir nggak cerdas, tabrakan tuh tadi. Lah ya, akhi. Subhanallah. Dokter, supir. Hah? Tadi malam kalau nggak ada satpam, habis sudah rumahku. Subhanallah. Nah, ini termasuk, ya, penyandaran nikmat kepada selain Allah. Ya, hati-hati, terkadang kita ini lupa mengatakan alhamdulillah dengan izin Allah, tadi malam minum bodek, waduh, ya pusing jadi hilang. Ya, na'am, tadi malam alhamdulillah akhirnya wasilah dokter Fulan, istri anak melahirkan selamat. Alhamdulillah tadi malam dengan izin Allah ada satpam, maling enggak jadi masuk. Dan seterusnya. Ya, di antara kesyirikan kata Nabi, laulal battu la dakhala as-sarik. Dahulu orang Arab bilang kalau enggak ada bebek soang, ya, ini saya maling itu masuk. Ya, masuk. Awas, hati-hati. Menjadarkan nikmat kepada selain Allah, lisan kita terkadang tidak terasa mengucapkan itu. Ya, maka rangkaiannya lisan, kemudian apa lagi? Hati, ya, pengakuan dan kecintaan, yang kemudian yang kedua, masya Allah. Makanya Muhammad, nanti akan kita jelaskan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah digelari abdan syakur, hamba yang sangat syukurnya kepada Allah. Kalau malam yang bengkak kakinya, kalau antum bengkak matanya. Kalau kita ini bengkak matanya, kebanyakan tidur, ya, kebluk gitu ya. Nah, kalau Rasulullah yang bengkak kakinya, saking lamanya berdiri, tulul qiyam. Akhirnya Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ya, bukankah kau telah diampuni yang telah lalu, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar? Kenapa berlebihan begini sampai bengkak kakimu, wahai Rasul, kekasih Allah? Bukankah sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Begitu hebat, begitu kuat ibadahmu sampai bengkak kakimu di malam hari. Jawaban Nabi SAW, ya Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakur? Tidakkah kau ingin, ya, aku menjadi hamba yang bersyukur? Makanya, ikhwan, subhanallah, gelar ini gelar para nabi, ya, gelar para nabi. Tadi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dirinya apa? Abdan syakur. Abdan syakur, hamba yang bersyukur. Masya Allah. Ya, makanya mereka selamat karena kekuatan syukur mereka. Lihat di halaman 195 saya baca bawakan ayat tentang Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh juga Allah sebutkan sebagai hamba yang bersyukur. Apa kata Allah? Durriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Allahu Akbar. Ya, yaitu anak-anak cucu, ya, orang-orang yang kami bawa, maksudnya yang bersama-sama Nuh. Ya, bersama Nuh diselamatkan di atas bahteranya di kala itu, ketika ada tsunami terbesar di alam semesta ini, hancur semua manusia, ya, mati semuanya kecuali ikut bersama Nuh ketika ada tsunami besar di zaman Nabi Nuh. Maka subhanallah dinaikkan ke perahu Nuh yang beriman kepada Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Lalu Allah katakan, Allah selamatkan Nuh. Kenapa? Innahu kana 'abdan syakura. Sungguh Nuh itu hamba yang bersyukur kepada 'abdan syakur. Allahu Akbar. Ya. Begitu juga Allah menyipati bapaknya para nabi. Siapa? Ibrahim. Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam. Masyaallah. Semoga kita bisa dikumpulkan dengan mereka para nabi. Naam, dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Ibrahim adalah, masya Allah, bapaknya para nabi. Lihat kata Allah, lihat dalam surat An-Nahl ayat 16. Maaf, ayat 120 dan 121. Baik, lihat di halaman 196. Inna Ibrahimak ibna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu adalah pemimpin ummah qanitan yang sangat taat kepada Allah, hanifan, lurus, walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrikin. Lalu syakiran li an'ami. Oh, Ibrahim sangat bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Allah, Allah, Pak Bu, ya, ini yang recommended siapa? Ini yang recommended, ini yang menjelaskan siapa? Akhi, yang menyatakan Ibrahim bersyukur siapa? Rabbul alamin. Allahu Akbar, tidak tanggung-tanggung Allah. Allah, ya, yang menstempel menyatakan bahasa Ibrahim ab syakiran li an'amihi kepada Nuh tadi, innahu kana 'abdan syakura.
Ijtabahu, Allah pilih Ibrahim, wahadahu ila siratin mustaqim, dan Allah juga

0: utus, tunjukkan Ibrahim ke jalan yang lurus. Masya Allah. Dan itu juga gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, abdan syakur. Masya Allah. Ikhwan, apakah gelar itu tertutup hanya untuk para nabi? Lah ya. Lah ya, syir. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kita bersyukur. Nah, perintahkan kita bersyukur. Ya. Lihat di halaman 179, ya, 197, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita bersyukur. Berarti syukur ini juga bagian daripada ibadah, perintah Allah. Qala Allah azza wa jalla, wadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Ya, senantiasalah ingat kalian kepadaku. Aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan senantiasa kalian bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur. Oke, Al-Imam Ibnu Qayyim ya, na'am menyebutkan faedah dari ayat ini, surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 152. Firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian, dan syukurlah kalian kepadaku, aku akan dan kalian jangan sekali-kali kufur. Kata beliau, "Anna qawamad dini wad dunya, qawamud dunya bi amrain." Tegaknya dunia ini, beresnya dunia, baiknya dunia dengan dua perkara. Apa? Adzikru wa syukur. Adzikru wa syukur. Ya, manusia akan baik, manusia akan gagah, manusia akan tegak, manusia akan terjaga, manusia akan segala-galanya. Bahkan perjalanannya akan mudah sampai negeri akhirat ketika menegakkan dunia ini, ya, menegakkan dua perkara di dunia ini. Apa itu? Adzikru. Naam, yaitu senantiasa mengingat Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Antum mengingat Allah, Allah ingat kalian. Akhi, kalau diingat Allah, beres urusan kita. Kita diingat mungkin presiden pun tiap hari, diingat presiden gitu ya. Mana nih Safakruddin gitu kan. Ditanyain terus ya. Oh, Masya Allah, kita senang ya. Yang ingat kita Allah. Ya, dengan pengingatan khusus. Adzkuruni adzkurkum. Fadzkuruni adzkurkum. Ingatkah aku, ingat sini. Berzikirlah banyak kepadaku, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Jangan pernah kalian kufur. Allah. Yang kedua itu syukur. Bersyukur, alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan tegak agama kita. Tegak dunia kita, ikhwan. Jadi dunia itu tegak dengan dua. Fadzkuruni adzkurkum. Washkuruli walakum. Dzikru wa syukur. Naam, dalam ayat yang lain dari surat Al-Baqarah. Ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah oleh kalian yang tayyib-tayyib, yang baik-baik, yang halal-halal, yang tidak membahayakan kalian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan banyaklah kalian bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau betul-betul kalian menghambakan dan beribadah kepada Allah. Allah, ikhwan, maka di sini syukur sebagian dari bagian besar daripada ibadah. Bahkan wallahi kekuatan ibadah ya juga tergantung dengan kekuatan syukur kita. Ya, kenapa orang masuk tahajud syukurnya kuat, ikhwan? Kenapa orang berinfak syukurnya kuat? Kenapa orang puasa, mungkin jangan tanya yang wajib, yang sunat, syukurnya kuat? Ya, kenapa di ikhlas ibadah syukurnya kuat? Karena syukur itu tadi, ya, semakin kuat rasa syukur seorang hamba, semakin kuat kecintaannya kepada Allah, semakin kuat kepercayaannya kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang mencintai akan dia mentaati orang yang mentaati yang dicintainya. Syukur ini menjadi pondasi, ikhwan. Ya, pondasi di antara pondasi ibadah. Nah, sehingga kita subhanallah semakin kuat syukur kita Allah, semakin kuat penghambaan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita ya na'udzubillah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ya apalagi na'udzubillah kita memalingkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allahu akbar. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, maka Allahu akbar. Akhi, syukur kita itu untuk siapa? Saya ingin tanya, apakah Allah butuh syukur antum? Ya. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an, kata Allah. Kalau kalian seluruhnya dan seluruh yang ada di bumi ini kufur, innallaha ghani, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, tidak berpengaruh apapun. Ya. Kalau kalian kufur kata Allah, dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini kufur, tidak berpengaruh kepada Allah. Jadi Allah itu akhi, na'am, dat yang memang wajib dan patut kita syukuri. Na'am, dan Allah perintahkan kita bersyukur. Tapi ingat bahwasanya syukur kita itu kembali untuk kita. Allah tuh enggak butuh. Ente syukur enggak syukur terserah ente, kata Allah. Ya, faman sya'af yu'min wa man sya'af falyakfur. Mau beriman monggo, mau kufur monggo, tapi in atadna, tapi tunggu tanggal mainnya, kata Allah. Nah, maka ma'asyar muslimin, maka luar biasa. Oleh karena itu, ya, di halaman 198 ya, kita datangkan satu tema, yaitu masya Allah, buah manisnya dari rasa syukur. Apa sih hikmahnya? Apa sih faedahnya? Apa sih keuntungannya ketika kita bersyukur, ikhwan, kepada Allah? Ya, ketika kita menjadi amdan syukur, ya, hamba yang masya Allah kuat syukurnya kepada Allah, apa sih yang kita dapatkan? Naam, yang pertama, ma'asyul muslimin, Allahu Akbar. Ketika kita memiliki sifat syakur, ya, memiliki yaitu rasa syukur, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dicap sebagai seorang mukmin yang imannya kuat. Anta mukmin, alhamdulillah. Akhi, kalau anta muslim, antum wajib, na'am, pasti. Tapi anta mukmin bisa juga insyaallah. Maksudnya insyaallah bukan ragu, insyaallahnya antara kuat atau tidaknya. Ya, maka subhanallah, di antara yang Allah puji, di antara sifat hamba yang beriman kepada Allah, sampai Allah subhanallah mengatakan menakjubkan. Hadis yang tidak asing di telinga kita, dalam itu Sahih Muslim, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Urusan orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Orang beriman itu cukup menakjubkan, luar biasa. Allah yang menyatakan melalui lisan Rasul wahyunya, ajaban li amril mu'min. Urusan orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusan yang menimpa dan terjadi pada seorang mu'min, semuanya baik. Kenapa? Walaisa dalika illa li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Kenapa? In asabathu sarra. Orang yang beriman itu, kata Allah, sangat menakjubkan. Kenapa? Karena ketika mereka mendapatkan sarra, sesuatu yang membahagiakan mereka, masya Allah, menyenangkan mereka, ya, syakara, dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin bersyukur. Baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, wa in fakana khairun lahu, dan syukurnya itu adalah sebuah kebaikan baginya. Kebaikan yang tidak terbatas. Lalu kata Nabi, wa in asabathu dharra, walaupun suatu ketika dia pun mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakannya dari ujian-ujian Allah, dia pun yakin, na'am, tidak ada ragu sedikit pun bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah, sabara, maka dia pun bersabar. Fakana khairu lahu, maka sabarnya itu adalah kebaikan baginya. Masya Allah. Ya, Allah sampai mengatakan menakjubkan. Luar biasa. Dan ini tidak ada sifat ini, kata Nabi, kecuali pada seorang mukmin. Apa itu? Yaitu syukru ala nikmatillah. Dia bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, masa muslimin yang kedua. Allahu Akbar. Allah ridha kepada hamba-Nya yang bersyukur. Allah ridha. Antum tahu ridha tidak? Oh, selesai. Ridha itu di atas segala-galanya, di atas cinta, di atas senang. Silakan antum terjemahkan ridha apa coba. Masya Allah, ridha. Ya, kecintaan, kesenangan, tidak ada sedikit pun kebencian. Masya Allah, ridha. Yang ridhonya siapa? Allah. Ya. Kalau Allah sudah ridha, beres urusan kita. Makanya sahabat itu beres urusannya. Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radhuan. Ya, dan gelar itu pun bukan hanya untuk sahabat, untuk kita. Maka di antara sebab Allah ridha kepada kita, lihat dalam surat Az-Zumar ayat 30, ayat 7, Allah katakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian syukur kepada Allah, Allah akan ridha kepada kalian. Masya Allah, ikhwan. Akhi, kalau Allah sudah ridha, beres urusan kita. Siapa yang mau mengganggu kita? Siapa yang akan menurunkan derajat kita? Siapa yang akan merusak nikmat kita? Tidak ada. Allah yang menjadi, yaitu penolong, penguat kita. Ya, karena Allah telah ridha kepada kita. Maka Allah, oleh karena itu, lihat, akhi, subhanallah. Ya, di antara keutamaannya, ternyata dengan rasa syukur kita, Allah akan menjadi safety. Syukur itu safety, benteng. untuk tidak turunnya adab Allah kepada kita, akhi. Luar biasa. Makanya nih kita kayak kita ini kadang-kadang ya Allah ya, terkadang datang lagi musibah, datang lagi bencana. Ini sekarang semoga sudah reda nih ya pandemi ya. Naam, yang ini banjir bandang itu apa? Tanah longsor yang itu masyaallah apa? Ya dari musibah-musibah Allah yang Allah turunkan. Ya kapal jatuh, pesawat jatuh dan satu kapal tenggelam, tsunami dan sebagainya. Akhi, wallahu alam barangkali ada yang tidak bersyukur di antara kita. Bukan ada Ustaz, banyak. Nah, mungkin banyak yang tidak bersyukur di antara kita kepada Allah. Karena Allah katakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum?" Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum tuh wa amantum. Allahu Akbar. Allah berdusta? Allah tidak Allah akan menyelisih janjinya? Ittaqillah, tidak mungkin, akhi. Lihat, bacakan ayatnya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Surat An-Nisa ayat 147. Allah tidak akan mengadab kalian. Naam, Allah tidak akan mengadab kalian di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Kapan? In syakartum. Bila kalian bersyukur, ya Allah. Bila kalian bersyukur, syukur ikhwan, syukuri nikmat Allah. Akan Allah jauhkan antum dari malapetaka. Akan Allah jauhkan antum dari yaitu mara bahaya. Jadilah hamba yang bersyukur. Naam wa amantum, dan beriman kepada Allah. Lihat, syukur wal iman direndengkan di sini. Karena syukur juga bagian dari iman, dan di antara konsekuensi iman adalah syukur. In syakartum wa amantum. Makanya hati yang beriman, hati yang mentauhidkan Allah adalah hati yang merupakan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhi, kalau adab sudah ya, kalau adab terjaga dari kita, kemudian Allah pun ridho, apa yang terjadi? Lihat yang keempat ya, bahwasanya Allahu Akbar. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah katakan wa in ta'adzana rabbukum wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah mengumumkan, bahkan bahasanya Allah mengumumkan ya, pengumuman wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah mengumumkan, apa pengumumannya? La in syakartum lazidannakum. Allah umumkan, bahasanya bukan sekedar qala. Ya bukan sekedar Allah mengatakan, qala Allah, tidak. Wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah umumkan. Umumkan untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Apa pengumumannya? La in syakartum, bila kalian syukur. Dengan tadi konsekuensi-konsekuensi syukurnya, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan gerakan-gerakan badannya, ya, na'am, la azidanakum, akan terus aku tambah. Makanya akhi, subhanallah, ya, sederhana. Antum mau Allah luaskan rizkinya, Allah mau mudahkan, mau lapangkan dadanya, dan seterusnya, sudah syukuri nikmat Allah. Sekecil apapun jangan pernah melihat nikmat. Makanya kata Nabi, antum ini jangan nanggah, nanti najong gitu. Tahu enggak, paham enggak bahasanya? Nanggah najong katanya kan. Kalau antum melihat ke atas tuh nanti tersandung. Kata Nabi, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah dari urusan dunia ini kepada orang yang lebih rendah dari antum. Jangan mengangkat tangan, mengangkat apa mata terus. Mau lihatnya antum punya sepeda, lihatnya yang punya motor atau antum. Hah? Yang punya motor lihatnya yang punya mobil. Nah, yang punya yang ngontrak lihatnya yang rumahnya megah, yang enggak ada alhamdulillah. Ya enggak ada alhamdulillah. Maka subhanallah, yaitu dengan kita senantiasa jangan meremehkan, kata Allah, kata Nabi, lihatlah yang lebih rendah kepada kalian. Itu lebih antum bisa untuk tidak mengkufuri nikmat Allah. Dan jangan pernah katakan alhamdulillah. Berapa gaji antum sekian alhamdulillah? Berapa penghasilan alhamdulillah? Wallahi tunggu tanggal tambahannya. Dirasa atau tidak dirasa, disadari atau tidak sadari, dengan berbagai cara Allah menambah nikmat antum. Alhamdulillah, syukuri, sujud syukur kepada Allah. Kuatkan lisan kita untuk memuji, kuatkan hati kita untuk menyandarkan dan mengagungkan Allah, mencintai pemilik nikmat, dan kuatkan anggota badan kita untuk bergerak untuk Allah Subhanahu wa taala. Beres urusan. Ya, maka ma'asal muslimin kamillah, lalu oh saya beres. Kalau di dunia saja hebat, gimana di akhirat? Naam, gimana di akhirat? Maka Allah SWT katakan wa sanajjis syakirin. Kata Allah, Allah akan balas orang-orang yang senantiasa bersyukur. Ya, karena Allah juga namanya apa, akhi? Antum pernah dengar enggak nama orang Abdus Syakur? Ada enggak? Ya. Naam, di antara nama Allah Syakur. Allah itu namanya Syakur. Apa Syakur? Zat yang pandai berterima kasih. bahkan nggak kayak kita. Ya, kalau Allah kerja dikit gajinya gede, benar nggak? Kalau kita kerja banyak gajinya kecil. Ya, nah, subhanallah, kerja dikit. Contoh apa coba? Antum sholat 2 rakaat sebelum subuh susah nggak? Nggak susah. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya Allah, nggak susah. Ya, yaitu sholat fajar. Apa kata Nabi? Masuk kebaikannya diberikan oleh Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Antum sehari puasa, sehari Kamis, Senin atau yang lainnya misalkan puasa karena Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Antum berinfak nih 1 rupiah, Allah gantikan 700. Akhi, itu kalau antum mau ngitung kata Allah, Allah yudha'if liman yasha. Ya? Makanya subhanallah, antum kalau bersyukur, Allah balas dengan syukur. Allah juga berterima kasih kepada hambanya yang bersyukur. Makanya intinya bahwasanya syukur itu kembalinya kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin, itu hadiah ya. Hadiah bagi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yaitu mereka termasuk orang dicap beriman kepada Allah, Allah akan ridho dengan mereka, masya Allah, sebagai safety dari adab Allah, dan nikmat Allah akan bertubi-tubi. Mungkin antum mungkin kelimpungan datang nikmat Allah karena syukur antum. Kemudian, yaitu Allah akan balas dengan balasan gagah di dunia dan akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kira-kira apa sih tandanya orang itu bersyukur? Ya, tanda orang itu bersyukur apa? Antum sudah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama lihat disebutkan di sini di halaman 1200 tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, tanda yang pertama, akhi, tentunya mungkin saya akan menyebutkan yang paling umum dulu. Ya. Tanda yang paling tinggi seorang bersyukur kepada Allah adalah orang itu beriman kepada Allah. Ya. Nah, makanya tadi Allah sebutkan ya, la in syakartum wa amantum. Kalian beriman kepada Allah. Ya, tentunya konsekuensinya beriman kepada Rasulullah, enggak bisa dipisah. Ini dua sayap yang tidak bisa dipisah. Makanya Allah katakan, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama?" Imas. Kata Allah, dan, hei kaum manusia, apakah ada pencipta selain Allah? Hei manusia, hei Hindu, hei Buddha, hei agama-agama menyembah selain Allah, apakah ada zat yang memberikan kalian nikmat, memberikan rizki di langit dan bumi selain Allah? Ada tidak? Naam, semuanya akan meyakini bahwasanya tidak ada nikmat kecuali dari sang pemilik alam semesta. Ya sudah, kata Allah, la ilaha illa huwa. Kalau gitu kenapa kalian sembah selain Allah? Kenapa kalian tunduk kepada selain Allah? Kenapa kalian sujud kepada Allah selain Allah? Kenapa kalian nyambat-nyambat nama selain Allah? Menggantungkan harapan kepada na'udzubillah, kepada patung, kepada api, kepada air, kepada pohon, kepada bintang, kepada matahari, kepada bulan. Ajak sembung bogolo. Gak nyambung. Ya Allah. Ya, apalagi Allahu Akbar. Itu ditaruh di mana akalnya, akhi? Ada orang cari batu, lalu dia pahat, lalu dia cet, lalu dia taruh di satu tempat, dikasih wadah, apa dikasih apa itu tudung, gitu ya. Lalu dia sembah-sembah, ya Allah, di mana akalnya? Harusnya patung itu yang nyembah antum. Ya kan? Harusnya patung itu yang nyembah antum. Ya karena dia yang, ya, yang menciptakannya, yang membuatnya, memahatnya. Ada lagi orang bikin benang hitam atau apa yang lainnya, cincin, gelang. Lalu dia yakin cincin ini bisa A dan B dan C. Ya Allah, harusnya cincin yang yakin sama antum. Harusnya jimat yang yakin sama antum. Karena antum yang buat. Ya, na'udzubillah. Maka inilah kedangkalan-kedangkalan. Ya, na'am, sementara fitrah manusia mengakui adalah nikmat hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ya, itu yang paling pertama. Tanda syukur kepada Allah, kita beriman kepada Allah dengan masuknya ke dalam agama ini. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah alladzi hadana li hada. Ya, alladzi hadana li hada. Ya, yang telah memberikan kita petunjuk ke jalan ini. Jalan apa? Jalan Islam. Ya, agama yang tidak boleh kita ragukan, tidak ada yang hak di alam semesta ini di hari ini, agama kecuali agama Allah, agama Islam yang sedang kita peluk di hari ini sampai kita bertemu Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Ma'asyiral muslimin kamallah. Maka di antara tandanya pertama, na'am, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Ya, terdasar kita jelaskan tadi. Alhamdulillah, kita yakini, kita akui, ya. Kita sadari, akhi, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am. Karena segala apapun bentuk nikmat ini ikhwan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ikhwan menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan. At-tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, dengan apa? Dengan kita tadi memujinya, alhamdulillah, subhanallah, masyaallah. Dan kita kembalikan semua nikmat kepada selain Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lisan kita pun menyebut-nyebutnya, ya. Kalaupun kita perlu menyebutkan ke orang lain dalam rangka kita memuji Allah, alhamdulillah, ya. Berbagi kebahagiaan anak hari ini, masya Allah dapat keturunan, anak dari hari ini alhamdulillah dapat kerjaan, bla dan seterusnya, ya. Binikmati rabbika fahadith. Maka ma'asyar muslimin. Kemudian menunjukkan rasa syukur dan bentuk ketaatan kepada Allah, ya. Ya, makanya Allah katakan i'malu ala Dawud syukra. Hei keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk rasa syukur. Jadi tadi sudah ya kita jelaskan bahwa syukur itu konsekuensinya ada dalam realisasi gerakan badan kita. Bagaimana maksudnya? Yaitu gerakan-gerakan kita bergerak secara total untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati lillah. Seluruh gerakan badan kita untuk Allah, baik yang jelas-jelas itu perintah solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ketaatan-ketaatan, ataupun segala bentuk kita ini sekarang, subhanallah, kita berikan keikhlasan, kita berdakwah, kita mengajar, kita bekerja, kita datang ke pabrik untuk siapa? Allah. Nah, kita gerakan semua badan kita untuk ketaatan kepada Allah, karena konsekuensi dari syukur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah la'allakum tashkur, agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Jadi konsekuensi syukur adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, bahkan tadi akhi, bentuk ketakwaan yang paling tinggi apa? Tauhid. Tauhid itu butuh ketakwaan yang paling tinggi. Jangan sampai ya, na'am, kita mendapatkan nikmat bertubi-tubi dari Allah, sujudnya kepada selain Allah. Nyambatnya nama-nama Allah. Nyembelih untuk Neng Nyiroro Kidul. Gitu ya, untuk selain Allah. Tawakalnya kepada selain Allah. Sujudnya kepada selain Allah, rukunya kepada selain Allah, bersumpahnya dengan nama selain Allah. Tunggu kalian, kata Allah, aku akan hantam kalian, aku akan hancurkan kalian dengan kezaliman. Itu namanya zalim. Iyalah. Ya, antum misalkan tadi mendapatkan gaji dan segalanya dari si fulan, kerjanya sama si fulan, sama yang lain. Tentunya itu kedoliman. Antum diberikan segala-galanya oleh Allah, makanya kayak kadang-kadang terberpikir, ya Allah, ya. Nah, ada orang sedang nambang emas. Ya kan? Dia ambil itu tuh, hapsasil bumi, tapi waktunya sholat enggak. Ya. Bahkan mereka pun tidak beriman kepada Allah. Masya Allah, ya. Betapa kuburnya. Mereka tiap hari menikmati, yaitu nikmat-nikmat Allah di bumi ini. Tapi mereka tidak pernah sujud kepada pemiliknya. Maka tunggu tanggal kehancuran mereka. Maka ma'asyar muslimin, kemudian yang terakhir syukur kita juga kepada Allah, yaitu dengan itu ketaatan. Dan ketaatan tentunya konsekuensinya apa? Konsekuensinya ikhlas. Dan konsekuensinya juga jangan sampai keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pemilik nikmat ini tidak mengizinkan kita ibadah kecuali dengan mengikuti tuntunan hamba-hambanya yang diutus. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakan Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, bila kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul SAW. Maka kita pun harus, yaitu menghambakan diri sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian ikhwan, ya, tentunya di antara tanda syukur kepada Allah juga, masalah kita berbagi, ikhwan. Ihsan. Ya, na'am, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kalian baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Nah, kita berihsan kepada orang lain. Masya Allah, kita dengan berbagi, berinfak, tunaikan zakatnya. Masya Allah, bantu yang lemah, mudahkan urusan yang sedang kesulitan, dan seterusnya. Masya Allah. Ya, dan dengan itu tidak akan juga berkurang harta kita. Ya, kata Nabi, mana qasa sadaqatun min mal. Sadaqah tidak akan pernah mengurangi harta. Masya Allah, semakin kaya, semakin luas ketika harta itu kita sedekahkan sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyal muslimin rahimakumullah, selanjutnya ya, bagaimana agar kita bisa bersyukur kepada Allah? Maka di sini ada beberapa tips ya. Naam, pertama ma'asyal muslimin, agar kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa juga kita memiliki sifat apa? Pandai berterima kasih. Sifat pandai berterima kasih kepada sesama yang menjadi sebab nikmat itu datang ke kita. Contoh, akhi, yang paling gagah, yang paling utama, yang paling tinggi, yaitu anishkurli waliwalidaik. Kau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, ya kan? Naam, orang tua kita sebab, akhi. Sebab, wasilah adanya antum di alam semesta ini. Dengan jerih payahnya, wahnan ala wahnin. Belum lagi biayanya, belum lagi pemikirannya, belum, Masya Allah. Setelah itu antum, air susu dibayar setengah air comberan. Kata Allah, anishkurli waliwalidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Ya, biru walidin awas nih. Jangan sampai na'udzubillah. Ya, Ustaz, selama ini orang tua saya enggak ngurus saya. Apa siapa yang bilang ngurus saya? Kita keluar dari mana? Dari perutnya. Enggak ngurus saya. Ya, betul mungkin dunia mungkin ada sebagian orang tua yang mungkin karena kemiskinannya atau kelalaiannya atau misalkan yang kemiskinan dan yang lainnya, ya, sehingga tidak ngurus kita. Tapi antum diurus di perut ibu, di perutnya selama 9 tahun. Selama 9 bulan. Masyaallah. Tidak membuat kita tidak bersyukur kepada mereka. Rabbi gfirli wali walidayi warhamhuma kama rabbayani saghira. Taib ikhwani fila azakum. Kemudian, ya, secara umum bahwasanya semua yang menjadi sebab wasilah datangnya syukur kepada kita, nikmat kepada kita, sampaikan, ucapkan terima kasih, jazakallahu khair. Maka di sini hadisnya tidak masuk, tidak asing kepada bagi kita, la yashkurullah man la yashkurun nas, ya, kata Nabi kaidahnya tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak punya sifat terima kasih. Ya, tidak memiliki itu kebiasaan mengucapkan terima kasih, syukur. Enggak sih, orang yang beriman itu ikhwan, apalagi dia mukhlis, dia tidak perlu diterima kasihi. Ya, dia katakan innamanut'imukum liwajhillah, Allah ceritakan. Orang beriman itu, orang soleh itu, orang ikhlas itu, mereka ketika memberikan makan, memberikan minum, memberikan bantuan, memberikan hadiah dan sebagainya, mereka mengatakan innamanut'imukum liwajhillah. Kami ini memberikan kalian karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan dan ucapan terima kasih kalian. Itu dari sisi pemberi yang ikhlas, memang tidak berharap apa-apa, tapi adabnya kita. Tapi ada bagi kita yang diberi, tetap ucapkan terima kasih. Syukran, jazakallahu khair, Masya Allah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makanya kata Nabi, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang melakukan kebaikan kepada antum, maka balaslah. Fa'ilam tajidu. Dan kalaupun kalian tidak mendapatkan apa yang kalian bisa membalasnya, padu'ulahu, minimal doakan dia. Jazakallahu khair. Taqabbalallahu minamikum salal amal sosnya, hatta taru anahu kud kafatumu, sampai kalian yakin kalian telah betul-betul bisa membalasnya. Kata Nabi, man qala jazakallahu khairan. Siapa yang telah mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasnya dengan kelebihan, dengan kebaikan yang tidak terbatas, maka ablagosana, sungguh dia telah, yaitu sempurna menyampaikan syukur dan terima kasih kepadanya. Taib, yang kedua, agar kita bersyukur, yaitu ikhwan, tadakur ni'am Allah, mengingat, merenungkan dan mengingat nikmat-nikmat Allah. Nah, mengingat nikmat Allah, coba ikhwan muhasabah, terus diingat, ya, udhkur, makanya banyak ayatnya, udhkuru nikmat Allah, udhkuru nikmat Allah, banyaklah kalian mengingat, coba ingat, coba ingat, alhamdulillah, sehingga kita dengan tidak sadar, alam bawah sadar kita mengatakan, alhamdulillah, mendorong kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, karena yaitu syukur kita kepada Allah SWT, jadi banyak mengingat. Kemudian ikhwan, qona'ah, ya, qona'ah itu apa? Nerimo, merasa, subhanallah, ya, senantiasa merasa cukup dengan nikmat Allah, qona'ah, alhamdulillah. Dan berapa antum? Ada anak berapa? Ada istri berapa? Naam, ada gaji berapa? Ada rumah? Alhamdulillah. Sambil kita pun berusaha terus mencari sesuai dengan kemampuan kita, keutamaan dan rezeki Allah. Tapi yang ada disyukuri dengan menerima. Ya, karena tadi itu, kalau kita tidak berkona'ah, apalagi tadi melihat cakup yang lebih atas saja, yang ada kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah SWT. Kemudian, ikhwan, juga sujud syukur. Ya, na'am, Masya Allah, ya, ketika ada nikmat-nikmat yang baru, apalagi nikmat yang dianggap besar, tiba-tiba ada orang ngasih hadiah ke antum. Masya Allah, antum dalam keadaan kesulitan, misalkan tiba-tiba ada yang ngasih antum kemudahan, antum sujud syukur. Sujudnya kepada Allah, karena hakikatnya nikmat itu ada dengan izin Allah sampai kepada antum, walaupun sebabnya melalui seseorang atau yang lainnya. ya, maka kita sujud syukur. Makanya subhanallah, na'am kanu sal idza busyira bi khara sajidan syakiran lillah. Kata Abi Bakrah Nafi Nufay bin Haris bahwasanya adalah Nabi SAW kalau diberikan satu kabar gembira beliau sujud syukur. Ada kabar gembira atau sujud syukur? Ya. Alhamdulillah ya. Naam, kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tentunya ini juga bagian daripada syukur. Banyak mengingat Allah. Tadi itu kan Allah sambungkan fadzkuruni washkuruni. Ya, banyak berzikir dan banyak bersyukur. Ikhwani fillah rahimakumullah. Naam. Selanjutnya terakhir yaitu cara bersyukur yang salah. Tentunya pertama bersyukur kepada selain Allah. Nauzubillah. Bagaimana, Pak? Naam. Bersyukur kepada selain Allah tadi di antaranya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah tadi itu. Waduh, kalau enggak ada bodrek mati aku. Hah, kalau enggak ada satpam aduh habis sudah tadi malam. Kalau ibuku tidak ngasih aku uang aduh selesai deh. Lala ya akhi, ya, kalau tidak ada dokter aku sudah mungkin sudah mati atau terus sakit. Tidak. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada selain Allah, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, apalagi naudzubillah sampai mengagungkan selain Allah. Menghambakan diri kepada Allah, sujud dan rukuk, apalagi sampai minta-minta, na'udzubillah. Makanya ikhwan, kebalikan syukur apa sih? Kufur. Kebalikan syukur, kufur. Yaitu dia mengkufuri Allah. Ya, dia mengkufuri Allah dengan ya yang paling dahsyat menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, na'am, terkadang kita dapatkan ritual-ritual, na'udzubillah, yang terkadang juga dikaitkan dengan agama. Katanya sebagai bentuk syukur, tapi ritual-ritual yang salah. Sebagai bentuk syukur apa? Nyembelih, lempar ke laut. Apalagi akhir, bikin sesajen-sesajen, taruh di bawah pohon. Taruh, ya sebentar lagi mau panen, bikin apa? Bakar kemenyan, lalu taruh di dalam, dan sebagainya. Ya, sebagaimana banyak orang sekarang bersyukur tentang kelahiran Nabi, tapi dengan cara-cara yang Nabi tidak ajarkan. Naam, dengan cara-cara Nabi tidak ajarkan. Subhanallah. Akhi, maka jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah jazakum ya, sedikit banyaknya tentunya semoga manfaat bagi kita semuanya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang bersyukur kepada Allah dengan tadi ya penjelasan yang insyaallah mudah-mudahan sudah sampai ya pemahamannya kepada kita. Naam. Lisan kita senantiasa memuji Allah, hati kita senantiasa nyambung dengan penuh keyakinan dan kecintaan bahwasanya tidak ada rezeki kecuali datang dari Allah, dan seluruh anggota badan kita bergerak sebagai ya, bukti bahwasanya kita betul-betul cinta kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah. Sami'na wa ata'na, siap gerak ya untuk melaksanakan segala perintah Allah, begitu juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah yang Nabi baca setiap setelah salat. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah ala dzikrika, untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa terus bisa mensyukuri nikmatmu, wa ala husni ibadatik, dan yaitu untuk senantiasa terus aku bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizakallahu ta'ala Ustaz atas faedah ilmu dan juga syarah dari penjelasan hati yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan pendengar setiap Mister Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini. Silakan di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Pertanyaannya silakan.
2: Gak sebutin nama gak apa-apa.
1: Ibu Sania ya?
2: Iya.
1: Baik, silakan.
2: Ibu Minum. Ini Tas, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kamu ketika sehat, ketika sedang pikir, atau ketika kamu sedang berharap akan menjadi seorang yang kaya raya, dan seterusnya. Pertanyaannya, gimana caranya kalau kita lagi pikir atau lagi sehat ingin jadi orang kaya, Itu mohon nasihatnya jajak kamu ke Kairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Sania di Cibinong. Silakan Ustaz.
0: Ya. Ya. Barakallahu fik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Cibinong. Nah, itu hadis sahih. Ya. Bersedekahlah kepada infakkanlah harta kalian jalan Allah wa anta sahihun sahihun takhsal fakhr wa ta'mal al-ghina. Wah, ini butuh perjuangan. Ya. Kenapa? Karena pertama kata Nabi anta sahihun dalam keadaan sehat. Bu, sedekah kalau kalau lagi sakit wajar orang sedekah dengan mati, Bu. Yang kedua sahih. Dalam keadaan kita ini kikir sayang pegang harta kita. Di sini ada perjuangan. Waduh, kalau aku sedekah gimana? Ya. Lalu antum bersedekah, di situ ada perjuangan hebat melawan hawa nafsu antum. Makanya Allah katakan wa may yuqa shuhha nafsi. Karena asal karena hukum asalnya manusia itu kata orang Bogor meregehese, benar enggak? Kata orang Bogor ya, orang Sunda meregehese, bakhil. Ya kan? Hukum asalnya manusia itu bakhil. Makanya kata Allah wa may yuqa uhdiratul anfusu shuh. Jiwa itu lebih kepada bakhil. Makanya Allah bilang wa may yuqa shuhha nafsihi. Barang siapa yang terhindar dari sifat kebakhilan, medit, pelit, sayang kepada harta yang dimilikinya, mau mengeluarkan masya Allah sedikit pun kadang-kadang mikirnya 10-70 kali, 100 kali. Nah, dalam keadaan dia kikir, dia keluarkan harta, dia lawan ya sifat kikir yang ada padanya. Kemudian takhsal faqr, antum takut miskin, wa ta'malul ghina, dan antum juga ingin kaya. Waduh, kalau aku infakan bagaimana ini? Ya berkurang hartaku sementara aku ingin luas segala-galanya, buat ini, buat itu, bikin ini dan bikin itu, beli ini dan beli itu. Kondisi seperti ini orang akhi dia sulit mengeluarkan harta. Sementara Allahu Akbar, motivasi mengeluarkan harta terbalik dengan apa yang antum mencanangkan. Makanya Bu, saya sering bilang, kalau ibu mau berinfak, mau kita mau berinfak, jangan pakai kalkulator Cina, enggak jadi-jadi. Ya kan? Apa kalkulator Cina itu? Ya, 1 juta dikurangi 100 ribu berkurang. Betul enggak? Tinggal berapa? 900 ribu. Kalkulator Allah, 1 juta dikurangi 1 juta jadi 700 juta kalau Anda mau ngitung. Itu kalkulator Allah itu, Arif. Bu, itu kalkulator Allah. Tapi setan membuat kita takut. Ya. As-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran dengan kalian takut fakir sehingga kalian bakhil. Padahal Allah sudah menyatakan. Lihat, bayangkan coba. Allah katakan, masalul mu'minina masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfakkan hartanya jalan Allah seperti dia menanam satu biji kamatsari abbatin. Lalu tumbuh dari biji itu 7 tangkai. Ya. Naam. Sab'a samawat. Sab'a sanabila wa fi kulli sumulatin 100 habbah. Dan setiap satu tangkai muncul 100, yaitu 100 biji. Masya Allah. Ya. Satu biji 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Nah. Motivasi Allah ini tenggelam, Pak Bu. Dengan tadi keadaannya. Lagi sehat. Lagi fakir, lagi ada kefakiran, ada takut miskin, apa tak lagi bakhil, lagi takut miskin, lagi berangan-angan kaya. Ini biasanya susah untuk berinfak. Manakala kala itu Anda berjuang ya dengan bukti kekuatan iman kita, Anda berinfak. Masya Allah, dalam kondisi seperti ini infak memiliki kelebihan, keutamaan. Kenapa? Karena di situ ada perjuangan Anda, mujahadah untuk mengeluarkan harta di tengah kefakiran, di tengah kebakhilan kita, padahal kita luas dalam keadaan sehat sementara kita pun sangat berangan-angan kaya. Naam, sehingga kita salah persepsi, padahal dengan berinfak tunggu tanggal keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu Saniyah di Cibinong. Semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Barakallahu fiik. Kami terima pertanyaan yang kedua, masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
3: Dengan hamba Allah di Nganjuk, Pak.
1: Nganjuk, Jawa Timur ya Bu?
3: Jawa Timur, iya.
1: Masya Allah, silahkan Bu pertanyaannya.
3: Iya, mau bertanya. Apa Ustaz mau bertanya? Kalau kita punya saudara, terus kita tuh diminta, diutangi, terus padahal yang kemarin tuh belum bayar. Kita di diutang lagi itu gimana ya, Ustadz?
1: Secara hukum
3: kita
1: Islam
3: juga ngasih ngasih terus gitu.
1: Baik. Ya, itu saja pertanyaannya, Ibu.
3: Iya.
1: Baik.
3: Jazakallahu khair.
1: Wa iyyaka jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya, Ibu. Silakan, Ustaz.
0: Barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan kesabaran dan keluasan rezeki kepada ibu yang bertanya dan kita kepada kita semuanya. Nah, kondisi seperti ini terkadang ada ya dan muncul, bukan hanya pada ibu dan yang lainnya juga ya. Ada orang yang entah itu saudara atau yang lain yang betul-betul ngutang. Belum habis utangnya sudah ngutang lagi gitu ya. Maka tentunya dari sisi si fulan ya tentunya subhanallah menumpuk-numpuk hutang sebuah sesuatu yang tidak terpuji dan bahaya ya. Gitu. Semakin banyak ya sementara subhanallah karena semakin menumpuk. Ya. Di satu sisi itu adalah sesuatu yang tidak terpuji darinya. Ya. Naam. Karena tadi akan menjadi beban bagi dia. Baik, masa muslimikum Allah, maka namun tentunya wallahu a'lam. Ya, terkadang subhanallah ada orang yang memang subhanallah darurat untuk berhutang. Kenapa? Karena mungkin subhanallah ya dia membutuhkan untuk kelanjutan hidupnya, untuk kemudahan sementara tidak ada jalan kecuali berhutang, subhanallah. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini kita pun terkadang tidak bisa menyalahkan, ya. Nah, oleh karenanya ma'asul muslimin, kita melihat nih, kita melihat sisi orang yang berhutang. Kalau dia berhutangnya karena sekedar ingin sebagai bukan untuk primer, sekedar sekunder apalagi tersier gitu ya, maka ya jangan bermudah-mudah kita memberikannya, karena berarti kita memberikan keluasan untuk dia ya, dan memberikan keluasan untuk dia mempersulit dirinya bahkan kedoliman ya, karena nanti kalau dia tidak bayar pada dia nanti ada keluasan membayar. Ya tidak bayar itu matlul ghani dzulmun kata Allah SWT, kata Nabi SAW. Kalau dia untuk yang primer ya, maka untuk yang tidak primer maka jangan kita bermudah-mudah. Makanya check and recheck, kenapa, bagaimana, kok hutang lagi gitu ya. Tapi kalau untuk perkara yang sangat primer ya, yang memang dia sangat butuh untuk dirinya, untuk perkara-perkara yang darurat ya, makanan pokok sebagainya. Taib, maka subhanallah, kita melihat kondisi tersebut dan kita mampu, maka na'am, selama kita mampu kita berikan kemudahan. Ya, untuk dia memberikan kemudahan ketika dia minta hutang. Namun tentunya ma'asul muslimin, ya, pertama sambil kita pun nasihati, ya, agar dia berusaha ya untuk mencari jalan keluar dari keterpurukannya. Ya, makanya dari sisi kita juga barangkali subhanallah ya kita berikan pancingnya atau berikan mungkin bentuknya modal usaha atau jalan usaha kepadanya atau diberikan itu kemudian untuk berusaha sehingga dia pun bisa bangkit dari keterpurukannya. Ya, bangkit dari keterpurukannya. Maka ini dilihat dari kondisi ya yang meminta hutang tadi, ya karena ada orang tadi yang berhutang sekedar ingin ya dia bermain-main atau dia sekedar untuk perkara yang ya yang daruratnya sudah dia mampu. Ya, darurat perkara primernya sudah terpenuhi, tapi untuk sekunder apalagi untuk sekedar tersier ya seperti tambahan-tambahan saja, maka jangan kita berikan keluasan di situ. Tapi kalau tadi untuk darurat, maka sebagai ta'awun qardan hasana. Ya, qardan hasana itu utang pinjaman yang baik ya untuk membantu saudara kita, dan itu insyaallah setengah ya bagian daripada infak kita, bagian berpahala seperti setengah zakat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti apakah dia tentang bayar hutangnya dan tidaknya, maka yaitu nanti ada hukum yang lain di mana ya bagi orang yang memiliki hutang kepada kita dan kita memberikan hutang kepadanya sudah jatuh temponya. Ya, ada dua perkara. Perkara wajib yaitu berikan tangguhan. Wa in kana du usratin fa nadiratu ila maisalah. Kalau di dalam keadaan sulit di deadline waktu yang dia harusnya bayar, maka berikanlah tangguhan sampai dia mudah. Dan ada yang lebih hebat lagi, walaupun ini tidak wajib, yaitu sunnah dan itu keutamaan, wa antasaddaqu khairul lahum, dan engkau memberikan sedekah, meluaskan ya dan mengampuni dari hutangnya ya, membebaskan hutangnya, itu lebih baik bagi kalian, tapi ini tidak wajib. Maka wallahu alam, barangkali di sini nasihat tetap disampaikan ya, kemudian berikan jalan keluar, berikan solusi, berikan pancing. Tidak diberikan, yaitu umpannya, ya, diberikan pancingnya, ya, dengan, untuk dia senantiasa, apa maksudnya, diberikan pancing untuk dia dengan itu merubah, ya, nasibnya dengan dia usaha dan sebagainya, mencari solusi atau berikan kita solusi atau berikan pekerjaan dan sebagainya, ya, dengan itu kita telah menolongnya. Wallahu a'lam, semoga Allah berikan keluasan kepada kita semuanya. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, Ibu dari Nganjuk, Jawa Timur. Barakallahu fiik. Kemudian kami angkat pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mohon penjelasan dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau balik kecuali dengan memakai tutup kepala. Hadis diriwayatkan Abu Dawud. Ustaz mohon penjelasan daripada hadis ini sahih atau tidak dan bagaimana pemahamannya. Jazakallahu khair.
0: Barakallahu. Pertanyaan yang bagus dan ini hadis sahih. Laik balu salatu illa bi khimar. Ya, lafadznya kurang lebih yaitu tidak Allah menerima seorang wanita kecuali dengan penutup kepala. Iya, maksudnya khimar. Ya, karena tentunya jelas ya bahwasanya penutup kepala adalah kepala bagian daripada aurat dan ya seorang melakukan salat harus wajib menutup aurat, itu syarat salat. Ya, aurat laki-laki, nah ada kemudahan yaitu dari pusar sampai lutut walaupun makruh membuka yaitu pundak. Ya, wala maksuful katifain, ya Nabi melarang kita terbuka pundak bagi laki-laki. Makanya sah antum sholat pakai singlet gitu ya. Tapi tidak adab gitu ya. Naam, kita menghadap Allah SWT. Adapun wanita, maka seluruh tubuhnya aurat. Ya, seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan ini. Ya, naam, yaitu tangannya. Tangan dari sini, ku' ke sini. Ini tidak aurat. Maka tidak mengapa ketika dia, yaitu sholat terbuka ya wajahnya. Khilaf para ulama tentang kaki, apakah batal tidak membatalkan puasa, maka utamanya kita tutup. Ya, di sini ada khilaf, keluar dari khilaf lebih baik. Naam, kecuali bikhimar dengan penutup kepala, karena tentunya ya syarat salat tadi adalah wanita menutup seluruh auratnya dan tentunya kepalanya, dadanya, kemudian lehernya, ini bagian daripada telinganya, bagian daripada kepala yang wajib ditutup. Dan tentunya ya pakaian wanita ya kriterianya tiga. Satu yaitu tebal, dua lebar, yang ketiga menutup seluruh aurat. Dan pakaian wanita di dalam salat sama ya naam kriterianya dengan pakaian wanita di luar salat. Dan ingat, saya sering bilang dan saya ingin mengingatkan sekali lagi atau kembali, sekarang ini banyak yang salah persepsi ya, wanita berpakaian untuk bergaya. Ya, wah, model ini, model itu, masuk di sini bunga ros, di sini bunga bangke, macam-macam. Ya kan? Wanita berpakaian untuk berhias, keliru Pak. Bu, keliru, salah. Wanita itu berpakaian untuk menutupi perhiasan, bukan berhias. Apa perhiasannya? Ini, tubuhnya perhiasan. Wajib ditutup, bukan untuk berhias. Ya, buktinya apa ya itu? Kalau antum keluar ya, laki-laki keluar cuma pakai sarung dari dada ke ini, dari dada ke mana? Dari dada ke lutut, mana ada orang perhatian, biasa-biasa aja. Tapi kalau ada cewek perawan lagi gitu kan, dia keluar menutupi cuma dari dada ke lutut, gimana? Waduh, semuanya melotot orang. Kenapa? Karena dia keluar dengan memperlihatkan perhiasannya, auratnya. Maka wanita itu, akhi, ya, hijabnya dua. Pertama rumahnya. Waqarna fi buyutikun, yaitu ya agar mereka lebih banyak tinggal di rumah mereka. Maksudnya itu tabiat wanita. Nah, ketika mereka keluar dari rumah, maka mereka harus tutup dengan hijab kedua yang menutupi perhiasan mereka. Itu apa? Itu bajunya, pakaiannya. Ini ya Allah ya Rabb. Ya, justru hijabnya dipakai untuk apa? Fashion apa namanya? Hah? Aywa. Ya, untuk dia bergaya. Ya, keliru ikhwan. Umar ummahat ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya, tentunya ada wanita yang naudzubillah pakai bajunya selain apa kebalikan tebal apa? Transparan. Kebalikan longgar apa? Merecet. Apa tuh merecetnya? yaitu sempit. Ya Allah ya Karim. Lekak-lekuk tubuhnya. Kasiatin. Kemudian dia buka sebagian. Itu namanya kata Nabi kasiatin Arya. Wanita yang pakai baju tapi telanjang. Tak pakai baju tapi telanjang. Iyalah. Coba antum lihat. Orang wanita pakai baju mercet gitu. Apa itu? Sempit. Apa bedanya dengan wanita dicat hitam? Nggak pakai telanjang bulat dicat hitam. Nah, sama. 100% sama. Makanya kata Nabi kasiatin Aryat. Pakai baju tapi telanjang. Kata Imam Nawawi ada tiga. Ima dia mercet tadi, yaitu sempit banget. Ya. Yang kedua dia lebar tapi transparan. Hitam putihnya kelihatan dari luar. Atau dia tutup sebagian, dia buka sebagian. Dan ini ya Allah musibah di zaman sekarang. Musibah di zaman sekarang. Makanya la ilaha illallah yurhamillah. Kata Nabi itulah ciri berpakaiannya seorang wanita. Ya, dan tadi bahwasanya dan pakaian wanita maaf untuk menutupi perhiasan bukan untuk berhias. Ya, maka jangan sampai kita naudzubillah beli wanita ya berpakaian dan dia berhias dengan pakaiannya tersebut sehingga semakin menarik dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang penjelasannya. Kami angkat pertanyaan kembali Ustaz dari pesan singkat dari pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan terkait dengan hakikat dan makna qanaah. Apakah keluar dari makna qanaah ketika seseorang merasa adanya ketidakcukupan di dalam rezekinya secara lahiriah yang tampak dan jelas di mana dia rasakan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang ada dan dia ucapkan itu kepada suaminya, apakah lafaz atau ucapan yang dia sampaikan dapat merusak sifat qanaahnya? Jazakallahu khair Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Qanaah adalah amalul qulub, ya, di antara amalan hati, yaitu tenangnya jiwa, ya, dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, ya, dan dia tidak tidak mengkufuri nikmat Allah, berapapun yang didapatkan, berapa takdir Allah atau pembagian Allah bulan ini sekian ratus juta, sekian ratus ribu, ya. Nah, misalkan ya, alhamdulillah, hati kita tenang dan kita nerima dan kita bersyukur dengan yang ada. Itu adalah urusan hati. Adapun urusan zahir cukup atau tidak cukup, maka di sana pertama, siogenya seseorang, subhanallah, ya, mengatur urusan rizkinya sesuai dengan yaitu rizki yang ada selama masih memungkinkan. Kadang ya mungkin dulu antum masya Allah ya dalam keadaan maaf ya luas rizki ya sehingga masya Allah ya belanja pun berlebih. Baik, atau yang biasanya ya makan di luar sering sekarang misalkan sulit. Ya sudah ya kita mengikuti irama rizki. Ketika rizki luas tidak mengapa. Kita bersyukur kepada Allah dengan menikmati rizki itu. Kita kadang ngejalan dengan anak-anak, dengan istri, mungkin kita ke pantai dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi ketika rizki tidak ada atau kurang, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan sesuaikan dengan, yaitu pengeluarkan sesuai dengan penghasilan. Baik. Usah diatur, alhamdulillah. Cukup, tapi banyak yang dipangkas-pangkas, alhamdulillah cukup, alhamdulillah. Ada perkara primer, ada perkara sekunder, ada perkara tersier. Minimal yang primernya tertutupi, alhamdulillah. Ya, dengan menikmati, dengan qanaah dengan ibadah, dengan kita atur. Ya, usah sudah diatur-atur. Qadar Allah, beras pun enggak cukup sebulan. Alhamdulillah, kita kan alhamdulillah dahulu dengan rezeki Allah. Lalu kita cari solusi, bukan mengeluh, bukan mencaci, bukan memaki, ya, atau kita ya menyalahkan siapa misalkan suami kita, tidak. Mas, qadar Allah ini tidak cukup. Gimana, Dek? Musyawarahkan. Ya. Naam, pertama kita berdoa kepada Allah. Ya, kemudian hal-hal yang maknawi ya. Kemudian naam kita mungkin mencari jalan rizki yang lain, kita berusaha, ya. Kemudian juga mungkin kepada sampai syarat menghutang, nggak apa-apa. Kalau darurat karena perkara itu primer, ya tidak tertutupi, tidak mengapa. Sambil kita tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan, itulah qanaah. Ya, adapun tadi sekedar cerita, bang, masya Allah, ini sepertinya tidak cukup, bang, ya untuk bulan ini beras sudah tidak ada. Insya Allah, ya, ada jalan keluar dengan kalimat yang indah dari hati yang qanaah. Dengan ketika kurang pun, ya akan keluar kalimat yang indah. Ya entah itu kepada suaminya atau mungkin ketika curhat dengan yang lain, misalkan ya, qadarullah misalkan.

0: tetap hati kita syukur dan kita tetap yaitu berterima kasih juga kepada suami kita. Naam, dan lain sebagainya. Kita cari solusi-solusi. Kalaupun solusinya harus sampai menghutang. Alhamdulillah. Ya, dengan meminta kepada Allah supaya diluaskan untuk bisa membayar hutang. Sambil kita terus ya gantungkan urusan rezeki kita kepada Allah. Karena hakikat memiliki rezeki. Dan luas rezekinya, luas dan sempitnya rezeki itu. Yang mengaturnya yang maha adil, yang maha tahu, yang maha bijak, yang maha rahim. Butuh kesabaran kita, butuh qanaah kita, butuh syukur kita. Makanya di kala itu, ya butuh semakin kita mendatangkan perkara-perkara maknawi. Yang bisa meluaskan rezeki kita. Dari doa, dari ketakwaan. Allah akan geriskan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Dari bersyukur, dari tidak mengeluh, dari qanaah. Insya Allah, tunggu tanggal keluasannya. Innamal usri yusra. Terkadang Allah berikan kesulitan dulu. Allah ngecek and recheck. Ente itu sabar enggak? Teguh tidak? Gagah tidak? Dalam keadaan kaum miskin, tidak keluh kesah, tidak mencaci, tidak memaki, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Ya, atau tidak? Kalau kau sabar, tunggu tanggal yusra. Fasaij'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan yaitu jadikan setelah kesulitan yaitu dengan kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah. Naam, maka seorang mukmin memuji Allah di setiap keadaan. Seorang mukmin tenang, damai, santai, slowman ya di setiap keadaan. Alhamdulillah, ada Allah yang maha kaya, ada Allah yang maha kuat, ada Allah yang tidak pernah tidur dan ngantuk. Tenang saja dan Allah akan memenuhi segala yaitu kebutuhan kita selama kita hidup, karena Allah sudah janji, nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum, kami yang bagikan, tenang saja, dan yang membagikannya bukan zat yang bakhil, tapi dia derma, kuat dan sebagainya. Namun terkadang Allah ya berikan kita ujian-ujian, dibagikan sesuai dengan kadarnya, atau mungkin Allah kadang-kadang kita sempitkan sebagai bentuk ujian, dan ujian itu sebagai bentuk cinta, Allah ingin mengangkat derajat kita, dan seterusnya. Teruslah berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Dan semoga ini menjadi jawaban bagi penanya yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian di sore hari ini, silakan Ustaz.
0: Ihsan dan ikhwan di Roja dan para ikhwan di sini dan para kaum muslimin wal muslimah pendengar dan pemirsa di Roja dan TV Roja dan Roja Ta'ala. Pertama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terima amal soleh kita di sore hari ini, berikan keikhlasan ya, dan sebagai insyaallah wasilah ya, beratnya timbangan amal soleh kita, diangkat derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Yang kedua tentunya, naam, kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan buah yang paling utama tentunya terkait dengan pembahasan kita di hari ini, yaitu kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan tauhid, kekuatan iman, yang salah satu buktinya adalah yaitu menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah. Naam, maka luar biasa. Tunggu tanggal segala-galanya dari Allah. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka basahilah lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah ya, dan mengakui nikmat-nikmat Allah, dan terus isilah hati kita dengan meyakini segala nikmat itu hanya dari Allah, dan tingkatkan kecintaan kepada sang pemberi nikmat. Kemudian naam, buktikan bahwasanya kita mampu ya menjaga nikmat ini dan merealisasikan menjaga nikmat ini ya dengan menggunakannya pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan terus menguatkan penghambaan diri kita kepada Allah, karena kekuatan ibadah, kekuatan amal itu juga merupakan bentuk yaitu ciri syukur kita kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka an nakuna 'abdan syakura. Kita bermohon kepada Allah semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Fakhruddin Nu'man LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
7: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.

0: Allah.
1: dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
0: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Dan sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia mendoa untuk kejahatan, sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura.
0: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
1: Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
1: Manih

0: Pulang.
1: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Wa'i.

0: أفحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
0: Wa kam

0: dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha mengetahui, lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya.
1: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Warahimani warahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. Muttafaq alaih.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaq alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
6: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Hai!
7: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
8: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
10: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
9: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
11: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
12: ilmu yang terpuji,
13: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
11: dan Sunnah.
9: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
14: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر شهاية سنة.
2: Di sisi Allah 1000 tahun.
3: Kalau satu hari 24 jam, di sisi Allah 1000 tahun.
2: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
2: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
2: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana, ya. Jangan dibuat rumit.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah SAW.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Apa amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak lah. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian ilmiah dalam format rekaman yang mudah-mudahan ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang nantinya berguna di dunia dan di akhirat. Kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
2: Roja TV. Salawat Al-Quran dan kajian Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadis kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kitab Mujmal Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kita masuk ke poin berikutnya. Poin nomor 9. Al-Imamatul Kubra tasbutu bi ijma'il ummati aw bay'ati dawil hilli wal 'aqdi minhum. Wa man taghallaba harumal khuruju 'alaihi illa idza dhahara minhu kufrun bawwa.

Fihi minallahi burhan. Kepemimpinan tertinggi itu ditetapkan dengan ijma umat atau bayat ahlul hilli wal aqdi. Satu ahlul hilli wal aqdi yaitu sebuah lembaga yang berisi para ulama dan orang-orang yang berpengalaman. Dan siapa yang menang sehingga bersatu padanya kalimat, maka wajib-wajib ditaati dengan secara yang ma'ruf dan memberi nasihat kepadanya, dan haram untuk memberontak kepadanya kecuali apabila telah jelas-jelas darinya kekafiran yang sangat jelas, yang ada buktinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman, di sini beliau sedang berbicara tentang kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa dalam Islam, ya, pemimpin itu dipilih dengan cara apa? Para ulama mengatakan bahwa pemimpin itu, ya, menjadi pemimpin dalam Islam itu dengan, ya, salah satu dari tiga cara. Dua disyariatkan, satu diharamkan. Adapun yang pertama, yaitu dipilih oleh ahlul hilli wal aqdi. Dipilih oleh ahlul hilli wal aqd. Siapa itu ahlul hilli wal aqd? Sudah kita sebutkan tadi. Itu sebuah lembaga yang berisi para ulama dan para ahli, ya. Merekalah yang kemudian memilih pemimpin dan membaiatnya. Atau yang kedua, berdasarkan ahad wasiat dari khalifah sebelumnya. Wasiat dari khalifah sebelumnya. Ya. Contoh misalnya apa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau sakit keras dan beliau merasa beliau akan meninggal, maka beliau berwasiat bahwa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau adalah Umar. Maka Umar pun diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat siapa? Abu Bakar. Ketika Umar ditusuk orang sampai beliau sakit, dan kemudian beliau meninggal gara-gara tusukan itu. Beliau diminta, siapa hai Umar yang akan menjadi khalifah setelahmu nanti? Maka Umar menunjuk 6 orang. Dan 6 orang ini diserahkan kepada ahlul hilli wal aqd untuk dipilih. Di antaranya Ali, di antaranya Abdurrahman bin Auf, ya. Di antaranya Sa'ad Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, di antara Utsman bin Affan. Ya, ada 6 orang yang ditunjuk oleh Utsman. Dan Umar menunjuk 6 orang ini karena 6-6-nya berhak untuk menjadi khalifah. Maka diserahkan kepada ahlul hilli wal aqd. Ketika Umar meninggal dunia, maka ahlul hilli wal aqd lah yang bertugas untuk menyeleksi dari 6 orang ini, Pak. Ternyata dari 6 orang ini, 5 orang mengundurkan diri. Maka dipilihlah, diangkatlah Utsman bin Affan dan dibaiat oleh ahlul hilli wal aqd.

Nah, ini dua cara yang disyariatkan. Adapun yang ketiga itu ketika terjadi peperangan antara dua pemimpin. Ketika dua pemimpin perang kemudian kalah yang satu, menang yang satu. Yang menang dia yang berhak menjadi apa? Khalifah. Dia wajib dibaiat. Namun yang ketiga ini, Pak, dilarang dalam Islam. Itu disebut dengan revolusi. Walaupun dilarang, tapi kalau ternyata berhasil dan menang dan bersatu kalimat ya kepadanya, maka tetap diakui dalam Islam. Iya. Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam Islam pemimpin, pemilihan pemimpin itu tidak diserahkan kepada rakyat. Dalam Islam pemilihan pemimpin itu tidak diserahkan kepada apa? Rakyat. Iya. Rakyat kewajiban mereka mengikuti ahlul hilli wal aqd. Itu dalam Islam. Sekarang ya, pemilu, pemilu memang bukan dari Islam. Pemilu itu dari sistem demokrasi. Sekarang kalau dari pemilu, dari hasil pemilu ada yang menang jadi presiden. Sama halnya dengan ini, kita pun wajib mengakuinya, Pak. Selama dia seorang muslim, sholat, maka kita akui dia sebagai seorang apa? Pemimpin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Mana dalilnya? Bukan dalam hadis buat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Rasul sabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Lihat kata-kata, walaupun kalian dipimpin oleh apa? Hamba sahaya. Dalam Islam, Pak, hamba sahaya itu tidak boleh menjadi pemimpin. Seluruh ulama sepakat syarat ya pemimpin dalam Islam itu harus merdeka, bukan hamba sahaya. Iya. Tapi di sini Nabi mengatakan apa? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya. Hamba sahaya kalau jadi pemimpin pasti caranya tidak sesuai syariat. Pasti caranya tidak sesuai apa? Syariat. Ya mungkin dengan cara revolusi misalnya. Dan yang lainnya. Saudaraku seiman. Tapi Nabi tetap mengakui dia sebagai seorang apa? Pemimpin. Berarti itu menunjukkan walaupun caranya tidak sesuai dengan syariat. Tetap hasilnya harus apa? Diakui apa? Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ini masalah yang berhubungan dengan maslahat dan mudarat. Ya ketika ada seorang pemimpin dan ternyata caranya tidak sesuai syariat, maka maslahat yang besar adalah kita tetap membaiatnya, kita tetap mengakuinya sebagai seorang apa? Pemimpin dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar tentunya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ya akhi, ya. Cuman kita salafiyin ini ya ahlu sunnah wal jamaah selalu diledek oleh orang-orang takfiri. Mereka tidak mengakui pemilu dari Islam tapi mengakui hasilnya gimana. Kok ini kontradiktif
kita katakan karena ini sesuai dengan syariat, dengan maslahat ya yang Allah inginkan dan maqasid yang Allah inginkan. Buktinya memberontak dalam Islam haram. Memberontak dalam Islam apa? Haram. Tapi ketika terjadi pemberontakan dan dia berhasil menguasai kepemimpinan, maka tetap wajib ditaati. Hasilnya tetap wajib ditaati, diakui, walaupun caranya tidak sesuai dengan apa? Syariat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Nah ini akal Islam. Maka kata beliau, ya, wa harumal khuruju alaih. Dan haram memberontak kepada pemimpin. Haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang sah. Ini termasuk pokok-pokok keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saudaraku seiman. Dan ini ditunjukkan oleh dalil yang banyak sekali. Ya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita ya sabar terhadap pemimpin walaupun dia zalim. Ya walaupun dia apa? Zalim. Dan kita wajib sabar, dilarang kita untuk memberontak. Itu dalilnya banyak, Pak. Saya akan bawakan beberapa dalilnya. Di antaranya hadis Ummu Salamah yang dikutip Imam Muslim dalam sahihnya. Wa Rasulullah SAW sabda apa? Sayakunu ba'di umara. Fata'rifuna minhum matungkirun. Faman angkara faqad bari. Waman kariha faqad salim. Walakin man radhiya wa taba. Qalu afala nunadhib nunabidhum bisayf? Qala la. Ma aqamu fikumus shalah. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang kalian mengenali mereka dan kalian mengingkari mereka. Siapa yang mengingkari kezalimannya, maka ia telah selamat. Kata para ulama, itu mengingkari dengan hatinya. Dan siapa yang membenci kezalimannya, maka ia telah selamat. Akan tetapi yang binasa adalah yang ridho dengan kezalimannya dan mengikuti kezalimannya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka dengan pedang, dengan senjata? Memberontak maksudnya apa? Kata Rasulullah, tidak boleh. La. Selama mereka masih menegakkan pada kalian sholat. Lihat Nabi mengatakan tidak boleh. Ya. Selama mereka masih menegakkan pada kalian apa? Sholat. Hadis yang kedua, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dikutip Muslim dalam sahihnya di nomor 4891. Wa Rasulullah SAW sabda, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati wa sayakunu fikum rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismani ins. Qultu kaifa asna'u in adraktu dhalik? Qala tasma'u wa tuti' lil amir. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mau ya mengambil sunnahku. Lihat, Rasulullah SAW mengabarkan, Pak, pemimpin ini tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah SAW. Dan tidak mau mengambil sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, Pak, kalau dia tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Nah, petunjuk buatan manusia. Kalau dia tidak mau mengambil sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia.
Berarti Rasulullah sudah mengisyaratkan akan adanya pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Ya. Dan akan ada pada mereka, pada kalian nanti pemimpin orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia. Jahat. Lalu aku bertanya, bagaimana aku, kata Hudzaifah ya, bagaimana aku lakukan nanti, sikapku nanti bagaimana ya Rasul, ketika menghadapi pemimpin seperti itu? Kata Rasulullah SAW apa? Tetap kamu mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf ya. Walaupun pemimpinmu itu memukul kamu dan mengambil harta kamu. Subhanallah. Berat gak mas? Banget mas. Ini hadis sangat tidak disukai oleh banyak manusia. Iya kita. Berat nih. Walaupun dia memukul kamu, walaupun dia mengambil hartamu, tetap dengar dan taat. Dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat ya. Berat pak, berat. Tapi karena ini sudah perintah Rasul, gimana lagi? Orang yang berjiwa ittiba akan berkata sami'na wa ata'na. Tapi kalau pengikut hawa nafsu, enak aja. Keenakan dia dong. Kita dizolimi, dia enak-enak. Adapun ahlu sunnah wal jamaah pengikut sunnah Rasulullah SAW yakin pak. Bahwa Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Dan hadis ini Pak, berusaha didhaifkan oleh banyak orang. Padahal hadis ini sahih, ada dalam sahih Muslim. Dan mempunyai penguat-penguat dari perkataan Umar bin Khattab dan perbuatan para ulama. Contoh yang paling agung saja, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal 2 tahun lamanya disiksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Setelah itu beliau pun dilepaskan. Lalu kemudian beliau didatangi oleh para fuqaha, para ulama Baghdad. Lalu para ulama Baghdad itu meminta Imam Ahmad untuk mengumandangkan jihad pemberontakan kepada pemimpin. Tak mau Imam Ahmad. Langsung Imam Ahmad membawakan dalil-dalil hujah-hujah yang sangat banyak. Kewajiban sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Padahal beliau sudah disiksa 2 tahun lamanya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Di antaranya hadis. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rasulullah bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqa al-jama'ah qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, maka sabarlah. Karena sesungguhnya siapa yang meninggalkan al-jamaah, al-jamaah yang dimaksud di sini pemimpin, sejengkal saja, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari leher. Bayangkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadisnya sahih, ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah ya akhul Islam. Ini merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu sabar menghadapi pemimpin. Walaupun pemimpin itu zolim. Kalau pemimpinnya adil sih semua sepakat.

Untuk orang-orang zolim itu pemimpin dari kalangan zolim juga. Disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita bermimpi pengen punya pemimpin kayak Umar. Kalau kita tidak seperti rakyatnya Umar. Iya. Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Ya ma'syarur ra'iyyah ansifuna turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar wala tasiruna bi siratihima." Wahai para rakyat, bersikap adillah kalian kepadaku juga. Kalian minta aku seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah memandang bahwa perbaikan itu bukan dari atas, tapi dari rakyat. Perbaikan itu dimulai dari individu-individu. Allah mengatakan apa? Hah? Dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tuh lihat. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Pemimpinnya, pemerintahannya. Allah mengatakan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Nanti perubahan harus dari diri mereka sendiri dulu. Ya. Maka dari itulah sekarang ini Pak, tugas kita berat. Dakwah islahiyah itu berat sekali Pak. Dakwah memperbaiki. Ya. Karena Masya Allah, di negeri kita, hampir di seluruh negeri bahkan, sudah betul-betul dirusak oleh media. Dirusak akidahnya, dirusak ya, ibadahnya, dirusak moralnya, akhlaknya, muamalahnya, rusak. Dan kita berdakwah untuk memperbaiki yang rusak ini, Pak. Yang sudah dirusak ini kita harus perbaiki. Tapi konsekuensinya ketika kita ingin memperbaiki malah dimusuhi, Pak. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini akal Islam. Jadi ya merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram memberontak kepada penguasa yang sah. Kata Rasulullah SAW, "Man kharaja ya'ala sultani shibron." Siapa yang memberontak, membangkang, keluar dari penguasa sejengkal saja, lalu ia mati, matinya bangkai jahiliyah. Matinya bangkai jahiliyah. Maksudnya mati bangkai jahiliyah, Bapak. Kafir, salah. Yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah. Dan orang yang mati di atas salah satu perangai jahiliyah itu, dia melakukan dosa besar. Tidak kafir? Tidak. Makanya kesalahan fatal, Pak. Sebagian orang yang di zaman sekarang ini, Pak. Mereka bikin kelompok, lalu punya pemimpin. Pemimpinnya dibaiat. Lalu menyuruh kaum muslimin semuanya untuk baiat kepada apa? Pemimpinnya. Lalu membawakan hadis. "Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbai'at, matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya mereka menganggap kita yang tidak mau bai'at kepada pemimpinnya kafir. Mereka mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya. Kenapa? Karena tidak mau bayat kepada siapa? Imamnya. Kenapa mereka mengkafirkan? Karena salah dalam memahami kata-kata mati bangkai jahiliyah.
Mereka memahami hadis ini, Pak.

0: dengan pemahamannya sendiri dan jatuh kepada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, memahami bai'at salah. Dalam Islam, bai'at itu kepada pemimpin yang tertinggi. Yang punya dua syarat, kudroh, kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, sultan, yaitu wilayah kekuasaan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah. Kata beliau, wal maqsudu minal imamah innama yahsulu bil qudrati was sultan. Yang diinginkan dari kepemimpinan itu hanyalah bisa terhasilkan dengan dua. Yang pertama, kudroh, kemampuan, was sultan, dan kekuasaan. Fa'idha buyi'a bay'ah hasolat bihal kudrah wa sultan soro imaman. Apabila orang yang memiliki dua ini, kemampuan dan kekuasaan, dibay'at, maka dia disebut imam. Dia disebut apa? Imam. Walihada qala a'immatus salaf, kata Ibn Taimiyah. Oleh karena itu para ulama salaf berkata, man soro lahu kudroh wa sultan yaf'alu bihima maqsudal wilayah fahuwa min ulil amri alladzina amarallahu bita'atihim malam ya'muru bima'asyatillah. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu berkata, siapa yang memiliki dua ini, kekuasaan dan kemampuan, ya, di mana dengan dua perkara ini dia bisa melaksanakan maksud tujuan dari kepemimpinan, maka orang ini disebut ulil amri. Orang ini disebut ulil apa? Ulil amri. Yang Allah perintahkan kita untuk menaati mereka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Jadi, fal imamatu mulkun wa sultan. Jadi hakikat kepemimpinan itu apa? Ada kekuasaan, ada wilayah, ya, kekuasaan dan kemampuan, kekuatan, saudaraku sa'im. Wal mulku la yasiru mulkan bi muwafaqati wahidin wala tsnain wala arba'ah illa an takuna muwafaqat haula'i taqtadi muwafaqat warihim. Dan yang disebut kerajaan atau kekuasaan itu, kata beliau, tidak mungkin menjadi penguasa kalau hanya ya disepakati oleh satu atau dua orang saja. Tidak mungkin. Nah ini saudaraku seiman. Makanya mereka ketika memahami hadis, siapa yang mati dalam keadaan mati, apa tidak berbaiat. Kita katakan baiat sama siapa, Mas? Ya. Sekarang di Indonesia, banyak kelompok yang mengklaim bahwa pemimpinnya yang wajib dibaiat. Ya tidak. Mengaku dirinya sebagai khalifatul muslimin. Dan menyuruh orang untuk membaiat dirinya. Ini banyak nih. Dan mereka sama sekali tidak punya kudroh, kemampuan dan kekuatan. Dan tidak punya wilayah wilayah kekuasaan. Numpang di Indonesia. Seperti itukah pemimpin yang harus dibaiat? La, sama sekali. Apalagi Rasulullah mengatakan apa? Apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Terus yang mana dulu yang dibunuh itu? Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian, akhi, mereka salah dalam memahami tadi, mati bangkai jahiliyah. Mereka memahami mati bangkai jahiliyah itu artinya kafir, murtad dari agama Islam. Siapa ulama yang memahami pemahaman seperti itu? Enggak ada sama sekali. Itu pemahaman pribadi mereka. Kalau antum baca kitab-kitab syarah para ulama tentang hadis itu, semua mengatakan yang dimaksud mati bangkai jahiliyah itu mati di atas dosa besar. Buktinya saja, di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, ya, pernah mengejek ibunya sahabat lain. Abu Dzar mengejek Bilal. Apa kata Abu Dzar? Ya Ibn Sauda. Kamu anak wanita hitam. Mendengar itu Rasulullah marah sekali kepada Abu Dzar, Pak. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, kamu orang yang ada pada dirimu jahiliyah. Apakah Rasulullah mengkafirkan Abu Dzar? Tidak sama sekali. Akhwan Islam, saudaraku seiman, rahimani, rahimakumullah jami'an. Makanya dalam Islam, Pak, siapapun yang memberontak, boleh, ya, pemimpin yang sah untuk memeranginya. Siapapun yang memberontak dan ingin, ya, apa, ini banyak ini ya, lalat, insya Allah. Dan ingin dia itu untuk apa, ya, melakukan pemberontakan dan merebut kekuasaan, maka dalam Islam, Pak, pemimpin yang sah boleh untuk memeranginya. Sebuah contoh saja, Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah. Memerangi apa? Muawiyah. Sehingga para ulama menyebutkan, ini merupakan salah satu contoh pemimpin boleh memerangi Ahlul Bughat. Ahlul Bughat. Siapa Ahlul Bughat itu, saudaraku seiman? Yaitu orang-orang yang ingin merebut kekuasaan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhan Islam, saudaraku seiman. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Muslim dari hadis Arfajah Al-Asja'i. Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa asakum wa yufarriqu jama'atakum faqtulu. Siapa yang datang, ya, untuk merebut kekuasaan padahal waktu itu kalian telah bersepakat di atas satu pemimpin dan dia ingin merebut kekuasaan dan memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahih dalam riwayat Muslim, akhul Islam, saudaraku seiman. Ya. Rasulullah tegas dalam hadis ini. Boleh pemimpin yang sah membunuh pemimpin yang ingin apa? Merebut kekuasaan, mengadakan revolusi dalam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saudaraku seiman. Jadi ini merupakan keyakinan dan pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, illa idza dhahara minhu kufrun bawah fihi minallahi burhan. Kecuali apabila, dalam hadis mengatakan, kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin kalian itu kekafiran yang jelas. Kekafiran yang apa? Yang jelas. Dan kalian punya bukti dari Allah, dari dalil, bahwa perbuatannya itu memang kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Di sini Rasulullah memberikan pengecualian, Pak. Kapan boleh memberontak? Kecuali, kata Rasulullah, kalau kalian melihat dari pemimpin kalian kekafiran yang jelas. Dan para ulama mengatakan bahwa memberontak atau mengganti pemimpin yang seperti ini boleh kalau memang tidak menimbulkan mudarat. Seperti terkucurnya darah seorang muslim, tidak boleh. Adapun kalau mengakibatkan pertumpahan darah, maka haram dalam Islam, saudaraku seiman. Iya. Makanya sikap kita, Pak, kalau ternyata pemimpin kita kafir gimana, Pak? Kalau pemimpin kita kafir, memang betul dalam Islam harus diganti dia, Pak. Tapi kalau tidak punya kemampuan untuk mengganti, maka ya kita sabar. Contoh, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Isbiru, sabarlah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak berkata kepada kaumnya Bani Israel, ayo kita memberontak. Ini pemimpin togut ini. Ngaku-ngaku Tuhan lagi. Tapi apa kata Nabi Musa? Isbiru, sabarlah. Innal ardo lillah yurithuha man yasha'u min ibadih wal aqibatu lil muttaqin. Bumi ini milik Allah. Pasti Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan akibat yang baik hanya untuk orang yang bertakwa. Maka Bani Israel pun sabar, Pak, menghadapi apa? Kelaliman Fir'aun. Tapi hasilnya, subhanallah. Ya. Akibat kesabaran mereka, Allah hancurkan Fir'aun. Dan Allah pun mengangkat Bani Israel. Ya. Dan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi, saudaraku seiman. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau pemimpin kita kafir dan kita tidak punya kemampuan apa-apa, ya kewajiban kita sabar. Kata para ulama, menaati pemimpin muslim itu taqarrub kepada Allah dan ibadah. Dan menaati pemimpin kafir itu darurat. Karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Untung kalau tinggal, kalau pergi ke Amerika, pemimpinnya kafir tidak? Antum harus ngikutin peraturan sana enggak? Ya harus. Kalau enggak antum, ya di penjara atau yang lain-lain. Nah, ketika antum mengikuti aturan sana, apakah dalam rangka takarrub kepada Allah? Tidak. Tapi karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Beda kalau pemimpin itu muslim. Kita menaati pemimpin muslim itu, itu saja sudah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan juga. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan, saudaraku seiman, poin yang ke-10. As-salatu wal hajj wal jihad wajibatun ma'a a'immatil muslimina wa in jaru. Salat, haji, jihad wajib bersama pemimpin kaum muslimin walaupun pemimpin itu jaru, zolim. Ya. Ini pun termasuk pokok keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib salat, haji, jihad ya, mengikuti pemimpin kaum muslimin. Oleh karena itu ya akal Islam, seperti di zaman sekarang setiap negara ada pemimpin. Ya. Kemudian ada orang pengen pergi jihad ke negara lain. Tetap wajib seizin pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Karena keyakinan Ahlussunnah mengatakan jihad harus bersama siapa? Pemimpin kaum muslimin. Harus seizin pemimpin. Kalau pemimpin tidak mengizinkan, tidak boleh. Makanya ya akhal Islam, saudaraku seiman, jihad tuh enggak seenaknya, Pak, jihad dan yang lainnya. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, saudaraku seiman. Ya. Dan alhamdulillah pemimpin kita di zaman sekarang ini di negeri kita masih ya mengumandangkan salat. Masih pemimpin di Indonesia azan di mana-mana. Masih ditegakkan salat di tengah-tengah kita, Pak. Haji masih diselenggarakan, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Masih Allah berikan kepada kita pemimpin yang tidak melarang kita sholat. Tidak melarang kita untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Antum berjenggot gak dilarang, kecuali di instansi-instansi pemerintahan aja. Iya. Dan pelarangan di instansi pemerintahan itu nanti urusan mereka dengan Allah pada hari kiamat. Iya. Tapi bagi mereka yang tidak di instansi pemerintahan, boleh berjenggot, terserah. Adzan berkumandang di mana-mana, alhamdulillah. Orang perempuan-perempuan pakai cadar, alhamdulillah. Ya. Dipersilahkan. Antum masya Allah berjenggot cingkrang, silahkan, alhamdulillah. Walaupun ya banyak masyarakat yang apa? Mencemooh. Ya sabar. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini ya akhwat. Jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita masuk ke poin 11. Yahrumul qitalu bainal muslimina 'ala ad-dunya aw al-hamiyatul jahiliyah aw al-hamiyatul jahiliyatu wa huwa min akbaril kaba'ir. Wa innama yajuzu qitalu ahli al-bid'ati wal baghi wa ashbahihim idza lam yumkin daf'uhum bi aqall min dhalik wa qad yajibu bi hasbil maslahati wal hal. Haram peperangan di antara kaum muslimin karena urusan dunia. Haram peperangan di antara kaum muslimin, Pak, hanya karena berbutuh dunia atau karena fanatik golongan hamiyah jahiliyah. Dan ini termasuk dosa besar yang paling besar dan boleh memerangi ahli bid'ah seperti kaum khawarij ya dan yang sama yang semacamnya apabila tidak mungkin mencegah mereka kecuali dengan memerangi mereka. Dan tidak ada jalan lain yang lebih kecil dari itu. Bahkan terkadang itu wajib sesuai dengan kemaslahatan dan keadaan. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Sini beliau mengatakan haram hukumnya peperangan antara kaum muslimin karena apa? Dunia. Tidak boleh. Haram. Sebutkan dalam hadis idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Apabila dua muslim bertengkar dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, hadal maktul fama balul qatil, orang yang dibunuh, orang ya hadal qatil, orang yang membunuh jelas neraka, fama balul maktul, lalu kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Apa kata Rasulullah? Innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia bersungguh-sungguh ingin membunuh temannya tapi keduluan. Jadi Pak, dua orang Islam yang berperang, dua-duanya mati misalnya, dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Ikhwat Islam, saudaraku sa'in. Makanya ya akhi, hakikat fi sabilillah di jalan Allah itu kapan Pak? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, rajulun qatala ya riaan wa qatala hamiyatan ayya dhalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena ria ingin dilihat orang. Ada lagi yang berperang karena fanatik terhadap golongannya. Yang mana yang di jalan Allah? Apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berperang karena dunia, ya, karena memperebutkan jabatan, kekuasaan, dan yang lainnya, dalam Islam haram, Pak, haram. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian pula al-hamiyatul jahiliyah, yaitu fanatik golongan, fanatik kesukuan. Semua ini haram, Pak. Ini fanatik-fanatik seperti ini, Pak, yang memecah belah kaum muslimin, Pak. Yang satu, ya fanatik dengan suku. Suku apa? Yang satu dari saat misalnya dari mana? Sunda, yang satu dari Batak misalnya. Fanatik dengan kesukuannya. Akhirnya berantem gara-gara apa? Suku. Waduh, Pak. Ini jelas, Pak, termasuk perkara jahiliyah. Di zaman Rasulullah pernah terjadi itu. Pernah, ya. Waktu itu terjadi pertengkaran antara seorang muhajirin dan seorang apa? Ansor. Maka seorang yang muhajir memanggil, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Yang ansor juga memanggil ansor lagi. Melihat itu Rasulullah marah sekali dan beliau bersabda apa? Ada'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Seruan jahiliyah ada sementara aku masih hidup di tengah kalian, kata Rasulullah SAW. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu, kata Rasulullah. Sesungguhnya itu bau bangkai, kata Rasulullah SAW. Ini akhi, ya. Maka tidak boleh kita, ya, hanya karena fanatik golongan, fanatik kesukuan terjadi perang di antara kita. Lah. Yang gontok-gontokan, bertengkar atas dasar fanatik. Semua itu diharamkan dalam Islam. Kata beliau, dan boleh memerangi ahli bid'ah. Seperti kaum Khawarij. Kalau memang tidak mungkin dicegah dengan yang lebih rendah dari itu. Artinya, ya, orang-orang Khawarij, apabila tidak mungkin dicegah perbuatan mereka kecuali dengan diperangi, maka boleh diperangi. Tapi selama masih bisa dicegah dengan selain diperangi, maka jangan dulu diperangi, Pak. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan apa namanya? Munculnya firqah, namanya firqah Khawarij. Kata Rasulullah SAW, satamrukum mariqatun alhini furqatin minal muslimin. Akan muncul nanti sebuah kelompok saat kaum muslimin berpecah belah. Yaqra'una al-Quran, mereka membaca Quran, la yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke mana? Ke kerongkongannya. Ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Kata Rasulullah SAW, faman qatalahum ajrun liman qatalahum ila yaumil qiyamah. Siapa yang memerangi mereka, maka pahala baginya sampai hari kiamat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini, saudaraku seiman. Makanya kemudian, di zaman Ali bin Abi Thalib, Pak, muncul kaum Khawarij. Tadinya oleh Ali tidak diperangi, Pak, dibiarkan. Tapi ketika mereka terus berbuat keonaran, membunuh, ya, membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad, membunuh juga budak wanitanya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun bermusyawarah dengan para sahabat. Semua sahabat sepakat bahwa mereka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun ya apa namanya bertekad untuk memerangi kaum Khawarij. Lalu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini akhi, saudaraku seiman. Jadi apa namanya orang-orang Khawarij yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Maka pemimpin yang sah berhak untuk memerangi mereka. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita masuk ke poin berikutnya. Oh, sudah. As-sahabatul kiramu kulluhum udul. Para sahabat yang mulia, semuanya adil. Wahum afdalu hadhil ummati. Dan mereka adalah umat Islam yang paling utama. Wa syahadatu lahum bil imani wal fadli aslun qat'iyun ma'lumun minad dini bidarurah. Dan mempersaksikan bahwa mereka beriman dan mempunyai keutamaan adalah pokok yang pasti ya, yang telah diketahui dalam agama ini secara pasti. Wa mahabbatuhum dinun wa iman, dan mencintai para sahabat adalah termasuk agama dan keimanan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaq. Ya. Dan membenci para sahabat itu termasuk kekafiran dan kemunafikan. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badur Salam LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن قال الله تعالى

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin adalah senantiasa

0: beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran? Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula, dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh, banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam, jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, pesan yang begitu begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus-menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dayan Mutiara Nasir.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: قالوا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض." متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, di samping menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Maka menuntut ilmu di sisi lain adalah kebutuhan kita, kebutuhan harian kita, bahkan kebutuhan setiap detik kita. Imam Ahmad rahimahullah sering kita sampaikan, pernah mengatakan hajatul insan ilal ilmi akthar min hajatihi ilal ta'ami wasyarab. Butuhnya manusia terhadap ilmu melebihi butuh dia terhadap makan dan minum. Orang pontang-panting keluar rumah pagi-pagi pulang malam, itu ujung-ujungnya supaya bisa memenuhi kebutuhan kehidupan dia sehari-hari, makan, minum, dan yang lainnya. Walakinnahu yahtaju ilal ilm, akan tetapi seorang manusia dia butuh terhadap yang namanya ilmu, bi'adadil anfas ay kama qal rahimahullah, yaitu sebanyak bilangan nafas yang dia hembuskan. Karena gimana kita akan bisa menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah ridhoi, wong kita enggak tahu cara hidup yang benar sesuai dengan keridhaan Allah itu gimana gitu. Ini enggak boleh, muamalah begini enggak boleh, yang ini. Kalau kita enggak punya ilmunya, gimana kita akan menjalani semuanya sesuai dengan ya yang Allah ridhoi? Yang ada ketika orang jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu, dia banyak berbuat dosa, berbuat maksiat karena kejahilan. Dia enggak tahu kalau itu enggak boleh gitu kan. Ya, faman la ya'riful khaira minasy syarri yaqa' fi. Siapa yang enggak tahu mana yang baik dengan yang buruk, enggak bisa dibedain karena enggak punya ilmu, maka dia rentan terjatuh dalam keburukan, kemaksiatan, dosa. Maka pesan dari saya melihat fenomena sebagian manusia ketika diuji oleh harta, kekayaan atau hal-hal yang lain berbau dunia, sudah mulai dia mengatur jarak dengan majelis ilmu. Ini ujian. Saya pribadi sedih gitu melihat sebagian mereka kok kayak mental gitu dari majelis. Eman-eman sekali. Saya berdoa kepada Allah untuk saya pribadi dan antum sekalian yang hadir. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita menuntut ilmu sampai Allah wafatkan kita. Enggak ada rehat dari menuntut ilmu, melainkan bila dua kaki ini sudah mijak di tanah syurga, baru selesai kita ngaji. Kalau antum nanya sampai kapan kita ngaji terus, sampai mati kita ngaji. Menuntut ilmu ini adalah ibadah, sedangkan ibadah batasannya adalah kematian. Inna Allah lam yaj'al li'amalil 'abdi ajalan dunal maut. Hasan Basri berkata, Allah, sesungguhnya Allah tidak jadikan bagi atau batasan bagi amalan seorang hamba melainkan kematian. Jadi jadikanlah menuntut ilmu ini sebagai sebuah kebutuhan cintai semua ta'ala. Mungkin sebagian orang berat kalau dalam sepekan dua kali, tiga kali, paling tidak ini nasihat dari hati, mudah-mudahan berlabuh di hati. Paling tidak sekali sepekan antum sempatkan infakkan, sesibuk apakah sih? Ya, sesibuk apakah kita? Sehingga sekali sepekan pun enggak sempat duduk di majelis. Kenapa? Ada apa? Enggak suka ustadznya? Enggak bagus tempat masjidnya atau apa dan seterusnya, yang datang miskin doang gitu, kayak pengennya saya kajian sama orang kaya doang begitu, atau apa sebab yang lain ya. Jadi jadikan sekali lagi menuntut ilmu itu sebuah kebutuhan. Kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita butuh makan minum, kata Imam Ahmad, sekali dua kali. Kita butuh terhadap ilmu sebanyak bilangan nafas, ya. Dan itu tampak sekali, pemahaman seperti ini tampak sekali di pendahulu kita. Subhanallah, kayak enggak ada waktu gitu untuk yang lain. Penuntut ilmu salaf apalagi, sampai mereka Allah lama enggak ngerasain ikan, beli ikan di pasar, pulang, ya, enggak sempat dikerjain. Ya, memindahkan catatan, baru mungkin mau digoreng atau di apa dibakar. Harus berangkat ke majelis syekh yang lain karena udah mau mulai kajiannya, berangkat lagi, nanti pulang ya belum sempat dibakar atau belum digoreng, udah berangkat lagi ke majelis syekh yang lain, sampai akhirnya hatta akalna nayyan, sampai akhirnya ikannya kami makan mentah-mentah saja, saking apa ya rakusnya mereka terhadap apa ilmu. Kalau mau mikir enak, enggak makan ikan mentah-mentah jemaah. Yang ada antum jijik gitu kan. Ya. Subhanallah, tapi saking sibuknya mereka dengan ilmu, ya, mereka infakkan ya umur mereka, waktu mereka untuk ilmu sampai enggak sempat untuk makan yang enak-enak gitu. Kita makan enak terus, ilmunya mbuh belantah. Maka ini nasihat dari saya pribadi dan kita semua, terutama yang muda-muda ini, masih kelihatan muda-muda, manfaatkan umur antum sebaik-baiknya untuk menambah kafaah ilmu antum. Kesempatannya sekarang, nanti kalau udah pada putih-putih, lemah, semua serba melemah. Hafalan, daya hafal, daya ingat melemah, fisik melemah. Untuk datang ke masjid aja udah perjuangan gitu kan. Harus dibonceng, harus di apa dan seterusnya. Mumpung sekarang, yang muda-muda terutama. Nabi Syafi'i katakan rahimahullah, man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir 'alaihi arba'an li wafati. Siapa yang luput darinya menuntut ilmu di waktu mudanya, takbirkan dia 4 kali karena dia sudah wafat. Kita mau dianggap mayit-mayit jalan sama Imam Syafi'i gara-gara kita tidak memanfaatkan masa-masa kuat kita, kencang kita, muda kita untuk ilmu, untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah akan hisap nanti. Kemarin khutbah Jumat kita, masih ingat ya isinya, bahwa dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang pertama kali akan dihisap oleh Allah nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, nih, nikmat sehat dan nikmat bisa minum air putih dengan adem, nyaman, itu akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat sehat itu akan di alam nusihha badanak ai jismak, bukankah kami telah menyehatkan badanmu, itu akan jadi hisab pertama nanti. Kalau dari amalan ya salat gitu ya, dari amalan, tapi dari nikmat-nikmat yang akan dihisab pertama kali urusan kesehatan. Kita sehat-sehat dipakai untuk apa? Apakah adakah sebagian ya masa sehat kita itu, kencang kita, sehat kita, muda kita itu kita pakai dia untuk menuntut ilmu, bersimpuh sebentar di majelis ilmu, menyuburkan keimanan gitu, menambah keimanan gitu. Sekali lagi nasihat saya, jadikan nuntut ilmu itu sebagai kebutuhan. Dan jadikan dia sebagai sesuatu yang dicintai di hati kita, jemaah. Kalau kita enggak ada rasa cinta terhadap ilmu dan majelis ilmu, susah untuk diharapkan paling tidak sepekan sekali gitu. Ya. Susah, karena enggak ada kecintaan dalam hati terhadap ilmu, ilmu syar'i yang saya maksud ya. Ya. Maka ketika Imam Ahmad rahimahullah, ketika ditanya, "Hal talabtal ilma lillah?" Apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Kata beliau, "Lillahi aziz." Mas, menuntut ilmu karena Allah, ikhlas itu berat, kata beliau. Kata Imam Ahmad sendiri, ya, harus melalui perjuangan yang panjang, yang berat gitu, untuk bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu selevel Imam Ahmad, imam kita siapa? Berat memang. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang dicintai pada diri saya, di hati saya gitu. Sehingga saya tuntut dia. Gitu. Ya. Saya enggak, seolah-olah Imam Ahmad berkata, "Saya kok untuk mengatakan diri saya ikhlas dalam menuntut ilmu, kayaknya enggak pede dah saya. Hati ini bolak-balik, jemaah." Ya. Enggak pede untuk saya mengklaim diri saya ikhlas dalam menuntut ilmu, tapi saya senang menuntut ilmu. Saya jadikan menuntut ilmu sesuatu yang dicintai. Adakah kita sampai ke level itu? Ngaji itu sebagai sesuatu yang dicintai. Senang. Antum gak dapat ya 100-200 faedah sekali duduk di majelis. Paling tidak 1-2-3 faedah ilmu terus bisa diamalkan. Khair insyaAllah. Sebagian orang sok-sokan. Wah dikit isinya. Faedahnya sedikit. Ilmunya dikit. Maunya sekali duduk langsung 200 faedah gitu. Hah? Jangan-jangan cuma semangatnya doang dengar faedah banyak-banyak. Satu pun gak ada yang diamalin. Mending antum 1, 2, 3, 4 faedah tercatat, teringat. Kemudian berbuah amal. Ahsan. Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid dari apa yang saya sampaikan. Jadikan ilmu sebagai kebutuhan. Ya, mencintai subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai sesuatu yang dicintai. Bila itu bersemayam dalam hati kita, insya Allah kita akan selalu berusaha secapek apapun, seribu, seribet, sesibuk apapun, kita akan infakkan sedikit dari waktu kita. Cintai sama Ta'ala. Dalam komunikasi saya dengan bagian dakwah, kita setiap pekan kelima katanya tematik ya, jadi kesempatan ini, saya gak tahu di pengumuman kok, Al-Ghashiyah katanya, dari pembicaraan, tematik mungkin belum diralatkah atau apa katanya pekan kelima rela apa saya dan saya mengiyakan untuk tematik pekan kelima lah bahasa untuk cas-casan lah gitu sekali sebulan kalau ada pekan kelima di kesempatan ini jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal kita sedikit membahas materi sederhana terkait tentang bersama Nabi di surga. Siapa yang gak ngebet? Bisa ngumpul, masuk surganya aja udah ngebet ya. Masuk surganya aja kita semua ngebet. Gimana plus masuk surganya? Hah? Berdekatan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada waktu akan sampai kita kepada satu faedah bahwa apakah bersama Nabi di surga maksudnya kita satu level sama beliau atau dekat maksudnya nanti akan ada penjelasan insyaallah mungkin sebagian orang bingung saya ingin bersama engkau di surga misalnya ya Rasulullah ingin masuk surga sama engkau maksudnya apakah satu level sama Nabi enak tenan kita enggak soleh-soleh banget tapi selevel sama Nabi ya nanti ada pembahasannya insyaallah mudah-mudahan dapat waktu. Pertama, jemaah yang saya cintai karena Allah SWT masuk ke dalam surga sendiri adalah merupakan keberuntungan yang besar, kesuksesan yang sejati yang sebenarnya. Ya, antum merasa di dunia sukses ini, sukses itu, ya, dan seterusnya. Itu sukses duniawi. Ya, ada kesuksesan yang sejati. Kesuksesan duniawi ini ya cakep-cakep aja, bagus-bagus. Tapi dia bukan kesuksesan yang sejati, yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya ala Quran ya adalah ketika kita selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu kesuksesan tertinggi yang harus saya sama antum kejar. Mencintai senotar. Ya. Buat apa kita meraih segalanya di dunia, ujung-ujungnya jadi bahan bakar jahannam. Buat apa nanti di akhirat? Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Justru kesuksesan yang hakiki yang harus kita kejar dan perjuangkan, harus pontang-panting kita untuk meraihnya, adalah kesuksesan selamat dari neraka, berlabuh di surga, tinggal selama-lamanya, tidak ada ujungnya di surga. Itu kesuksesan sejati. Allah firmankan di Ali Imran 183, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Saya mantum semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Hatta malaikat tukang cabut nyawa, malakul maut, juga akan merasakan apa? Mati. Malaikat maut bakal mati. Bahkan mati akan mati, gitu. Mati itu makhluk enggak? Kematian makhluk enggak? Alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti mati makhluk enggak? Mati Allah akan matikan. Diserupakan seperti apa nanti? Domba disembelih antara surga dan neraka. Lalu diumumkan penduduk surga, khuludun bila maut. Kekal, enggak ada mati buat penduduk surga. Penduduk neraka juga, khuludun bila maut. Kekal, tidak ada mati buat. A'udzubillah. Kemudian Allah katakan, dan hanyasanya pahala-pahala kalian akan dicukupkan nanti di hari kiamat. Pembalasannya nanti di hari kiamat dicukupkan oleh Allah. Dan barang siapa, ini ending perjalanan, siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari mana? Dari neraka. Ya, ibaratnya zuhzih itu, zuhziha. Ibaratnya nyaris apa cuma? Nyaris nyemplung dia, tapi zuhzih. Diapain dia? Dihindarkan, dijauhkan. Yang tadinya mau nyemplung, awas. Zuhzih anin nar, enggak jadi nyemplung. Wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, sungguh dia telah apa? Sukses, beruntung. Itulah fawzul azim. Itu adalah ya keberuntungan dan kesuksesan yang sejati. Wa mal hayatud dunya, ini terakhir. Allah kasih tahu kita tentang dunia. Tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, melainkan mata'. Mata' itu perhiasan yang akan mengalami expired, jemaah. Mata' itu perhiasan yang pasti mengalami apa? Expired. Apa perhiasan yang enggak punah, yang sirna, jemaah? Semua kan sirna. Istri antum cantik, oh Masya Allah, udah kayak apa cantiknya. Ada masanya expired enggak? Ada. Jadi peot, jadi keriput, sudah enggak cantik lagi. Mata. Ya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shadiqah. Dunia ini adalah perhiasan. Yang sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Tapi dia akan expired enggak, jemaah? Enggak seterusnya. Enggak seterusnya dia cantik. Kemudian tidak bertele-tele, kita langsung menyebutkan beberapa insyaallah dari sebab-sebab yang bisa menjadikan kita ya membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Ya, yang pertama saya langsung saja yaitu memperbanyak ya salat. Memperbanyak salat, terutama salat-salat sunnah. Ini hadisnya sering didengar insyaallah ya. Hadis dari dalil kita bahwa banyak sholat, terutama sholat sunnah nih, banyakin sujud, terus sujudnya juga panjang-panjang, terutama ketika sholat sendiri. Karena Nabi katakan, idza shalla ahadukum binnasi falyukhaffif, bila seorang di antara kalian sholat mengimami manusia, ringankan. Ya, tapi sebaliknya kalau dia sholat sendiri, falyutawwil ma syaa, silahkan dia manjangin semau-maunya. Terutama ketika sujud itu, di saat kita paling dekat dengan Allah, waktu doa mustajab juga ketika sujud, aktsiru fihi doa, banyakin doa dalam sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan kita dekat dengan Nabi nanti di syurga, yaitu adalah apa? memperbanyak sholat, terutama sholat-sholat sunnah yang mencintai sunnah. Terutama sholat sunnah yang paling afdol, dia itu apa? Qiyamul lail, ya. Qiyamul lail yang merupakan da'bus salihin, ya, habit dan kebiasaannya orang saleh. Kita bawakan dalil dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang pemuda atau remaja dari kabilah Aslam, makanya katakan al-Aslami gitu kan. Dan dia adalah seorang pemuda yang fakir. Ya, anak muda kita sekarang Masya Allah. Ini pemuda ini atau remaja ini fakir, miskin dia. Dia termasuk ahlus suffah. Ahlus suffah yang tinggal di bagian. Jadi di Masjid Nabawi itu cuma kayak gini misalnya ya. Itu di bagian belakangnya tuh, tembok paling belakang tuh ada sedikit atap. Paham? Ada sedikit atap. Jadi suffah itu bukan di bagian selasar ya, bukan. Bukan di bagian luar, tapi bagian dalam, tapi ada atap sedikit mencolok. Paham maksudnya? Di paling belakang itu kan di tengah-tengah nggak ada atapnya tuh Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Jadi paling belakang tuh ada atapnya dikit mencolok, paham? Disitulah ahlus suffah tinggal berjajar di situ. Ya, nggak punya keluarga, nggak punya pencaharian, nggak punya apa. Jadi nunggu apa pemberian dari para sahabat, terutama Ansar. Ya. Nanti kalau ada yang sudah punya pencarian atau udah ya berkeluarga atau apa, nanti biasanya keluar gitu. Kurang gitu. Ahlus suffah. Nabi sering duduk-duduk sama mereka. Ya. Menunjukkan Nabi kita humble. Ya. Enggak anti duduk sama murid, sama jamaah gitu kan. Ya. Nah, ada yang nggak boleh ketemu, pokoknya harus melalui sejuta ajudan, udah kayak presiden aja susah nemunya gitu. Ya, Nabi, maka antum sering baca hadis kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering dengar kan? Sering baca ya, kami duduk-duduk bersama Nabi. Berarti Nabi apa? Sama siapa aja, slow aja, mau sama ahlus suffah kayak, mau sama siapa, mau miskin, mau apa kayak. Sekarang banyak umatnya, bahkan ustaz katanya maunya duduk sama orang kaya doang. Ya. Maunya circle-nya kaya doang gitu. Musibah ini. Mencintai sunnah. Kata beliau dalam hadis ya yang sering kita dengar ya, diriwayatkan Imam Muslim, begitu juga Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Abi Asim. Dia cerita, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah mabit, ya, dalam artian menginap maksudnya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia termasuk yang suka berkhidmah untuk Nabi, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Anas, ya, yang suka bantu Nabi adalah siapa? Selain Ibnu Mas'ud, yang suka bantu Nabi adalah siapa? Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, seorang remaja, miskin. Dia hanya punya apa jemaah? Untuk bayangkan bocah-bocah SD, ya, umur-umur bocah SD lah kira-kira, hanya punya izar, hanya punya apa, sarungan doang. Jadi dadanya maupun punggungnya kebuka aja, saking miskin dulu, gak punya pakaian. Bantu, antum bisa bayangkan, bantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasian Nabi mesake, kasian ngelihat kondisi ini bocah gitu. Rajin bantu Nabi, tapi kasihan, punyanya cuma pakaian sehelai doang, maksudnya izar doang, sarungan doang, atasnya kagak. Coba, saat anak-anak kita sekarang pusing mau pakai pakaian yang mana gitu. Allahu Akbar. Kemudian, فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوِهِ وَحَاجَتِهِ. Maka aku bawakan buat beliau, datangkan buat beliau bejana wudhunya gitu, yang berisi air gitu kan. Bedakan antara wudu dengan wudu. Kalau wudu, perbuatan wudunya, proses melakukan wudu itu namanya wudu. Tapi kalau wudu, apa? Sarananya itu apa? Air dan bejana untuk apa? Untuk berwudu. Nabi oleh Rabi'ah ini suka dibantu bawain buat wudunya beliau, hajat kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat buat beliau. Ya. Naam. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang sama saya, karena Rasul lihat anak ini kesian, miskin, baju aja enggak punya ibaratnya, atasan aja enggak punya. Maka Rasul katakan, "Sal kita akan belajar dari bocah SD-nya sahabat. Ya. Kita akan belajar dari sahabat kecil ini, masih remaja ini. Ya, miskin pula, suka khidmat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar semangat yang tinggi mengejar surga. Kata dia sal. Yang namanya anak bocah kan ya ujian ya jemaah, dikasih tawaran. Pasti kan kalau anak bocah zaman sekarang HP apalagi? Pakai gitu ya. Kalau sekarang ya. Dulu ya paling enggak jauh-jauh harusnya apa? Apa tadi yang demo enggak punya? Baju ya Rasulullah gitu. Pikir kita begitu ya, anak bocil enggak punya baju, punyanya izar doang, disuruh minta sama Nabi, dan Nabi juga zahir hadis ini menunjukkan beliau menawarkan minta materi dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah kepikir kalau bocil sekecil ini udah ngerti masuk surga sama Nabi pula gitu. Woi, mintanya orang main-main. Cinta senota. Pikir Nabi dia akan minta materi. Ketika Nabi nawarin, sal minta kau. Kesian soalnya Nabi Masya Allah. Miskin. Al-Suffa. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Setelah dia mikir-mikir. Pikirannya jauh. Enggak sempit. Ya. Jauh. Enggak sempit. Dia mikirnya surga. Dia mikirnya akhirat mencintai. Dia bilang apa? Aku mau bersamamu di surga. Bocil anak-anak remaja. Anak-anak kita sekarang mikirnya apa coba? Ya. Aku mau bersama engkau di surga. Betapa pentingnya memang dari sejak dini anak-anak kita. Kita apa coba? Kita kenalkan mereka. Kita tumbuhkan di hati mereka kecintaan terhadap apa? Akhirat. Ya. Kenalkan mereka tentang agama, tentang pahala, tentang dosa. Saya jujur, baru sebelum saya berangkat ke sini, anak saya yang paling bontot si Hizan. Anak pas masuk ke ruang tamu, dia kayak orang gusah apa, maksudnya kayak orang galau gitu. Mukanya enggak cerah gitu. Dia bilang, aku ini apa namanya, kayak galau gitulah pokoknya. Saya lupa bahasa dia tadi, pokoknya kayak galau gitu. Kenapa nak? Aku dosanya banyak bih katanya. Dosa apaan? Kamu belum balik sih. Enggak ada dosa, kamu belum balik, enggak ada dosa. Ya, yeah. Saya sambil tersenyum ya. Yeah. Enggak, belum berdosa. Dedek belum berdosa, ya. Yeah. Yang paling diingat itu dia pernah membanting kucing di Thoriqul Huda. Itu dia ingat terus nanya berkali-kali gitu. Kayaknya kucingnya mati mungkin. Yang namanya bocil kadang-kadang kan enggak tahu kenapa apa sebabnya dan sebagainya. Dia keringet terus itu. Dia merasa itu dosa terbesar gitu mungkin bagi dia ya, bagi anak bocil gitu. Ya. Jadi tiba-tiba tadi aku ingat dosa aku katanya. Malah bapaknya yang pas naik tangga mikir bapakmu yang banyak dosa nak, bukan dalam hati gitu kan. Jadi ya perlu kita tanamkan dari kecil anak-anak kita tentang kecintaan terhadap surga, takut terhadap neraka, semangat meraih pahala, takut dari dosa. Perlu mencintai sana taat. Lihat bocah ini terdidik. Ya. Aku mau sama engkau di surga, katanya. Ya Nabi, qal aw ghaira dzalik. Ini hadis masyhur. Ada yang lain apa gitu? Minta materi maksudnya Nabi SAW. Enggak yang lain aja gitu. Qultu, aku berkata, huwa dzak. Itu doang ya Rasul. Aku enggak mau yang lain. Aku mau bersama engkau di surga. Gitu. Anak seumur gitu, pikirannya luar biasa. Ngalahin orang jenggotan ibaratnya jemaah. Subhanallah. Makanya, kalau bocah-bocah sahabat dulu, jemaah, walaupun dia umur-umur SD kita sekarang ya, sahabat dulu umur-umur SD itu udah kayak dokter zaman sekarang. Ibaratnya pola pikirnya, kecerdasannya. Antum masuk kelas jadi guru antum nih. Antum masuk ke kelas, perhatikan. Antum masuk kelas, antum bilang sama murid antum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah akan menjagamu. Pusing enggak muridmu? Pusing enggak murid antum? jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Pusinglah. Anak SD disuruh jaga Allah, piye? Gimana jaga Allah? Gitu. Paham maksudnya? Tapi itu dikatakan kepada Ibnu Abbas yang masih bocil, dia udah ngerti maksudnya. Enggak ada deh, maksudnya apa ya Rasulullah jaga Allah? Enggak ada dia nanya kayak gitu. Berarti dia paham enggak deh? Selevel itu kehidupan ilmu mereka terbentuk jemaah dari kecil sampai gede. Di majelis Nabi itu dari kecil sampai gede, sampai tua-tua, aki-akinya. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Jadi udah paham dia. Ihfadillah yahfadzka, itu udah ngerti dia maksudnya.

Ingat? Ingat Nabi nanya kayak gitu? Ya. Pohon apa itu? Sahabat berselancar, sebut pohon ini, pohon itu. Enggak ada yang benar. Padahal Ibnu Umar yang masih bocil yang hadir di waktu itu, tahu pohon itu adalah pohon apa? Kurma. Tapi dia enggak jawab, kan di situ ada sesepuh-sesepuh sahabat. Menjaga adab sama orang yang sudah senior, lebih senior. Enggak mau jawab. Udah pulang tenteng tangan, gandeng tangan sama Umar bin Khattab baru. Enggak sih tahu. Aku tahu sebenarnya jawabannya tadi ayahanda. Ya, sampai Umar, seandainya tadi kau jawab, itu lebih bapak sukai daripada ini dan ini. Dan paham maksudnya? Biasanya kan bapak pengen kalau ngelihat anaknya muncul gitu kan. Anaknya apa? Nampak gitu, seterusnya gitu kan. Coba kamu jawab tadi. Kan bangga jadi bapak depan Rasul, bocil bisa jawab kan. Bapaknya yang keren, yang kena baik nama siapa? Ya bapaknya lah, anaknya pinter berarti bapaknya lebih pinter ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ibaratnya. Paham? Coba kau jawab tadi, itu lebih bapak sukai dibandingkan ini dan ini, gitu. Enggak disebutkan apa. Pinter-pinter, cerdas-cerdas mereka. Kemudian jemaah cintai sono, dia minta sorga sama Nabi aja itu udah level kecerdasan luar biasa udah. Mencintai sama anak, kurang keren apa ini anak? Ya. Boleh dibilang. Di saat sebagian generasi kita bahlul, kalau bahasa Ustaz Piranda itu, kenapa? Sampai neraka dimain-mainin coba. Hari pertama di neraka, panas sih tapi seru, banyak temannya. Kan ada itu, generasi-generasi muda bahlul itu. Ada nggak tuh? Di YouTube ada ya? Ya, belum lama ya? Neraka dimain-mainin. Belum tahu dia. Kita nggak pernah ngerasain, mudah-mudahan nggak ngerasain. Cuman dari yang kita ketahui dari ilmu, aduh ngeri, dimain-mainin. Ini takutnya kalau dia orang Islam, takutnya sampai kepada level kekufuran. Ya, qul abillahi wa ayatihi ya wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian mengolok-olok? Ini kan ngolok-olok itu, ngejek. Mempermainkan, oh bahaya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ngeri jangan cintai semata. Ya, kita lihat fenomena agama jadi permainan. Ya. Mereka jadikan agama ini sebagai lahwan wa la'iba, senda gurau dan permainan. Lihat sekarang orang beragama di YouTube antum lihat tuh. Selawat, maulid, apa isinya? Piduan, joget-joget. Goyang-goyang, campur baur laki perempuan, maksiat yang ada. Ya, mencintai semua. Malu sama Nabi SAW. Maulid Akbar. Undang biduan, joget. Di belakangnya gede banget. Maulid Nabi, peringatan. La ilaha illallah, miris kita lihatnya mencintai semua ta'ala. Ya. Agama udah kayak sendaguro main-main. Ya. Godain-godain akhwat ya enggak? Kiainya godain-godain akhwat yang hadir ya, masyaallah. Nanti goyang-goyang apa ada. Just main-main semua agama ini. Allah musta'an. Sehingga enggak salah kalau sebagian mereka mengakui non sewu ya, bukan pengakuan kita, pengakuan mereka. Sebagian mereka hatta yang belum apa mengikuti dakwah ini gitu. Sebagian mereka ngaku di Timur Tengah sana ya, ngakui bahwasanya dakwah yang paling terlihat serius ya, nggak main-main dalam beragama itu ya, yang mengafiliasikan dirinya kepada manhaj salaf ya, serius gitu, nggak main-main. Lihat sekarang jemaah, selawat, maulidan, acara apa, main-main semua. Ya makan, ya tipang-tipung, ya apa, udah gak jauh dari itu. Ini saya ngomong kayak gini, konsekuensinya berat mencintai, tapi ya. Amarani Rasulullah SAW an aqul al-haqqa walau kana murra. Sahabat Abu Dzar berkata, aku diperintah Rasul berkata yang hak walaupun pahit. Memang pahit kadang, berkata kebaikan itu pahit, berat jemaah. Apalagi zaman sekarang, itu mudah dibully, mudah di ya, potong-potong, ya kan. Beratnya mencintai. Tapi ya Allah, kalau kita enggak ngomong, kapan lagi? Siapa lagi yang diharapkan? Kapan?

umat akan bangun, melek, dan seterusnya mencintai. Sudah terlalu lama umat ini diobok-obok. Ya. Waliyadzubillah. Main-main. Ya. Fa'ala kulihal. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza aradta an ta'rifa maratib al-himam fanzur ila himmati Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu wa qad qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salni fa qala as'aluka murafaqataka fil jannah wa kana ghayruhu yas'aluhu ma yamla'u batnahu ya aw yuwari jildahu. Ibnu Qayyim mengatakan, kita akhiri dengannya kemudian kita azan. Apabila engkau ingin melihat, ya apabila engkau ingin mengetahui, ya tingkatan-tingkatan dari semangat yang tinggi gitu ya, himam, himmah, semangat gitu. Maka apa? Lihat kepada si remaja ini. Siapa tadi? Lihat kepada semangatnya si remaja tadi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya. Yang ketika Nabi berkata kepada dia, "Minta kau sesuatu padaku," maka dia bilang, "Aku minta ya bersamamu di surga." Dan adalah, kata Ibnu Qayyim, selain dia, di umur-umur dia, yang diminta adalah apa? Sesuatu yang bisa memenuhi perutnya. Berarti apa? Hah? Makanan dia minta. Selain dia, mungkin dari sejawatnya, teman-temannya kali ya. Kalaupun disuruh minta oleh Nabi, maka dia akan minta yang bisa mengganjal perut dia. Atau, yuwari jildahu, atau yang bisa menutupi kulitnya. Maksudnya apa? Pakaian. Padahal dia tadi gak punya kamis ibaratnya, hanya punya izar. Tapi bukan itu yang dia minta, jemaah. Bukan urusan dunia yang dia minta. Dia minta urusan akhirat. Ini himmah apa ini? Semangat apa ini? Subhanallah, yang mencintai sunnah. Ya. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan, membersamai Nabi di surga itu enggak bisa diraih dengan kita berangan-angan doang, angan-angan. Amani gitu, tamani gitu, enggak bisa. Harus dengan beramal. Karena Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan kepada dia apa? Kata Nabi SAW, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya atas dirimu. Kalau memang, maksudnya, kalau memang kau ngebet pengen bersama aku di sorga, dekat dengan aku di sorga, bersahabat dengan aku di sorga, maknanya, maka apa? Bantu aku atas dirimu dengan kau banyak-banyak sujud. Berarti maksudnya banyak apa tadi? Banyak salat. Kita lanjut sedikit jam secintai Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dapat beberapa lagi. Yang kedua, tadi terakhir, yang pertama adalah apa? Banyak-banyak apa? Salat. Dari hadis tadi juga menunjukkan bahwa kalau seandainya sorga itu akhwat, maka maharnya adalah apa, jemaah? Amal saleh, salat dan yang lain. Ya, ya, nggak bisa cuma angan-angan doang. Ya, nggak bisa. Ya, dengan angan-angan harus ada amal, usaha. Kemudian yang kedua, di antara sebab-sebab yang bisa menjadi sebab kita membersamai dan bersahabat dengan Nabi di surga adalah mentaati beliau, mencintai beliau, dan mengikuti beliau, ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentang mentaati beliau, saya izin misalnya bawakan riwayat At-Tabrani dan juga Ibnu Mardawaih, begitu juga Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dan juga Adh-Dhiya Al-Maqdisi dalam Sifatul Jannah. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Albani di kitab Silsilah As-Sahihah, Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, atau beliau berkata, ibunda kita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah." Saya agak baper ketika baca hadis ini pertama kali, jemaah. Ya, subhanallah, luar biasa. Cinta yang sangat terhadap Rasul, luar biasa cintaan sahabat itu. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya engkau ya Rasulullah adalah benar-benar orang yang paling aku cintai sampai pun dibanding diriku sendiri. Jadi engkau lebih aku cintai dibandingkan jiwaku ini sendiri.
Semua orang cinta sama dirinya ya. Buktinya antum jaga, kasih makan, kasih istirahat. Karena kita cinta sama diri kita, jiwa kita. Tapi sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik radhiyallahu taala. Ya, hatta dibandingkan dirinya sendiri. Demi kasus Umar bin Khattab ya. Engkau adalah yang paling aku cintai di apa? Dari semua manusia maksudnya kecuali dari diriku sendiri. Tidak wahai Umar sampai aku lebih aku kau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Sekarang ya Rasul engkau paling aku cintai sampai dari diriku sendiri. Kata Rasul, al-ana ya Umar, baru wahai Umar. Sekarang wahai Umar, al-ana kamula imanuk maksudnya. Imanu baru sempurna sekarang. Ketika Rasul lebih dicintai dibandingkan diri sendiri. Engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah hatta dibandingkan diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi. Engkau lebih aku cintai ya Rasulullah dibandingkan anakku. Wa inni la akunu fil baiti fa adzkuruka. Dan sesungguhnya aku benar-benar ya Rasulullah sedang berada di rumah, tiba-tiba aku akan apa? Adzkuruka, aku mengingat engkau. Syok. Ya. Sebagian orang sekarang buru-buru dia ingat ustadznya, ingat Rasul ya enggak. Bahkan ingat Allah jarang kadang-kadang. Ya. Aku di rumah ya Rasulullah, tapi tiba-tiba aku mengingat dirimu gitu kan. Mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama asbiru hatta atiya fa anzuru ilai. Aku enggak sabar ya Rasulullah, duduk-duduk di rumahku itu, enggak sabar aku. Sampai aku apa? Mendatangi dan melihat engkau, gimana kondisi engkau, aku sehat atau gimana, insyaallah. Ya. Sebagian murid enggak pernah mau tahu keadaan gurunya. Mau sakit ke, mau mati ke, mau apa, enggak mau tahu. Ya. Antum ingat ketika Abu Bakar sampai penyek hidungnya itu dikeroyok depan Ka'bah. Ya. Ketika membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipapah atau dibopong pulang, ya, ketika dia pingsan siuman, ya, yang ditanya pertama kali siapa? Aku di mana gitu? Ya, aku kenapa gitu? Enggak. Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana kondisi Rasul? Yang ditanya bukan hidungnya yang penyek. Yang ditanya Rasulullah gimana? Ya. Ketika apa? Dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijerat leher beliau kan. Taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apa tega kalian bunuh orang hanya gara-gara dia bilang Tuhan saya adalah Allah. Dikeroyok dia. Bayangkan mencintai senata. Maka dia enggak tenang walaupun dah kondisi parah kayak gitu, enggak tenang dia sampai dia dipapah, bayangkan dipapah datengin pintu rumah Rasul. Ketika lihat Rasul masih anteng-anteng sehat, balik dia. Tenang sudah, yang penting Rasul selamat sehat, anteng-anteng. Allah, cinta apa sepertinya? Ustaz. Kemudian, saya enggak sabar di rumah ya, nginget-nginget engkau, sabar enggak sabar di rumah ya Rasul sampai aku datang dan melihat engkau gitu kan. Ya. Ya. Ya, seperti curhat Ibnu Qayyim, mereka kan banyak ujian di zaman beliau itu kan. Zaman Syekhul Islam itu banyak musuh dakwah apa itu. Ya, dunia terasa sempit rasanya, banyak ujian ini itu. Tapi apa? Begitu mereka datengin gurunya dan dilihat mukanya Syekhul Islam, belum beliau ngomong, belum beliau kasih nasihat, belum kasih semangat. Baru ngelihat wajahnya Syekhul Islam saja, oh semua kesempitan dan apa ujian itu terasa apa jemaah? Terasa lerai sudah rasanya. Baru melihat muka gurunya aja, belum mulai dinasehati, masya Allah. Ya. Jadi aku enggak tahan, aku enggak sabar, aku datang, aku melihat engkau, sampai aku melihat engkau. Wa idza dzakartu mauti wa mautaka, araftu annaka idza dakhaltal jannah, annaka idza dakhaltal jannah wa rufi'ta ma'an nabiyyin wa anni idza dakhaltul jannah khashitu an la arak. Allahu Akbar. Kata dia, sahabat ini, dan apabila aku mengingat kematianku dan kematian engkau ya Rasulullah. Ya. Apabila aku mengingat di saat aku harus mati, engkau juga mati, meninggal ya Rasulullah. Aku tahu bahwasanya jika nanti apabila engkau telah masuk ke dalam surga ya Rasulullah, aku tahu engkau akan diangkat levelnya bersama Nabiyyin. Akan diangkat levelnya bersama siapa? Para nabi, tinggi levelnya di surga. Ya.
Wa anni idza dakhaltul jannah, idza dakhaltul jannah. Dan apabila aku, dan sesungguhnya aku, bila aku masuk surga. Berarti dia mastiin dirinya enggak? Enggak. Bila aku masuk surga, jika aku masuk surga, menunjukkan kembali kepada kehendak Allah, karunia Allah. Jika aku masuk surga, khasyitu alla arak. Aku khawatir enggak bisa ngelihat engkau ya Rasulullah. Ilah. Antum paham maksudnya cuma? Ya. Di dunia saja apa enggak tenang dia hidup di rumahnya sampai dia apa selalu pengen lihat kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana kondisi Nabi? Gimana kondisi Rasul? Oh, ini kalau kita cerita banyak cerita jemaah dalam hal ini. Terutama yang perempuan tuh ya. Sahabiat. Allahu akbar. Sampai dia takut nanti kalau seandainya sama-sama masuk surga, itu enggak bisa ngelihat Nabi. Cinta apa kayak gini jemaah? Antum bayangkan ketika sahabat Fatuh Mekah, orang-orang yang khawatir, orang mana nih? Muhajirin apa Ansar? Orang Ansar, khawatir. Mau khawatir kenapa cuman? Selama ini di Madinah tinggal sama siapa? Rasul. Lah sekarang Fatuh Mekah. Mekah sudah jatuh ke pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat kelahiran beliau. Pikir mereka apa? Waduh gawat iki. Fatuh Mekah sudah terwujud. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Waduh, repot. Apa yang repot? Jangan-jangan Nabi enggak mau balik maning ke mana? Madinah. Rasul balik enggak ya? Rasul balik enggak ya? Karena antum bisa bayangkan ya, Mas, perasaannya orang-orang Ansar takut kalau Rasul enggak mau balik lagi ke Madinah karena udah merdeka kampung halamannya. Ya. Setelah itu panjat pinang gitu ya. Terus gantung kerupuk gitu ya. Apalagi? Ya. Kelereng di sendok itu. Ustadz-ustadznya juga main juga tuh. Apalagi? Gaster gitu ya. Bapak-bapak pakai daster, jenggotan apa? Allah musta. Enggak ada. Enggak kayak gitu mensyukuri nikmat kemerdekaan yang mencintai. Nangis mungkin pahlawan-pahlawan kita kalau lihat cara orang sekarang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, nangis mungkin yang mencintai sunatan. Baik. Kemudian yang mencintai karena Allah azza wajalla, ya aku khawatir enggak bisa ngelihat engkau nanti di sana ya Rasulullah. Ya. Khawatir enggak bisa ketemu Rasul di sana nanti. Allahu akbar. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi SAW tidak menjawab apa-apa aja. Nabi diam. Nabi enggak nimpalin apa-apa. Ya. Nabi diam mencintai. Hatta nazala Jibrilu bihadil ayah. Sampai akhirnya Jibril turun dengan An-Nisa 69. Ya. Sampai Jibril turun dengan An-Nisa ayat 69. Yang menunjukkan taat kepada Rasulullah SAW itu insya Allah menjadi sebab seseorang bisa bersama Nabi nanti di surga. Bersamai Nabi di surga, bersahabat dengan Nabi di surga, dekat dengan Nabi nanti di surga. Walau tak selevel. Apa kata Allah? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ya. Barang siapa yang taat kepada siapa? Pada siapa? Allah dan juga kepada Rasulnya, maka mereka akan membersamai orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Berarti akan dikumpulkan bersama mereka, bisa bersahabat dengan mereka, bisa dekat dengan mereka nanti di surga. Siapa mereka? Minan nabiyyin, kalangan para nabi. Kemudian siapa? Siddiqin. Terus siapa? Syuhada. Kemudian siapa? As-salihin. Ya. Di dalam sahihain dari Anas bin Malik, Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu tadi taat, sekarang mencintai Nabi. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sebab dari sebab-sebab bisa dekat dengan beliau nanti di surga, ya. Bersahabat dengan beliau nanti di surga. Di dalam hadis
di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini juga populer. Ana rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Bahwasanya seorang laki-laki pernah nanya Nabi tentang apa? Tentang kiamat. Qal faqala mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan kiamat terjadi gitu kan. Ya. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaannya besar, tapi jawaban Nabi lebih besar lagi, lebih ngeri lagi. Dan bentuknya pertanyaan balik. Apa kata beliau? Wa madza a'adta laha? Mas, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi apa? Kiamat. Karena Nabi enggak tahu kiamat kapan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Enggak menjawab, "Oh, tahun sekian." Enggak. Malah Nabi balik tanya, dan itu pertanyaan yang ini menunjukkan faedah buat para ustaz, para guru gitu. Ketika kita mendapatkan murid kita nanya hal-hal yang enggak manfaat, kurang manfaat buat si penanya, maka boleh kita apa? Alihkan. Paham maksudnya? Jadi jawabnya bukan sesuai dengan pertanyaan. Paham maksudnya? Dan kadang-kadang saya lakukan itu supaya antum juga enggak heran kok kayaknya tanyaannya ustaz tadi seputar ini tapi kok ngelengkok kemana ya? Itu manhajnya Rasul juga. Dan manhajnya para ulama. Bahkan Syekh bin Baz sering rahimahullahu ta'ala melakukan seperti itu. Kalau dia lihat pertanyaan si penanya itu apa? Kurang manfaat buat dia, maka oleh Syekh dia apa? Dibelokin ke hal-hal yang lain yang dicintai. Yang kira-kira bermanfaat buat dia. Paham? Cintai sunata. Makanya di khulasah ta'zimil ilm, dijelaskan di situ, di ta'zimul ilm oleh Syekh Al-Utsaimin, dijelaskan tentang permasalahan at-tahaffuzu fi mas'alatil alim. Hendaknya Pak jaga adab, jaga trik dalam bertanya kepada orang alim. Nanya itu yang manfaat, ya, mencintai. Jangan yang enggak manfaat, ya. Ya itu. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, malah Rasul balikin bilang, "Kamu siapin apa buat menyambut kiamat itu?" Jadi bukan perkara penting bagimu kapan kiamatnya, apa yang kau telah siapkan untuk nyambut kiamat. Ya. Wong kiamat kecil aja kadang-kadang kita belum siap untuk menyambutnya, yaitu kematian. Gimana kiamat besar? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil. Ya, persiapan untuk kiamat kecil berupa mati aja udah sibuk untuk itu mencintai sunata. Qala la syai'a, kata orang ini, enggak ada ya Rasulullah illa anni uhibbullah wa rasulah, katanya. Enggak ada ya Rasulullah. Saya mesti kurang amalannya ya Rasul. Persiapannya untuk nyambut kiamat itu kurang ya Rasulullah. Ya. Cuman aku punya modal apa? Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kata orang tersebut. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung enggak pakai tiding-ngaling gitu kan, langsung mengatakan anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai, yang kau ngefan kepadanya, gandrung kepadanya. Ya. Ya. Sebagian orang berlebihan ngefan-nya sama orang kafir. Messi, Ronaldo, apalagi. Ya. Allah musta'an. Mau satu penggorengan nanti kalau enggak masuk Islam, nerekat mereka tuh mau satu penggorengan mereka gara-gara kita anta ma'a man ahbabta. Ya. Ini remaja-remaja kita yang suka drakor-drakor itu. Itu kan rata-rata enggak bersunat. Ya, kafir. Ya. Operasi plastik lagi. Ya. Mereka sana kalau tamat SMA jadi apresiasi orang tuanya apa? Operasi plastik. Sampai dijuluki apa mereka itu second hand of God apa istilahnya? Tahun kedua Tuhan katanya, ngawur gitu kan. Itu jadi yang kita cintai, yang kita ngefans sama mereka. Allahu Akbar, enggak takut apa dikumpulin sama mereka nanti kalau mereka enggak masuk Islam. Allah musta'an yang mencintai sunnah. Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Tadi dia bilang di awal saya cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya, ya, mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Anas bin Malik yang mendengar Nabi bersabda seperti itu kan, dia yang ceritain hadis ini, riwayatkan hadis ini.
Anas bin Malik mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farhana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Kalau boleh saya artikan maksudnya, sejak kami masuk Islam baru kali ini kami senang bahagia sebahagia ini, gitu kan. Paham maksudnya? Yaitu ketika Nabi bersabda, "Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai." Semua sahabat cinta enggak sama Rasul, jemaah? Hah? Antum enggak ngomong, lapar kita. Hah? Semua sahabat cinta enggak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Anas bin Malik, "Senang engkau akan dikumpulkan bersama orang yang akan kau yang kau cintai." Semua sahabat cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang mereka enggak ridha kalau dapat info di negeri seberang sana, jauh sana, Nabi ketusuk kakinya oleh duri, enggak akan tenang di ongkang-ongkang di rumahnya sampai dia pergi jauh musafir untuk mencabut duri yang nempel, yang nancep di kaki Rasul. Cinta apa seperti itu? Cinta sunnah. Walaupun mereka seumur-umur enggak pernah maulid. Ada sahabat tabi'in tabi'ut-tabi'in enggak ada yang mau maulidan, berarti mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan lagi ramai sekarang jemaahnya gara-gara digerbak di Saudi, ya kan? Allahu akbar. Nah, bagi saudara kami yang mantau kajian kami, ya ini kami di majelis kami ya. Antum di majelis antum silakan, ini majelis kami gitu kan. Ya, kami sedang mendidik murid kami gitu kan. Dan kita enggak nuding orang ya, enggak nuding. Kita bicara secara umum mencintai cinta. Kemudian ikhwatal iman yang dicintai karena Allah Azza wa Jalla, ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Tidak pernah kami bahagia sebahagia ini," gitu, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan, "Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai." Fa'ana, kata dia, Anas bin Malik mengatakan, "Maka saya uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti harapan bisa ngumpul dengan Nabi nanti di surga gitu kan. Wa Abu Bakrin, aku juga cinta sama siapa? Abu Bakar. Ini cinta yang benar itu alamatnya harus benar gitu kan. Cinta orang-orang saleh, cinta para nabi, cinta ya para sahabat, cinta ulama, cinta orang saleh, itu cinta yang benar. Yang ana enggak habis pikir tuh orang-orang Syiah loh. Mereka bilang apa? Ya. Allahumma syurni ma'ami George Bush gitu dia. Ya Allah, kumpulkan aku bersama pamanku George Bush nanti di surga. Dari mana George Bush masuk surga? Masih hidup enggak orangnya? Masih ya? Masih kafir tapi kan? Coba minta dikumpul kok sama siapa lagi, sama Rasulullah, sama George Bush. Aneh-aneh orang Syiah nih kadang-kadang mencintai sunnah. Ya. Ya. Kenapa enggak minta ngumpul sama ulama gitu, nanti siapa, Imam Syafi'i gitu, sama siapa gitu, ngumpul sama Imam Ahmad nanti di surga, sama Syekhul Islam siapa. Ya. Mereka yang harus kita ngefans kepadanya. Saya cinta kepada Nabi, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Wah Umar, saya cinta Umar, kata Anas bin Malik. Menunjukkan sahabat saling mencintai di antara mereka. Ruhama'u bainahum. Sebagian ikhwan kita yang mengaku dirinya berafiliasi kepada manhaj salaf, masih enggak saling demen, saling benci. Ada masalah dikit, mau diselesaikan baik-baik. Jangan minder, jangan mangkir. Baperan. Kayak gengsi aja. Cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki. Sahabat emang enggak ada masalah, enggak ada clash. Ya, enggak ada otot-ototan, ada, tapi cepat selesai. Sekarang generasi kita rapuh. Enggak bisa masalah dikit, ditahan bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak teguran, ya. Udah enggak kelihatan lagi hidungnya dan seterusnya. Allah musta'an. Apaan itu, generasi apa? Enggak tegel, enggak apa. Ya. Enggak militan gitu mencintai sunnah ta'ala, ya. Sentil dikit mencar, rapuh. Jangan. Teguh dong, hadapi. Ya. Kita masalah sama ikhwan kita, baikkan islah wassulhu khair. Kemana tuh kajian yang kayak gitu tuh? Islah itu, damai itu bagus, baik. Emang enggak bisa damai? Dimanapun, ya, secara umum saya berbicara ya, mencintai sunnah ta'ala. Ya. Lihat nih Anas bin Malik, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Ya.
Yang ada sebagian merasa tasadan, melihat saudaranya lebih rajin, lebih soleh, lebih pintar, lebih hasad-hasadan kan. Ya. Solehan siapa di sini? Anas, Abu Bakar, apa Umar? Siapa mana lebih? Solehan Abu Bakar, solehan semua Umar bin Khattab dibandingkan Anas. Tapi enggak ada di hasad-hasad. Yang ada, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Kemudian apa? Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Dan aku berharap akan bisa bersama mereka dengan sebab cintaku terhadap mereka, terhadap Rasul, Abu Bakar, Umar. Aku berharap bisa ngumpul, bisa reunian dengan mereka nanti di surga. Walaupun aku belum bisa beramal seperti level amal mereka. Keren. Bisa enggak kita kayak Anas bin Malik ini? Cintai senota. Yang ada melihat saudaranya lebih ini sedikit. Allah mustahil. Wailul likulli humazatin lumazah. Nanti baca sendiri artinya apa. Kemudian yang mencintai subhanahu wa ta'ala, berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya terkait tentang firman Allah Azza wa Jalla, ya, di surat An-Nisa ayat 69 tadi, wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Nazalat fi Tauban. Kalau Ibnu Al-Baghawi katakan ini ayat turun terkait tentang kasus Tauban, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syadidal hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia cintanya sama Nabi itu enggak kepalang tanggung. Cintanya banget sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum semua sahabat cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini sahabat syadidul hubbi, sangat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalilus sabri anhu, ya. Dia sangat kayak sangat sedikit sabarnya dari Rasul. Maksudnya apa jemaah? Dia enggak bisa lama-lama enggak lihat Rasul, enggak bisa lama-lama enggak duduk dekat Rasul itu kayaknya gersang jiwa rasanya. Enggak sabar dia. Pengennya sering-sering dekat dengan Rasul, semajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa atahu dzata yaumin wa qad taghayyara launuh. Suatu hari dia datengin Nabi dalam keadaan mukanya berubah, kayak orang enggak normal lah mukanya gitu. Enggak orang yang kelihatan happy, yang normal gitu, enggak. Tapi berubah mukanya itu. Ya, kenapa? Sedih. Yu'raful huznu fi wajhihi. Kelihatan sekali dari mukanya itu raut-raut orang sedih yang mencintai sunnat. Ya, kelihatan raut-raut sedih. Kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, "Ma ghayyara launuk?" Apa yang membuat mukamu berubah kayak gitu? Kelihatan murung, sedih gitu. Faqala ya Rasulullah. Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, ma bi maradun wala waja'un." Aku enggak lagi sakit ya Rasulullah. Enggak ada penyakit, enggak ada apa. Aku normal, sehat alhamdulillah. Enggak lagi sakit ya Rasul. Sehingga berubah gitu. Enggak. Aku enggak lagi sakit. Ya. Ghaira anni idza lam araka istauhashtu. Masalahnya cuma apa ya Rasulullah? Aku kalau enggak ngelihat engkau. Aku kalau kelamaan enggak ngelihat itu engkau itu aku terasa apa ya? Kesepian. Aku rasa itu kayak galau gitu ya. Kalau enggak lihat Rasul, kalau ngelihat engkau tuh enggak, aku rasanya kayak apa? Apa istilah kita? Wahsyah itu merasa sendiri. Kayaknya aku nih hidup kayak sendiri gitu rasanya. Kalau enggak ngelihat engkau, ya. Maka jemaah cintai subhanahu wa ta'ala, dia kata istauhashtu wahsyatan syadida. Aku merasa sendiri itu kesendirian yang sangat gitu. Maksudnya aku kayak enggak punya siapa-siapa rasanya kalau enggak ngelihat engkau yang cintai sunnah ta'ala. Wahsyah. Hatta alqaka. Sampai aku berjumpa dengan engkau. Ya. Jadi kalau aku belum ketemu sampoku itu, aku rasanya kayak hidup nih kayak sendiri rasanya gitu ya Rasulullah. Enggak enak hidup. Subhanallah. Tumma ya. Dhakartul akhirah. Kemudian aku ingat nanti saat-saat di akhirat gitu kan. Fa akhafu anni la araka. Mirip dengan yang sebelumnya. Bahwasanya apa? Aku khawatir aku tidak bisa melihat engkau. Aku khawatir enggak bisa melihat engkau nanti, ya. Ya. Li'annaka turfa'u ma'an nabiyyin. Dikarenakan kalau engkau sih diangkat, ya engkau mah diangkat bersama para nabi gitu levelmu.
wa inni in dakhaltul jannah, dan sesungguhnya aku jika aku masuk surga, jika aku masuk surga, enggak mastiin dirinya. Ya. Ini ada sebagian hak gitu ya. Itu apa? Udah kayak jamin jamaahnya masuk surga. Allah musta'an, ya. Wa inni in dakhaltul jannah, dan sesungguhnya aku jika aku masuk surga, fi manzilatin adna min manzilatika, aku pastinya berada di level yang lebih rendah dari level engkau ya Rasulullah, ya. Wa illam adkhulil jannah, dan jika aku sampai enggak masuk surga, la araka abada, aku enggak akan bisa melihat engkau untuk selama-lamanya. Sedih dia jamnya. Sedih, murung kelihatan. Akhirnya turun ayat tadi, An-Nisa 69. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka di kalangan para nabi, termasuk Rasul. Berarti ngumpul enggak nanti kita insyaAllah? Seolah-olah seperti itu ya, harus ngumpul nanti insyaAllah. Aman, tenang insyaAllah. Nanti masuk surga dulu gitu kan. Ya, kasih mahar yang banyak tuh buat surga. Amal saleh gitu kan, bersama nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin yang mencintai. Boleh saya akhiri dengan satu? Ada 8 sih, cuman saya akhiri dengan satu lagi, boleh enggak? Singkat aja. Di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan kita ya membersamai nabi, bersahabat dengan nabi, dekat dengan nabi nanti di surga adalah apa? Mengerjakan rukun Islam yang 5 itu. Jaga itu, pelihara, jaga, amalkan rukun Islam yang 5. Simple sih. Ya. Ya. Dalam hadis Amr bin Murrah Al-Juhani, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasul dan dia berkata, "Ya Rasulullah." Ya. Mungkin kalau yang keempat dan seterusnya mungkin di matematik berikutnya insyaallah ya, di kesempatan lain insyaallah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Ya Rasulullah, aku sudah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang keberapa? Pertama. Dan otaknya, intinya. Ibarat uang 10 ribu, angka satunya. Ya, sholat, puasa, zakat, haji ini nolnya gitu kan. Hilang satu, nggak manfaat walaupun banyak. Ini intinya, pondasinya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa sallaitul khams, aku juga salat 5 waktu, alhamdulillah ya Rasul, aku jaga salat 5 waktu, wa adaitu zakat mali, zakat harta aku tunaikan, zakat hartaku aku tunaikan ya Rasulullah. Ya. Ya. Kita sudah sampaikan hadis kemarin, orang kalau enggak bayar zakat hartanya nanti apa? Hartanya dimisalkan seperti apa? Diserupakan seperti apa? Ular. Melilit dia dan melebarkan mulutnya, disemprot itu hampir habis. Bisa ular itu disemprotkan ke mulutnya. Na'udzubillah. Kayak apa. Ya. Sallallahu salamat wa la'afiyah. Kemudian. Ya. Wasumtu syahra ramadhan. Aku juga puasa bulan Ramadhan. Ya. Ya. Dan kalau haji enggak disebutkan di sini karena tergantung kemampuan. Karena kalau haji itu manis tata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu gitu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah." Siapa yang mati di atas ini, dalam artian menjaga, memelihara, mengamalkan 5 rukun Islam tadi, siapa yang menjaga dan memeliharanya, ya, ya, siapa yang mati dalam kondisi, ya, apa, dia mengamalkan 5 rukun Islam tersebut, kana ma'an nabiyyin wasyuhada apa wasiddiqin wasyuhada, maka dia akan dikumpulkan bersama siapa nanti? Para nabi, kemudian para siddiqin dan juga apa? Syuhada yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, ya. Nanti di hari kiamat. Tapi apa syaratnya kata Nabi di akhir hadis? Malam ya'uqqa walidai. Selama dia lakukan 5 rukun Islam itu, insyaallah dia akan ngumpul bersama para nabi dan siddiqin dan syuhada selama dia tidak mendurhakai kedua orang tua. Jadi ente mau ya
mau bersyahadat ke ente, mau apa lagi? Ya, sholat ke, mau sampai berdarah jidat ente, ya. Puasa, zakat, haji 100 kali. Tapi orang tua ente enggak ketulungan, dalam hati ente durhaka kepada dua orang tua ente, non sewu, itu akan jadi penghalang ente dikumpulkan bersama para nabi dan siddiqin wal syuhada tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya urusan apa? Berbakti kepada kedua orang orang tua yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang lain di kesempatan lain insyaallah. Mengkafalahi anak yatim itu sebab-sebab juga untuk mensamai, membersamai nabi. Yang sangat menarik nanti mendidik anak perempuan. Ini ada hadis-hadis menarik tentang menjaga memelihara anak perempuan. Ya, mendidik anak perempuan kalau bisa sampai nikah. Dijodohkan dengan orang yang apa? Saleh yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kalau punya anak perempuan, mudah kita didik, nak menafkahi, didik menjadi anak yang saleh, ya. Itu bisa menjadi tiket masuk surga, jemaah. Bisa jadi, dalam sebagian riwayat, hijab dari neraka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin juga itu rahasianya kenapa para nabi itu, rata-rata para nabi, anaknya cewek. Rata-rata para nabi, anaknya lebih banyak apa? Cewek dibandingkan apa? Laki. Karena kalau sukses mendidik anak cewek, itu bisa jadi hijab dari neraka. Tiket masuk surga aja. Allahu Akbar, luar biasa. Nanti juga akhlak mulia, banyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Mana dalilnya iblis bertaubat? Enggak ada dalilnya iblis mau taubat. Enggak ada. Mana dalilnya Quran Sunnah, mana? Enggak ada ceritanya tawa iblis mau sudah ingin bertaubat, mana? Enggak ada. Selama saya belajar belum nemu tuh iblis mau taubat. Adam Hawa ada dalilnya. Qala Rabbana zalamna an husana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Ada dalil-dalilnya kalau Adam Hawa. Iblis dalilnya mana? Taubat. Enggak ada dalilnya. Mana dalilnya sekarang? Anak tuntut. Bukankah bermaksud kasihan terhadap iblis, tetapi bukankah ia sudah ingin bertobat? Mana dalilnya dia mau bertobat? Mungkin saya belum baca gitu. Mana dalilnya iblis mau bertobat, hendak bertobat? Saya belum nemu dalilnya. Ya, malah yang saya dapatkan dari para ulama, ya. Adapun Adam dan Hawa, kenapa dosa melanggar sesuatu yang Allah haramkan itu lebih ringan dosanya dibandingkan melalaikan perintah, ya kan? Kata ahli ilmu begitu, bahwa ya, dosa melalaikan perintah itu dinisbatkan kepada iblis. Tapi dosa melanggar sesuatu yang jelas haram itu dinisbatkan kepada siapa? Adam. Mana yang lebih besar dosanya berarti? Melalaikan perintah. Suruh sujud gak mau toh? Mencintai sunata. Ya. Kemudian yang sisi kedua adalah kalau Adam dan Hawa, ya, taubat kepada Allah, memperbaiki diri. Iblis, tidak ada dalil dia memperbaiki diri, taubat. Saya belum nemu nih, tolong yang nanya nanti tunjukkan di mana dalil iblis mau taubat gitu kan. Yang ada dia malah pas sudah diusir oleh Allah, dia malah bersumpah. Ya, la'uhuyannahum ajma'in. Benar-benar aku akan lencengkan mereka semua gitu kan. Aku sesatkan mereka. La'ta'udanna lahum siratakal mustaqim. Yang ada malah dia ngancem gitu untuk apa? Menyesatkan manusia biar banyak konconya nanti di jahanam. Dalil dia mau tobat mana? Ana belum nemu. Kalau ada ya tolong dikasih tahu. Apakah di surga kita bisa ketemu orang tua kita? Enggak, bisa lah. Ya, bisa. Ya. Bisa. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in, ya, likulli imri'in bima kasaba kasaba rahin. Bahwa orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu keturunannya dengan keimanan, sama-sama beriman, sama-sama soleh, sama-sama takwa, maka apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami
sertakan dengan mereka anak cucu keturunan mereka. Maksudnya apa? Dikumpulkan enggak berarti, walaupun makna utamanya adalah apa? Ya. Kalau bapak levelnya misalnya agak rendah,

membandingkan anaknya, mungkin anak bapaknya level 20, anaknya level 40, maka apa? Level bapaknya akan apa? Levelnya dibarengin, levelnya bisa ketemu enggak? Bisa lah. Ya. Bisa. Jangan kan sama orang tua kita, sama konco kita, bestie mereka dengan sebagian yang lain, saling bertanya. Ya. Bahkan teman, kalau kita punya teman nyemplung di jahanam pun, bisa ngelihat loh. Bisa nonton, oh di sono dia lagi, na'udzubillah. Ya. Ya. Ketika ditawarin, qala fa hal antum muttali'un. Mau lihat temanmu enggak? Ketika dia cerita innahu kana li qarin, dulu di dunia aku punya bestie, katanya kok enggak ada di surga gitu. Ya. Maka apa? Qala fa hal antum muttali'un. Allah tawarin, mau lihat apa? Ibnu Abbas mengatakan menunjukkan surga punya ventilasi, punya jendela. Mau lihat enggak? Katanya. Fattala fara'ahu fi sawa'il jita, yang menonton bukan yang ditonton. Sallallahu alaihi wa sallam. Di sisi lain, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi penduduk surga, di dalam surga apa saja mereka mau. Ya. Aku mau ketemu bapakku. Datang bapak. Terbesarnya mah kita dosa banyak, amal sedikit. Pengen masuk surga. Allahu Akbar. Iblis saja diusir dari neraka, dari surga hanya dengan sebab satu dosa. Enggak mau sujud. Satu dosa saja diusir dari surga. Lah kita dosanya banyak amit, sudah kepedean. Mohon kita kepada Allah. Ya. Maka jangan cintaikan Allah SWT. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi penduduk surga itu apa saja mereka mau. Mau ketemu apa orang tua, mabis. Begitu orang masuk surga, kasih makan, minum, dan suruh enak. Maka apa? Yang diingat siapa? Bojoku ndi gitu. Bukan berarti nanti bahasa Jawa di sana yang mencintai. Maksudnya ada yang bilang bahasa Arab, tapi itu pun tidak ada dalilnya. Terserah mau bahasanya surga nanti, mau bahasa apa, itu enggak penting bagi kita. Yang penting apa? Login dulu gitu. Itu yang penting. Masalah nanti bahasanya apa yang enggak urusan. Ada ijtihad sebagian ahli ilmu ya, mengatakan bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab, karena udkhuluha bisalam. Salam kan bahasa Arab itu. Salamun alaikum tibtum. Berarti salam. Bahasa Arab dong katanya. Ijtihad. Kita hormati. Tapi enggak ada dalil khusus. Enggak ada dalil jelas. Apa bahasanya. Yang penting masuk surga dulu. Ya. Mencintai sunata. Maka didatangkan siapa? Istrinya. Kalau sama-sama soleh-soleha. Jumpa ya istriku di dunia. Ketemu lagi. Kamu lagi. Bosan melihat mukamu tahu. Ngomel mulu lagi dulu di dunia. Gitu. Enggak ada coba. Enggak ada lapuk-lapukan, bosan-bosanan di surga. Enggak ada. Kebencian, hasad, kecemburuan. Udah bersih semua dengan orang mandi di sungai. Atau di mata air yang bernama. Atau sungai yang bernama apa? Sabila. Ainan fiha tusamma sabila. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surur mutaqabil. Jadi enggak ada lagi kebencian, cemburu apa dan sebagainya. Udah gitu, udah ketemu istri, pasti orang mikirnya apa? Anak-anak kita kemana? Masya Allah. Kalau anak-anaknya juga saleh-saleh, ngumpul, datangin. Alhaqna bihim durriyatam, datang ngumpul. Senang ketemu anak. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan anak-anak kita semua, insyaAllah. Yang anak kita yang kecintai. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh-saleh. Setelah itu baru nyari siapa? Besti. Mana Abu Fulan? Mana Akhi Fulan? Dulu teman ngaji di Masjid Ijo. Ya? Misalnya. Masya Allah. Cintai sana ta'ala. Bisa. Ya? Antum penasaran. Aku pengen lihat Umar bin Khattab. Bisa. Semua. Hatta mau lihat roh. Rasul, ini tadi kita lagi bahas itu kan. Bisa berkumpul lihat Rasul, insyaAllah. Hatta mak-mak bisa ketemu lihat Rasul, insyaAllah. Ya. Kenapa? Rasul katakan, ana innama ana lakum bimanzilatil walid. Saya ini bagi kalian seperti posisi seorang bapak. Boleh enggak anak lihat bapaknya? Anak perempuan lihat bapaknya boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Lahumma yasha'una fiha waladina mazid. Kayak ini jam-jam lapar ya, jemaah. Udah kemalaman ya? Anak enggak enak ini jadinya. Ya memang itu dituntut. Boleh enggak kita berusaha untuk khusyuk dalam ibadah yang memang dituntut untuk khusyuk. Ya. Bahkan di antara ciri khas orang-orang beriman itu kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Gitu. Cintai sama ta'ala. Ya. Anak enggak enak jawab, lanjut jawab jemaah kan ini malu.

0: takutnya nanti ini ustadznya lama tuh kedemenan ngomong gitu ya. Ya anak gak enakan orangnya. Jemaah santri sini aja dulu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan utang.

0: Bin Laden.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masyarakat.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia.
1: La mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqa.
0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya.
1: Amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqq.
0: Ke surga yang penuh kenikmatan.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqal ladhina min dunih, balil zalimuna fi dalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

0: فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi liyuriyakum min ayatihi Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin syakur.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. What?

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda berbaring terbujur kaku. Saat Anda berbaring terbujur kaku. Saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kita insyaallah akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sekarang kita masuk bab yang ke-30. Bab ma ja'a fil istisqa bil anwa. Bab ma ja'a fil istisqa bil anwa. Yaitu bab tentang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Al-anwa jamak dari nau. Nau yaitu manazilul qamar, tempat kedudukannya bulan. Jadi nau jamaknya anwa. Tempat manazilul qamar. Jadi bab ini menjelaskan tentang wa'id, ancaman. Dijelaskan dalam kitab Fathul Majid ay minal wa'id. Yaitu bab tentang ancaman bagi orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya, ancamannya dengan syirik dan kufur. Nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Jadi yang dimaksud dalam bab ini yaitu al-murad nisbatus suqya wa maji'il matar ila anwa. Ini maksud menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Tentang bintang ini menurut Abu Sa'adat, kata beliau bahwa qamar dan bintang itu mempunyai 28 manzilah, yang bulan itu turun setiap malam satu manzilah, satu kedudukan, satu tempat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila. Ada lafaz manazila dalam surah Yasin ayat 39. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Dalam surah Yasin surah 36 ayat 39 dari mulai ayat 38 sampai ayat 40, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, dan telah kami tetapkan bulan manzilah-manzilah. Jadi bulan itu mempunyai manzilah, mempunyai kedudukan-kedudukan yang setiap malam berubah kedudukannya. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Itu dijelaskan, maksudnya bulan itu pada awal kecil, berbentuk sabit, kemudian sudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama. Bulan purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung. Jadi awal bulan itu, bulan sabit, di awal bulan itu kelihatan sabit. Nanti pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15, bulat ya, purnama. Yang kita disunahkan puasa pada tanggal 13, 14, 15, Hijriah. Kemudian di akhir bulan, dia mengecil lagi. Kal urjunul qadim. Seperti tandan yang tua, yang kering, yang melengkung. Di dalam penjelasannya demikian. Kemudian di ayat 40, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, di sini yang menjadi syahid dalam ayat ini yaitu kata-kata bulan ini, wa qamara qaddarnahu manazil. Jadi setiap malam itu ada manzilah-manzilah tiap bulan itu. Dijelaskan oleh Abu Sa'adat, yaskutu fil gharab kulla 13 laitan manzilah ma'atulul fajr.

mereka menisbatkan menisbatkan turunnya hujan itu dengan adanya bintang itu. Jadi mereka menisbatkan adanya hujan itu dengan turunnya hujan itu dengan adanya bintang tersebut. Sehingga mereka mengatakan mutirna binau'i kaza wa kaza. Kita diturunkan hujan dengan adanya bintang-bintang itu. Nah, ini dimasukkan dalam bab ini membantah pendapat itu. Dan ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Bahkan nanti kita akan lihat penjelasan para ulama bisa dikafirkan. Kalau ada orang mengatakan bahwa bintang itu mempunyai pengaruh terhadap turunnya hujan dan yang lainnya, maka bisa dikatakan orang itu kafir, keluar dari Islam. Karena yang menurunkan hujan pada hakikatnya Allah SWT. Bukan bintang, bukan yang lainnya. Sekarang kita baca dulu keterangannya, ayat dan hadisnya. Sekarang kita baca ayatnya. Dan selalu muallif, ya, banyak sekali dalam kitabnya ini, setiap bab itu membawakan ayat. Atau kalau tidak, hadisnya saja. Jadi ayat, kemudian hadis, kemudian penjelasan dari salafus saleh. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Di dalam ayat ini dijelaskan dalam kitab Fathul Majid ada riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah, tapi riwayat ini dhaif. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid, tapi riwayat ini dhaif, yaitu Nabi mengatakan dari Ali bin Abi Thalib, Rasul bersabda wa taj'alun rizqakum, yaitu syukrakum annakum tukadzibun. Rasul bersabda kalian menjadikan rezeki kalian, yaitu syukur kalian, bahwa kalian mendustakan dengan mengatakan bahwa kami diturunkan hujan dengan bintang ini. Riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad Tirmidzi, dihasankan oleh Tirmidzi, tapi hadis ini dhaif. Ada kelemahannya. Yang sahih, yaitu mauquf dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan tentang ayat ini, وَتَجَعْلُنَ رِزْقَكُمْ أَيْ شُكْرَكُمْ. Kalian menjadikan syukur kalian, rezeki kalian itu, syukur kalian, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Yaitu kalian mendustakannya dengan menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang. Istidlal ayat ini, mengambil dalil dari ayat ini, ini benar. Artinya, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Mansur menafsirkan demikian. Jadi muallif membawakan riwayat ini, riwayat yang diakui oleh jumhur mufassirin. Jadi untuk gampangnya saya artikan gini. Wataj'aluna rizqakum. Untuk memudahkan, di dalam kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid dijelaskan wataj'aluna rizqakum. Kalian menjadikan rezeki kalian. Rezeki kalian itu yaitu syukurnya kalian. Wa taj'aluna syukrallahi 'ala ma razaqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki yang Allah telah turunkan kepada kalian, syukurnya kalian itu terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kalian, yaitu kalian mendustakan. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kalian, tapi kalian balas dengan mendustakan. Rezeki yang di sini sifatnya umum, tapi yang dimaksud di sini rezeki ini yaitu turunnya hujan. Rezeki ini luas, apa saja bentuknya rezeki itu. Tapi yang dimaksud di sini, maka muallif memasukkan ini, yaitu kalian menjadikan syukur kalian kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan, yaitu turunnya hujan itu, annakum tukadzibun, kalian mendustakan. Ai tansibuna rizqallahi wa huwal matar ila anwa wa huwa takdzibun minkum bi anna rizqa min Allah Ta'ala. Jadi kalian mendustakan, yaitu dengan menisbatkan rezeki atau karunia dari Allah yaitu hujan, kalian nisbatkan kepada bintang. Dan ini pendustaan dari kalian. Sedangkan rezeki itu semua

0: datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan maupun yang lainnya datang dari Allah. Maka Allah menegur dalam ayat ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi kalian membalas rezeki yang Allah telah karuniakan, yaitu hujan itu, kepada kalian dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Perkataan mereka mengatakan mutirna binau ikada. Ini perkataan yang tidak benar. Kami diturunkan hujan dengan sebab bintang itu. Ini perkataan yang tidak benar. Karena itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu tafsir yang pertama. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ay taj'aluna hadzakum min hadzal rizq alladhi fihi hayatukum at-takdzibu fihi yani al-Qur'an. Kata Ibnu Qayyim, yaitu kalian menjadikan bagian kalian dari rezeki ini, yaitu dari hujan ini, yang merupakan bagian dari kehidupan kalian, kalian dustakan. Yaitu kalian mendustakan rezeki itu dan juga kalian mendustakan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tafsir yang ketiga dari Hasan Al-Basri, yaitu taj'aluna hadzakum wa nasibakum min al-Qur'ani annakum tukadzibun. Wa qala wa khasira 'abdun la yakunu hadzu min al-Qur'ani illa takdzib. Kata Hasan Al-Basri, kalian menjadikan bagian kalian dan nasib kalian dari Al-Qur'an ini kalian mendustakan. Allah telah memberikan karunia yang sekian banyak, akan tetapi kalian mendustakan Al-Qur'an. Maka sangat rugi seorang hamba yang dia mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena orang-orang jahiliyah itu mendustakan Al-Qur'an. Jadi tafsir yang pertama, ini yang jadi pegangan jumhur mufassirin, yaitu kalian menjadikan rezeki yang Allah turunkan yaitu hujan dengan mendustakan. Apa pendustaannya? Mereka mengatakan bahwa turunnya hujan bukan karena Allah, tapi karena bintang. Itu tafsir yang pertama yang menjadi pegangan jumhur mufassirin. Tafsir yang kedua, kata Ibnu Qayyim, yaitu kalian menjadikan bagian kalian dari rezeki yang Allah telah berikan kepada kalian, yaitu hujan ini yang merupakan sebab dari kehidupan kalian, kalian mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir yang ketiga dari Hasan Al-Basri, yaitu kalian menjadikan nasib kalian, bagian kalian dari Al-Qur'an, selalu mendustakan Al-Qur'an. Orang-orang jahil selalu mendustakan Al-Qur'an. Meskipun dalam hati kecil mereka membenarkan bahwa Al-Qur'an itu benar, tapi mereka mendustakan. Sangat rugi, kata Hasan Al-Basri, sangat rugi. Jadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sangat rugi seorang hamba yang bagiannya dari Al-Qur'an hanya mendustakan saja. Jadi ayat ini dibawakan dalam bab ini sangat cocok. Benar, karena tafsir jumhur mufassirin menafsirkan demikian. Sebagaimana dari para sahabat yaitu Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan demikian. Fawaid dari ayat ini, manfaat dari ayat ini, yang pertama, annal khaira wasyarra muqaddarun minallahi ta'ala. Bahwa kebaikan dan kejelekan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan kejelekan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal matara minar rizq. Bahwa hujan itu termasuk rezeki, karunia dari Allah. Maka wajib kita mensyukuri nikmat Allah itu. Jangan banyak mengeluh dengan turunnya hujan. Justru kita harus bersyukur karena hujan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nisbatun ni'mah ila ghairillahi kufrun biha. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kufur. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kufur. Itu fawaid dari ayat yang pertama. Itu dia termasuk mendustakan. Karena menisbatkan hujan kepada selain Allah. Ini kufur. Sekarang kita bahas hadis Nabi SAW yang pertama. Ini dua hadis dibahas. Yaitu an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsabi wat ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahatu wa qala an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin rawahu Muslim. Artinya dari Abi Malik Al-Asy'ari, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Ya, ada empat perkara pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Artinya tetap masih dilakukan oleh kaum muslimin. Perbuatan ini, empat perkara ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah, tapi masih dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, kata Rasulullah, ada empat perkara pada umatku yang termasuk dari perkara-perkara orang-orang jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, yaitu al-fakhru bil ahsabi, yaitu membanggakan kebesaran nenek moyang. Al-fakhr itu membanggakan kebesaran nenek moyang, leluhur. Wat-ta'nu fil ansabi, at-ta'an artinya mencela, ansab nasab keturunan, dan mencela keturunan. Yang ketiga ini yang menjadi syahid dalam bab ini, yang ketiga ini yang menjadi syahid bab ini, wal istisqa'u bin nujumi, dan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Yang keempat, wan niyahah, dan meratap. Qala, ia berkata, yaitu beliau bersabda lagi, anna'ihatu, perempuan yang meratap. Jadi secara keumuman ya, biasa pada zaman jahiliyah itu yang meratap perempuan, bisa saja laki. Ini secara keumuman, wanna'iha, perempuan yang meratap, idza lam tatub, apabila dia tidak taubat, qabla mautiha, sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamati, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiranin, yaitu dia akan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga. Min qatiran, qatiran cairan tembaga. Wa dir'un min jarab, dan pakaian dari kudis. Dir'un min jarab,
1: di situ diartikan mantel ya.
0: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bahas hadis ini sahih. Kita bahas yang pertama dalam hadis ini, yaitu perkataan arba'un fi ummati. Empat perkara yang ada pada umatku dari perkara jahiliyah. Kata-kata arba'un ini tidak menunjukkan kepada hasr. Bukan berarti bahwa hanya empat saja perkara jahiliyah yang dilakukan oleh umat Islam. Banyak. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menulis kitab Tauhid ini, menulis satu kitab yang judulnya Al-Masail Allati Khalafa Fiha Rasulullah Ahlal Jahiliyah. Masalah-masalah yang Rasulullah menyalahi orang-orang jahiliyah. Disebutkan puluhan masalah yang Rasulullah menyalahi. Nah, ternyata ada di antara umat Islam yang masih melakukan. Ya, insya Allah nanti pekan depan kita akan bahas itu. Kita ambil sedikit dari kitab itu yang penting, tentang al-masail allati khalafa fiha Rasulullah al-jahiliyah, supaya kita terhindar, jangan sampai kita mengikuti perbuatan orang-orang jahiliyah. Genre dalam bahasan hari ini yaitu empat ini, empat hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak sekali yang diberikan syarah oleh Muhammad diberikan syarah oleh Al-Allamah Mahmud Syukri Al-Alusi. Jadi kata-kata empat ini tidak membatasi hanya empat, bisa juga lebih. Jadi mafhumul adad ghairu murad. Yang kedua pembahasan dalam hadis ini kata-kata al-jahiliyah. Yang lebih luasnya insyaallah pekan depan kita akan bahas ini. Yaitu kata-kata jahiliyah yang dimaksud di sini sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Jadi umat Islam ini masih melakukan dalam sarannya dikatakan sataf'aluha hadil umma imma ma'al ilmi bitahrimiha au ma'al jahli bidzalik ma'a kauniha min a'mal jahiliyatil madzmumatil makruhati muharramah. Umat Islam ini akan melakukan perbuatan ini, bisa jadi umat Islam tahu perbuatan itu perbuatan yang haram tapi dia masih kerjakan, atau dia tidak tahu padahal sudah jelas bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan jahiliyah yang dicela, yang dibenci dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan jahiliyah di sini wal murad bil jahiliyah huna ma qabla al mab'ats. Yang dimaksud dengan jahiliyah ini yaitu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dinamakan demikian li farti jahlihim. Dikatakan jahiliyah karena mereka sangat bodohnya. Sudah melampaui batas bodohnya mereka. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa jahiliyah. Dan setiap apa-apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah maka itu jahiliyah. Dan Rasulullah sudah menyalahi perkara-perkara jahiliyah banyak sekali. Yang insyaallah pekan depan kita akan bahas bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Karena itu untuk menghindari diri dari perbuatan jahiliyah ya kita harus memahami Al-Qur'an dan mengetahui As-Sunnah. Dan jahiliyah ini tidak bisa dinisbatkan secara mutlak. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani di dalam kitab Hayatul Albani di juz yang pertama dijelaskan oleh Syekh Albani. Beliau membantah istilah-istilah yang sering dikemukakan oleh Sayyid Qutb rahimahullah. Dalam kitab-kitabnya sering Sayyid Qutb bahwa masyarakat sekarang ini masyarakat jahiliyah. Jahiliyah pada abad 20 atau yang lainnya. Tidak boleh. Kalau dikatakan jahiliyah berarti umat Islam ini semua jahiliyah. Enggak ada yang Islam berarti jahiliyah semuanya. Tidak boleh memutlakan yang demikian. Itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian juga Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aql ketika mentahkik bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Iqtida As-Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim di juz yang pertama, beliau juga menjelaskan dalam ta'liknya bahwa istilah jahiliyah itu tidak boleh kita mutlakan demikian. Perkara yang melakukan itu jahiliyah kita katakan itu jahiliyah. Tapi memutlakan bahwa masyarakat yang ada ini masyarakat jahiliyah, berarti kita masuk di dalamnya. Kita masuk jahiliyah juga. Tidak boleh. Jadi itu istilah itu tidak boleh dinisbatkan secara mutlak. Dan ini yang dijelaskan juga para ulama. Bukan hanya Syekh Al-Albani saja atau Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql atau hanya dua itu. Tapi yang lain juga menjelaskan tentang masalah ini dari para ulama. Jadi istilah yang sering dibawakan oleh Sayyid Qutb atau yang lainnya, Sayyid Hawar dan yang lainnya. Ini tidak benar istilah ini. Tidak boleh. Berarti mengkafirkan masyarakat yang ada ini. Takfir terhadap umat tidak boleh. Jadi pengkafiran terhadap masyarakat kaum muslimin ini tidak boleh. Kalau kita mengatakan masih ada di tengah-tengah umat Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, tidak apa-apa. Tapi sekarang ini, zaman sekarang zaman jahiliyah, masyarakat jahiliyah abad 20 atau abad 21 tidak boleh. Berarti pengkafiran terhadap mujtama, terhadap masyarakat yang ada. Jelas ya? Insya Allah pekan depan kita bahas itu. Tentang beberapa hal yang Rasulullah menyalahi orang-orang jahiliyah. Yang ketiga, dalam hadis ini disebutkan kata-kata al-fakhru bil-ahsabi. Al-fakhr, sebentar. Di sini ada kata-kata la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Artinya umat Islam terus masih mengerjakannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan akhbara anna ba'd amril jahiliyyati la yatrukun nasu kulluhum dhamman liman lam yatrukhu. Wa hadha yaqtadi anna kulla ma kana min amril jahiliyyah wa min amril jahil wa fi'lihim fa huwa madmun fi din Islam. Wa illa lam yakun fi idafati hadhihi al-munkarat ila jahiliyah dhammun laha wa ma'lumun anna idafataha ila jahiliyah kharaja makhrajaz dzam wa hadza ka qauli ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula fa inna dzalika dzamman lit tabarruji wa dzamman li halil jahiliyatil ula wa dzalika yaqtadil man'a min musyabahatihim fil jumlah. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' as-Siratal Mustaqim, Rasulullah mengabarkan tentang sebagian dari perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini justru menunjukkan kepada celaan kepada orang yang tidak meninggalkannya, artinya masih melakukan perbuatan itu. Dan ini juga menunjukkan konsekuensinya bahwa setiap apa-apa yang termasuk perkara jahiliyah dan perbuatan mereka, semuanya itu tercela dalam Islam. Apa yang disebutkan bahwa itu perbuatan jahiliyah, kalau dilakukan itu perbuatan yang tercela dan hina dalam Islam. Karena kalau tidak dikatakan demikian, maka penyandaran yang demikian dari kemungkaran-kemungkaran kepada jahiliyah tidak ada manfaatnya terhadap pencelaan. Justru dengan penisbatan jahiliyah itu menunjukkan kepada celaan. Karena itu penisbatan kepada jahiliyah keluar menurut keluarnya celaan, artinya keumuman celaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berdedah seperti dedahan jahiliyah, terbuka pakaiannya, auratnya seperti orang-orang jahiliyah. Kata Syekhul Islam, ayat ini menunjukkan kepada celaan tabarruj. Tabarruj itu terbuka, yaitu seorang berpakaian tidak menutup aurat, ini tabarruj namanya. Ini tercela. Dan celaan kepada keadaan jahiliyah yang pertama. Karena itu ayat ini konsekuensinya melarang kita menyerupai orang-orang jahiliyah secara mutlak. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Sekarang yang ketiga, pembahasan yang ketiga, yaitu al-fakhru bil ahsab, yaitu berbangga dengan keturunan, nenek moyang, leluhur. Yaitu yang dimaksud iftirahum bima fakhiril aba, berbangga dengan kebanggaan nenek moyangnya. Ai at-ta'azum 'ala an-nasi bil aba'i wa ma'athirihim, yaitu merasa besar dan tinggi, terhormat dan menghinakan manusia, yaitu berbangga dengan nenek moyang mereka dan peninggalan mereka. Wa dzalika jahlun 'azim. Ini kebodohan yang besar. Jadi bangga dengan peninggalan nenek moyang. Berbangga dengan nenek moyang dan peninggalan mereka. Berarti ada usaha orang untuk menghidupkan peninggalan nenek moyang. Ini kejahilan yang besar. Ini berbangga itu bukan dengan yang demikian, tapi Islam justru menganjurkan kita tidak ada kemuliaan melainkan dengan apa? Dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah orang yang takwa. Sedangkan harta, anak-anak atau yang lainnya tidak akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah melainkan amal kita sendiri, iman dan amal kita. Anda lihat dalam surah Saba ayat 37. Dalam surah Saba ayat 37 Allah berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun." Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun juga. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Jadi Allah menisbatkan ya, kebaikan dan kemuliaan itu dengan iman dan amal soleh kita. Bukan dengan nenek moyang. Jadi kalau ada orang yang berbangga dengan nenek moyangnya, ini yang seperti ini al-fakhru bil ahsab termasuk perbuatan jahiliyah. Tidak boleh. Ya. Meskipun merasa bok nenek moyangnya punya keturunan yang mulia, ningrat atau yang lainnya, tetapi ada kebanggaan yang demikian. Tidak boleh. Kita bangga justru dengan Islam yang Allah telah karuniakan kepada kita. Ini ada berapa hadis lagi yang berkaitan tentang masalah ubiyatul jahiliyah. InsyaAllah sudah surat maghrib kita lanjutkan. Karena sudah masuk surat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya ikhwah, azakumullah. Kita tadi membahas sampai poin yang ketiga dari hadis tentang arba'un fi ummati min amal jahiliyah, dari sahabat Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yaitu yang ketiga tentang berbangga dengan nenek moyang atau leluhur. Ini juga tidak dibenarkan syarat-syarat Islam dan termasuk perkara jahiliyah. Maka orang Islam juga tidak boleh demikian. Karena yang mendekatkan kita kepada Allah yaitu ketakwaan kita, iman dan amal soleh kita. Kemudian ada riwayat yang lain juga dari sahabat Abu Hurairah secara marfu'. Nabi bersabda, "Inna Allah azza wa jal qad azhaba ankum ubbiyat al-jahiliyah wa faqraha bil aba. Mu'minun taqiyyun wa fajirun syaqi. Antum banu Adam wa Adam min turab. La yada'anna rijalun faqraha bi aqwamin. Innama hum fahmun min fahmi jahannam. Aw la yakununna ahwana 'ala Allahi min al-ji'lan allati tadfa'u bi anfiha natna." Rawahu Abu Daud. Dari Abi Hurairah secara marfu', telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menghilangkan dari kalian ubbiyatul jahiliyah, yaitu kebanggaan-kebanggaan, kesombongan-kesombongan jahiliyah, dan kebanggaan kalian dengan nenek moyang kalian. Sesungguhnya orang mukmin itu, sesungguhnya manusia itu ada yang mukmin bertakwa, ada juga orang yang jahat dan celaka. Kalian adalah anak cucu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Hendaknya beberapa kaum meninggalkan kebanggaan mereka dengan kaumnya. Sesungguhnya mereka itu adalah arang, fahmun yaitu arang, dari arangnya neraka jahannam. Artinya bahan bakarnya neraka jahannam. Atau mereka akan menjadi lebih hina atas Allah dari ji'lan. Ji'lan ini yaitu binatang yang biasa ada di tempat-tempat yang kotor. Allati tadfa'u bi anfiha natna, yaitu yang binatang ini biasa menolak bangkai itu dengan hidungnya. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah telah menghilangkan dari kalian, dari para sahabat, tentang kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Sudah dihilangkan oleh Allah. Manusia ini ada yang mukmin yang bertakwa, ada juga mereka yang jahat dan celaka. Dan kalian dari anak Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Tidak perlu kita berbangga. Maka hendaknya mereka meninggalkan kebanggaan mereka dengan kaum mereka, dengan bangsa mereka, dengan kabilah mereka. Sungguhnya mereka itu adalah bahan bakarnya neraka jahanam. Atau kalau tidak, mereka akan menjadi lebih hina atas Allah dari binatang-binatang yang kotor, yang biasa menolak bangkai itu dengan hidungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan hadis ini hasan. Jadi hadis ini menjelaskan juga tentang tidak bolehnya kita berbangga dengan nenek moyang atau leluhur. Tidak dibolehkan. Kira kita masuk yang keempat. Wata'nu fil ansabi, yaitu at-ta'n, mencela keturunan. Yang dimaksud at-ta'nu fil ansab ay al-wuqu'u fiha bil 'aybi wa tanaqqus, yaitu mencela keturunan, yaitu mencela mereka dengan aib dan mengurangi mereka, artinya mengurangi derajat atau nilai mereka, mencela kehormatan mereka. Di dalam hadis ini Nabi melarang kita mencela keturunan. Kamu keturunan orang-orang yang jelek, orang-orang yang hina, keturunan tidak boleh dalam Islam. Mencela nasab dalam Islam tidak boleh. Karena semuanya adalah Allah yang menciptakan. Tidak boleh kita mencela nasab. Karena itu Nabi SAW ketika Abu Dzar Al-Ghifari pernah mencela seseorang dengan ibunya, dicela oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, "A'ayyartahu bi ummihi? Apakah engkau mencela dia, menghina dia dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya ya Abu Dzar, pada dirimu ada perkara jahiliyah. Langsung Nabi tegur Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, termasuk as-sabiqin al-awwalin. Dicela apa ditegur oleh Rasulullah, innaka mru'un fika jahiliyah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya pada dirimu itu ada perkara jahiliyah. Anda bayangkan sahabat saja berbuat kesalahan demikian langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Apalagi orang lain. Ya, sahabat. Maka tidak boleh ada orang mencela keturunan orang lain dengan celaan-celaan yang tidak benar. Ya. Jadi celaan yang pokoknya yang sifatnya mencela dari keturunan itu termasuk tidak dibolehkan. Hadis ini menunjukkan bahwa at-ta'an yaitu mencela nasab termasuk dari perbuatan jahiliyah. Dan seorang muslim bisa saja pada dirinya itu ada sesuatu dari perkara ini. Bisa perkara jahiliyah, bisa perkara yahudiyah, bisa perkara nasraniyah. Tapi tidak memastikan orangnya itu kufur atau fasik. Seperti Abu Dzar itu oleh Rasulullah, tidak berarti bahwa Abu Dzar itu fasik, tidak. Artinya dia berbuat kekeliruan, kesalahan yang ditegur oleh Rasulullah. Dan sahabat apabila ditegur oleh sahabat yang lain atau oleh Rasulullah kesalahan, langsung segera bertaubat mereka kepada Allah. Ini yang keempat, pembahasan yang keempat dalam hadis ini tentang tidak bolehnya kita menta'an, mencela, menghina keturunan. Yang kelima, wal istisqa'u bin nujum. Istisqa' yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ini yang menjadi syahid dalam bab ini. Yang dikatakan istisqa' bin nujum ay nisbatul matar ila an-nawq wa huwa suqutun najm, yaitu menisbatkan hujan kepada bintang, yaitu tentang jatuhnya bintang ini, terbitnya bintang ini, maka akan turun hujan. Ini termasuk perbuatan syirik. Kalau seseorang itu menisbatkan turunnya hujan bahwa bintang itulah yang mempunyai pengaruh, maka ini sudah masuk kepada syirkun akbar. Jadi kalau dia meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu adalah bintang, adanya kebaikan, keburukan atau nasib seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, ya, tentang ilmu nujum, kalau dia mengatakan bahwa bintang itulah yang berbuat dan yang berkuasa, maka hal ini sudah jatuh ke dalam syirkun akbar, kufur. Karena itu yang demikian ini harus kita berhati-hati, karena ini perbuatan jahiliyah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, akhafu ala ummati thalathan istisqa'an bin nujumi wa haifas sultani wa takziban bil qadari, rawahu Ahmad. Kata Nabi, aku khawatirkan atas umatku tiga perkara. Yang pertama, menisbatkan hujan kepada bintang. Yang kedua, yaitu kezolimannya penguasa. Yang ketiga, yaitu mendustakan qadar. Ini tiga hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Kemudian tentang masalah istisqa bin nujum, dijelaskan oleh para ulama, kalau dia menisbatkan bahwa yang mempunyai pengaruh adalah bintang, ini kufur. Tapi kalau dia mengatakan bahwasanya yang berhak menurunkan hujan adalah Allah SWT, i'tiqad dia yang mempunyai pengaruh adalah Allah. Tapi karena sudah terbiasa orang-orang jahiliyah mengucapkan demikian, mutir Nabi Nawawi kada, dia i'tiqadnya Allah yang menurunkan. Maka perbuatan ini perbuatan yang haram. Tidak jatuh dalam syirk akbar. Tidak. Kalau dia meyakini bahwa yang menurunkan hujan pada hakikatnya Allah SWT, cuma dia terlepas omongan karena kebiasaan. Adanya hujan ini, karena itu, karena bintang, karena yang lainnya. Ini yang seperti ini, menurut penjelasan dalam kitab Fathul Majid, diharamkan, tapi tidak jatuh ke dalam syirkun akbar. Atau kita katakan syirkun asgar, tapi tidak jatuh ke dalam syirkun akbar. Di sini kita kan fayakunu dzalika syirkan asgar. Maka yang demikian itu jatuhnya kepada syirik asgar. Yang keenam, pembahasan yang keenam dalam hadis ini, wanniyaha. An-niyaha ay raf'u sawti bin nadabi 'alal mayyiti li'annaha tasakhutun biqada'illahi. An-niyaha yaitu meratap, yaitu mengeraskan suara dengan nadab, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Yang demikian ini menunjukkan kepada kemurkaan dia, ketidaksenangan dia dengan qada dan qadar Allah. Wa dzalika yunafi as-sabra al-wajib. Yang demikian ini menafikan kesabaran yang wajib. Wa hiya min al-kaba'ir. Dan niyahah, meratap ini termasuk dosa-dosa besar. Li syiddatil wa'idi wal 'uqubah. Karena ada kerasnya ancaman dan hukuman. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis ini, an-na'ihatu, perempuan yang meratap, idza lam tatub, apabila dia tidak taubat qabla mautiha, sebelum dia meninggal dunia, maka dia akan didirikan pada hari kiamat, akan dihisab nanti pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia mengenakan pakaian dari cairan tembaga dan juga pakaian dari kudis. Maksudnya di sini pakaian dari kudis di sini dijelaskan dalam Sahih Muslim, dalam Ta'liq Sahih Muslim dikatakan ini, wadir'un min jarabin ya'ni yusallatu ala a'dha'iha al-jarabu wal hukkatu bihaitsu yughatti badanaha taghtiyat ad-dir' wa huwa al-qamisu li'annaha kanat tajrahu bi kalimatiha al-muhriqah quluba dzawil musibah. Dia dengan diberikan cairan dari tembaga dan juga tubuhnya itu dikenakan dengan kudis sehingga menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah dia memakai pakaian. Itu penjelasan dari Ta'liq Sahih Muslim. Karena itu orang yang meratap ini, yang dikatakan meratap menurut Syekh Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, wa huwa amrun zaidun 'alal bukai. Jadi bukan sekedar menangis. Kalau menangis, umpamanya ada seorang kematian, anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, dia menangis, wajar. Rasulullah pun pernah menangis ketika anaknya meninggal dunia. Wajar sebagai manusia menangis. Cuma dia tidak boleh mengatakan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengatakan dengan kalimat-kalimat yang baik ketika terkena musibah. Kemudian tentang nangis yang dimaksud di sini yaitu nangis yang sifatnya tambahan. Meratap, umpamanya dia menampar muka, menampar pipinya, menarik rambutnya, menyobek-nyobek bajunya, teriak dengan teriakan histeris. Ini yang seperti ini yang dikatakan meratap. Ketika ada keluarganya yang meninggal dunia. Biasanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah demikian. Kalau ada yang meninggal, itu biasa mereka teriak-teriak seperti itu. Menampar pipinya, kemudian menarik-narik rambutnya, kemudian menyobek-nyobek bajunya, melempar apa saja sudah. Ini termasuk meratap. Ini yang dikatakan meratap yang seperti ini. Jadi bukan sekedar menangis. Kalau sekedar menangis, kesedihan, wajar. Tapi kalau nangis dengan suara yang keras, sampai histeris, dan menyobek baju seperti tadi, ini tidak dibolehkan. Karena yang demikian itu berarti dia tidak redha dengan qada dan qadar Allah. Kemudian juga dia tidak sabar dengan ketentuan yang Allah telah tentukan. Yang ketiga, dia menyerupai orang-orang jahiliyah. Tasyabbu bil jahiliyah. Karena itu ancamannya berat dalam hadis ini. Ancamannya berat. Itu akan di hari kiamat itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikasih cairan tembaga dan juga dia dipenuhi dengan kudis. Di antara ancaman lagi, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, di sini idza lam tatub, kata-kata idza lam tatub peringatan juga apabila dia tobat, ya tidak dilakukan yang demikian. Syaratnya di sini idza lam tatub, dibangkitkan pada hari kiamat dengan cairan tembaga dan kudis itu apabila dia tidak tobat. Tapi kalau dia tobat, ya akan diterima kalau dia tobat. Karena Allah menerima tobat hamba-hambanya apabila dia bertobat sebelum dia meninggal dunia.
1: Ini menunjukkan bahwa taubat itu menghapuskan dosa, meskipun dosa itu dosa dosa besar.
0: Dan ini sudah sepakati. Bisa juga menurut penjelasan dalam kitab Fathul Majid, bisa juga orang itu terhapus dosanya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak yang dia lakukan, atau dengan musibah yang menimpa dia, atau dengan doanya kaum muslimin, atau dengan syafaat, dengan izin Allah, atau dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang ia kehendaki dari orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian fawaid dari hadis ini. Yang pertama fawaid dari sini bahwa thubutu risalatihi, tetapnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu akhbara an umuril ghaib. Tetapnya risalah Nabi Muhammad karena beliau memberitakan tentang perkara-perkara yang ghaib. Yang kedua, at-tanfiru min hadhil asya, menjauhkan diri dari empat hal ini, dari empat perkara ini, menjauhkan diri dari empat perkara ini, berbangga dengan nenek moyang, mencela keturunan, menisbatkan hujan kepada bintang, dan meratap. Ini harus jauhkan. Yang ketiga, ananiyaha min kabairi dzunub, bahwasanya meratap itu termasuk dosa-dosa besar. Dan ini juga wajib kita ingatkan keluarga ini, bahwa meratap itu termasuk dosa besar. Kalau kita masih ada orang tua itu suruh bikin wasiat sebelum meninggalnya, jangan sampai ada yang meratap ketika dia meninggal. Dan di antara ulama lebih banyak memberikan wasiat seperti itu.
1: Di antara wasiat Syekh Muhammad Nasrul Albani sebelum meninggalnya, itu di antara wasiatnya.
0: Dan saya ingatkan kepada keluarga saya, kalau saya meninggal jangan ada yang meratap. Karena sudah kebiasaan orang seperti itu,
1: termasuk perkara jahiliyah
0: yang tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi di antara wasiat kita itu, jangan ada keluarga yang meratap karena itu termasuk dosa besar. Yang keempat, anna min syuruti taubati an takuna qabla al-maut. Yang keempat, bahwa di antara syarat-syarat taubat itu hendaknya sebelum meninggal dunia. Di antara syarat taubat itu yaitu sebelum meninggal dunia. Berarti syarat diterimanya taubat itu sebelum meninggal dunia. Seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban bi isnadin hasan. Nabi bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh itu belum ada di kerongkongan, belum sampai di kerongkongan. Artinya sebelum nazak menjelang meninggal dunia. Kalau sudah sampai di kerongkongan, tidak akan diterima. Kalau ruh sudah ada di kerongkongan, meskipun dia ucapkan kalimat taubat, sudah berat, tidak diterima. Contohnya apa? Yang sudah jelas Fir'aun. Begitu tenggelam, masih sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Seperti disebutkan dalam surah Yunus. Tidak diterima. Kenapa? Ruh itu sudah ada di kerongkongan. Sudah berada di kerongkongan. Nabi Musa sudah mengajak Fir'aun untuk masuk Islam. Tidak mau. Bahkan mengejar Nabi Musa. Ketika sudah tenggelam dan tidak ada lagi yang bisa menolong dia, baru dia mengucapkan, saya beriman kepada Rabbnya Nabi Musa. Tidak diterima oleh Allah. Jadi taubat itu sebelum meninggal dunia, sebelum ruh itu berada di kerongkongan. Ya, seperti Allah sebutkan. Satu contoh saja. Tentang Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang sudah ada di kerongkongan rohnya, kemudian dia mengucapkan kalimat itu, tidak diterima oleh Allah SWT. Karena dengan dasar hadis ini dan juga ayat Al-Quran dalam surah Yunus. Antum lihat itu, surah yang ke-10 di ayat 90. Dan ayat 91. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, ia berkata, saya percaya, amantu, saya beriman bahwa tidak ilah melainkan Allah yang dipercaya oleh bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ana minal muslimin. Apa kata Allah? Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu beriman, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu. Jadi rohnya sudah berada di kerongkongan, tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi ini fawaid yang keempat, kita kembali lagi yang tadi. Bahwa di antara syarat taubat hendaknya sebelum meninggal. Kalau mau ditambah lagi, di antara syarat taubat terima taubat sebelum matahari terbit dari barat. Antara hadis Nabi SAW dan ayat Al-Qur'an sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian yang kelima, annasyirkal asghar la yukhriju minal millah. Bahwa syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama ini. Yang kelima, bahwa syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama ini. Yang keenam, thubutul jaza wal ba'ats. Yang keenam, yaitu tetapnya adanya balasan dan dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Yang keenam, tetapnya adanya balasan dan dibangkitkannya manusia nanti pada hari kiamat. Ya, itu enam fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-laili falamma insarafa aqbala 'ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab wa'amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Artinya, Bukhari dan Muslim, dan bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah yang setelah malamnya turun hujan. Ya, malamnya turun hujan. Falamma sarafa, tatkala selesai salat subuh, aqbala lan-nas, Rasul menghadap kepada para sahabat. Faqala, Rasul berkata, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Mereka berkata, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah berkata, qala. Allah berfirman. Jadi dua kali qalanya. Qala, Rasulullah bersabda, qala, Allah berfirman. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Yaitu Allah berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Dijelaskan. Dijelaskan. Yaitu qala mutirna man qala mutirna bi fadli fa amma man qala mutirna bi fadli wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang berkata kami diturunkan hujan atau telah turun hujan kepada kita dengan berkat karunia dan rahmat Allah, maka orang itu berarti beriman kepada aku, kata Allah, dan kafir kepada bintang, kufur kepada bintang. Dan barang siapa yang berkata, kami diturunkan hujan dengan berkat bintang, ya, turun hujan kepada kita karena bintang ini atau karena bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Ini dalam hadis ini menjelaskan tentang masalah menisbatkan turunnya hujan kepada Allah dan kepada bintang. Kalau yang mengatakan turunnya hujan karena bintang, dia kafir kepada Allah SWT. Kalau mengatakan turunnya hujan dengan rahmat dan dengan keutamaan Allah, maka ini orang yang beriman kepada Allah. Karena itu kalau ada turun hujan, kita sebutkan seperti ini. Ada turun hujan, sunnahnya kita sebutkan ini. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kalau ada hujan, langsung kita ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Telah turun hujan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan perawi hadis ini yaitu Zaid bin Khalid Al-Juhani, ini sahabiyun masyhur yang wafat tahun 68 Hijriah. Kemudian Rasulullah salat. Salat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat yang terkenal, yaitu sebelum masuknya ke Mekah, jauh dari Madinah. Jadi kalau dari arah Jeddah itu dinamakan Shumaisi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ridwanullahi ajmain setelah selesai salat subuh, alam tasma'u ma qala rabbukum al-laila. Di sini kalimatnya, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Tapi dalam riwayat Nasa'i, alam tasma'u ma qala rabbukumul laila, apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Allah tadi malam? Sahabat menjawab, Allah wa rasul alam. Ini adab. Ketika kita ditanya tidak tahu, kita mengucapkan Allah wa alam. Bukan Allah wa rasul alam, karena Rasul sudah meninggal. Allah wa alam. Kemudian kata-kata pagi ini ada hambaku yang iman dan kafir, ini menunjukkan bahwa Allah membagi manusia ini menjadi dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Adapun munafik, masuknya kemana? Munafik masuknya kemana? Masuk ke dalam orang kafir. Munafik yang i'tiqadi masuk ke dalam golongan kafir. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, "Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Allah bagi dua manusia ini. Dan dialah yang menciptakan kamu. Di antara kamu ada yang kafir, di antara kamu ada yang beriman. Makanya Allah dalam hadis qudsi ini berfirman, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Dua aja dibagi oleh Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang mempunyai i'tiqad, mempunyai keyakinan bahwa bintang itu mempunyai pengaruh terhadap turunnya hujan, maka orang ini kufur. Karena dia telah berbuat syirik dalam masalah apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di sini. Dalam rububiyah. Karena yang menciptakan Allah SWT. Yang mengeluarkan hujan Allah SWT. Ini syirik dalam rububiyah. Li'annahu asyraka fir rububiyah wal musyriku kafir. Ini jelaskan dalam kitab Fathul Majid. Idza taqada anna linnau'i ta'thiran fi inzalil matar fahadha kufrun. Li'annahu asyraka fir rububiyah wal musyriku kafir. Apabila seorang mempunyai i'tiqad, keyakinan bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap turunnya hujan, maka ini kufur. Karena dia syirik dalam masalah rububiyah Allah. Sedangkan orang musyrik adalah kafir. Wa illam ya'taqid dzalika fa huwa minasyirkil asghar. Dan apabila dia tidak meyakini yang demikian itu, maka termasuk syirkun asghar. Dikatakan dia syirik karena dia menisbatkan nikmat Allah kepada selainnya. Jadi yang perlu diingat bahwa Allah tidak pernah menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Dan turunnya hujan itu di sini disebutkan bi fadlillahi wa rahmatih, dengan keutamaan atau karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan hadis ini bahwa tidak boleh ada seorang menisbatkan perbuatan Allah kepada yang lainnya. Jadi setiap yang Allah berikan kepada hambanya atau nikmat-nikmat Allah ini, kita harus nisbatkan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Kemudian dilanjutkan di dalam Kitabatul Majid, yushiru ila anna nisbatan ni'mah ila ghairillahi kufrun. Walihada qata'a ba'dul ulama bitahrimihi. Wa illam ya'taqid ta'thiran naw' bi inzalil matar, fayakunu min kufrin ni'am. Hadis ini menunjukkan bahwa menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kufur. Karena itu sebagian ulama memastikan dengan haramnya. Meskipun dia tidak meyakini pengaruh dari bintang itu terhadap turunnya hujan. Kalau dia umpamanya berkeyakinan bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah SWT, tapi bintang itu punya pengaruh, maka yang seperti ini termasuk kufrun nikmat. Karena itu kita tidak boleh mengingkari nikmat Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Kita tidak boleh seperti mereka, orang-orang yang menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Atau mereka mendapatkan nikmat itu kemudian mereka ingkari. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, sampai di sini dulu kajian tentang hadis ini. Dan kita biasakan kalau turun hujan itu kita ucapkan dengan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Tidak boleh kita menisbatkan sebab kepada yang lain. Ya, turunnya hujan karena ini, turunnya hujan karena ini atau yang lainnya. Kita nisbatkan kepada Allah SWT. Turunnya hujan ya karena rahmat Allah, karena keutamaannya. Kadang-kadang juga terlepas omongan, karena sangat panas, oh ini panasnya sebagai sebab turunnya hujan. Tidak. Bukan sangat panas itu sebab turun hujan. Turun hujan karena rahmat Allah SWT. Itu sering ya. Kalau sangat panas, ini sebab turunnya hujan. Bukan. Tidak boleh. Bahwa sebab turunnya hujan itu karena rahmat dan keutamaan Allah SWT. Maka kita ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya, sampai sini dulu. Karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi dengan masalah yang berkaitan dengan masalah ini atau masalah jahiliyah insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول
2: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib al-tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan

0: kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
3: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah."

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخلص

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbir ji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata. Sekedar angan-angan. Sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir. Sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar. Tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya. Kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasul sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap. Menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis Riwayat Muslim.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إلا هو وسع كل شيء علما.
1: سبحان الله.
0: كذلك نقص

0: الصراط السوي ومن اهتدى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Izam al-ajri ma izam al-bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
3: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang
6: mampu melindungiku.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara dan saudariku, semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syatibi mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, semua agama sepakat untuk menjaga lima pokok penting: agama, harta, jiwa, akal, dan nasab. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, bangkai, dan patung-patung. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr karena merusak akal. Allah mengharamkan jual beli bangkai karena merusak nyawa. Dan Allah mengharamkan jual beli patung karena merusak agama. Dan di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni orang yang membunuh maka dia dikisos, dibunuh juga. Dan yang ketiga adalah al-mufariku lil jamaah, orang yang murtad dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Islam menjaga lima hal ini. Pertama, menjaga agama. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bertauhid dan melarang kita perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik. Dan Islam sangat menekankan kepada kita untuk mengamalkan syiar-syiar Islam seperti salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan keluarkan zakat. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Di antara buktinya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda Allah min qatlil muslimi bighairi haq." Hancurnya dunia dan isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dan di antara buktinya juga, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dan terutama kepada para pemimpin untuk menegakkan hukum qisas. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan qisas. Semua itu demi menjaga darah manusia. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Di antara buktinya, Allah Subhanahu wa taala sering kali di dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk menggunakan akal dalam merenungi keajaiban-keajaiban dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Kenapa mereka tidak merenungi dan menghayati Al-Qur'an? Dan di antara buktinya juga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari minuman-minuman yang merusak akal. Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Dan yang keempat, Islam menjaga nasab. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk menikah, membentengi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengharamkan kita dari perbuatan zina. Waliyadu billah, Allah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang nista dan hina. Yang terakhir, Islam menjaga harta. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk hemat di dalam mengeluarkan harta. Allah berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan hamba-hamba yang beriman itu, apabila mereka membelanjakan harta, maka mereka tidak boros dan jika tidak pelit, tapi tengah-tengah. Dan di antara buktinya juga, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan pencurian dan memberikan hukuman yang tegas terhadap para pencuri, baik pria ataupun wanita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada. Lima hal pokok ini, jika kita mau mewujudkannya dan mau menerapkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan keamanan, dan kita akan merasakan ketentraman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negara kita menjadi negara yang tentram dan aman. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
0: Undayan Mutiara Nasihat. Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

0: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aqimish shalah.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Hadil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahi الحيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan

0: tidak sama dengan satu sen.
1: Maka Allah berikan
0: kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
2: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
3: Jalla. 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't. A'udzu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udzu bika min 'adzab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Quran.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niisken rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, Ngajomantara.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: La yusyrikuna bi syai'.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim.

0: Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
1: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
2: yang maha pencipta,
0: maha pengatur,
2: maha berkuasa,
0: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah
2: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Rawah Muslim.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
8: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, "Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh." Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Surah At-Tahrim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
0: Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَإِذْ

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Kemudian Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, "Siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu, wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: إن تتوبا إلى الله فقد صغت

0: Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah adalah pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang yang beriman yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.
1: Asa

0: Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yaitu perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.
1: Ya.

wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyampaikan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Ya.

0: langit.
1: Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka, bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Dan kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Radio Roja, Kakoncara, Dijomantara, Katresna, Dimarcapada.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
6: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alai.
7: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah mesti ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana, di atas arsy, ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
0: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: صالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يصلحون.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: Qalu la'in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan laqasirun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: Waja'u abahum isya'an yabkun.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
0: Qal

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: dan orang dari Mesir yang membelinya, berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: إنه لا يفلح الظالمون.
1: Dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin.
0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
0: Ma

0: apa yang kamu sembah selain Allah. Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan pertama yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dari Maros. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, di kesempatan ini pembahasan dengan tema siapakah Ahlus Sunnah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falaytafaddol, masykur Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadaq. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada penghujung atau bagian-bagian akhir dari kitab ini, yang mana beliau memberikan beberapa nasihat-nasihat penting kepada kita semua. Di antaranya perkataan beliau rahimahullah, وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ muslimin an yaqula fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnah la yuqalu sahibu sunnatin hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha. Kata beliau rahimahullah, dan tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk menyaksikan, memberi kesaksian bahwasanya fulanun sahibu sunnah, bahwasanya fulan, ya, salah satu dari manusia atau dari kaum muslimin, dia merupakan ahlu sunnah, sampai dia mengetahui bahwasanya telah terkumpul padanya pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mempersaksikan dengan kebenaran dan dia mengetahui. Sehingga untuk merekomendasi atau mengatakan dia berada di atas sunnah, seorang harus mengetahui apa pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah, apa pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah, tentang iman kepada Allah, tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Apabila seorang menyimpang dalam bab tauhid uluhiyah, apalagi sampai terjatuh kepada perbuatan syirik akbar atau mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atau terjatuh dalam kesalahan dalam bab takdir, dalam bab sahabat, mencela sahabat, membenci sahabat, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat, atau terjatuh dalam penyimpangan dalam bab imamah, mengatakan tidak wajib taat kepada pemimpin muslim yang zalim, wajib memberontak kepada mereka, dan penyimpangan-penyimpangan lain, maka tentunya seorang tidak boleh bermudah-mudahan ketika dia tidak mengetahui bahwasanya orang itu telah terkumpul padanya pokok-pokok akidah atau pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah. La yuqalu sahibu sunnah, ya. Tidak dikatakan seorang berada di atas sunnah hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha, kalau belum terkumpul padanya pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia menyimpang dalam bab takdir, dalam bab tauhid uluhiyah, mengagungkan kuburan, membolehkan berdoa kepada orang yang sudah meninggal, dan penyimpangan-penyimpangan lain, maka tentunya kita perlu berhati-hati. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmin as-sam' wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kita tidak mengetahui, maka kita katakan tidak tahu. Intinya kita harus mengetahui pokok-pokok akidah halus sunnah dan mengetahui bahwasanya orang tersebut, ya, berada di atas akidah yang benar, baru kemudian kita mengatakan dia di atas ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Imam Abdullah bin Mubarak, seorang ulama salaf yang sangat populer, aslu tsnaini wa sab'ina hawa arba'atu ahwa, pokok dari 72 kelompok yang tersesat. Karena kata Nabi SAW, sataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semua diancam masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. 72 golongan tersebut, kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, arba'atu ahwa, ya, pokoknya adalah ada empat perkara atau empat kelompok besar. Famin hadhihi al-arba'ati ahwa, famin hadhihi al-arba'a insya'abati lisnan wa sab'una hawa. Dari empat kelompok ini muncullah 72 golongan. Ya, meskipun ini juga masih terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah yang dimaksud oleh Nabi benar-benar

yang muncul di akhir-akhir masa sahabat. Di zaman Abdullah bin Umar, dilaporkan kepada beliau sekelompok manusia yang mengatakan bahwasannya innal amra unuh, segala sesuatu itu terjadi baru saja, ya, tidak ditakdirkan sebelumnya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri menurut ya kelompok tersebut, yaitu Al-Qadariyah. Mereka mengatakan yang ekstrim dari mereka bahkan ya mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui dan tidak menuliskan di Lauhul Mahfuz. Ini kelompok yang paling sesat dari Qadariyah dan mereka dikafirkan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui dan tidak menuliskan di Lauhul Mahfuz. Adapun kelompok yang mengatakan Allah mengetahui, Allah menuliskan, tapi Allah tidak menghendaki dan tidak menciptakan, maka ini golongan Qadariyah yang disesatkan oleh para ulama, tapi tidak sampai dikafirkan. Kemudian Al-Murji'ah, kelompok kedua Al-Murji'ah ini pun juga bervariasi, ya, bersekte-sekte. Sebagian Murji'ah yang ekstrim mengatakan iman itu cukup ma'rifah, ya, sekedar mengetahui saja, ya, mengetahui adanya Allah, mengetahui tentang malaikat dan sebagainya sudah cukup. Ya. Dan yang lain mengatakan iman itu cukup ya, di hati saja atau cukup di hati dan lisan saja, tidak harus diamalkan. Tidak, amal bukan bagian dari iman. Dan juga ya sebagian mereka mengatakan bahwasanya tidak ada pelaku dosa yang akan diazab di neraka. Dan bagi mereka iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Syiah ini juga ya, asal dari kelompok-kelompok sesat yang mendahulukan sahabat Ali daripada Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan Rafidah mereka mencaci sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Kalau sahabat Abu Bakar dan Umar saja dicaci, apalagi selainnya. Dan mereka hanya mengecualikan beberapa sahabat saja, ya sahabat Ali, sahabat Ammar, sahabat Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Miqdad. Dan kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan juga memberontak kepada penguasa Muslim. Ini empat kelompok, ya, asal dari 72 golongan yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, yaitu Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Asy'iyah dan Al-Khawarij. Kemudian beliau menyebutkan ya, seorang kapan disebut Ahlus Sunnah? Faman qaddama Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ala jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fil baqin illa bi khairin wa da'a lahum faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirih. Kapan seorang dikatakan keluar dari at-tashayyu', kecenderungan Syiah atau menjadi kelompok Syiah, kalau dia mendahulukan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali dari seluruh sahabat yang lain. Jadi dia memulai dengan keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, bahwasanya Abu Bakar sahabat yang paling mulia setelah Nabi SAW ya, di umat ini, maka yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Walam yatakallam fil baqina illa bi khair, dan tidak menjelek-jelekkan nah, sahabat satu pun sahabat yang lain, tidak ada yang dia cela, tidak ada yang dia hina, tidak ada yang dia rendahkan, bahkan selalu membicarakan kebaikan mereka, wada'alahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Setiap menyebut nama sahabat selalu mengatakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, meskipun dia sahabat yang terlambat masuk Islam. Faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirih. Tentunya kalau dia memuliakan sahabat, memuji para sahabat, tidak membicarakan perselisihan di antara mereka, kemudian juga mendahulukan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, kemudian mendahulukan sahabat Muhajir dan Ansar, mengetahui bahwasanya ada tingkatan-tingkatan para sahabat seperti yang ikut perang Badar, yang ikut perang Hudaybiyah ya, dibanding yang lain, maka dia telah keluar dari tasyayyu', ya. Jadi karena

tasyayyu ini adalah mengutamakan Ali daripada Utsman atau mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi yang parah ya, yang sampai mencaci maki ya, merendahkan bahkan mengkafirkan para sahabat. Selama dia mengagungkan para sahabat, ya, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Selama mengagungkan sahabat-sahabat Nabi SAW, mengagungkan istri-istri Nabi SAW, memuliakan semua sahabat, mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak mengungkit-ungkit ya, kesalahan-kesalahan mereka, ya. Tidak membicarakan fitnah dan peperangan yang terjadi di antara mereka, mencarikan udzur untuk mereka, maka dia telah keluar dari akidah Syiah ya, dari awal sampai akhir. Kemudian beliau melanjutkan, "Kalau man qala al-imanu qaulun wa amal." Siapa yang mengatakan bahwasanya iman itu ya, dari qaul wa amal ya. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Qaulul qalbi adalah i'tiqad. Ucapan hati adalah keyakinan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk. Wa amal, amal qalbi wa amal jawarih. Amal hati, ya, amal takut, amal tawakal, amal berharap. Ini semua adalah amal hati. Ya. Kemudian amal jawarih, ya, seperti sholat, haji. Ya. Dan amal-amal yang kita gunakan anggota badan kita, ini semua adalah bagian dari iman. Ya. Siapa yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal. Ucapan dan perbuatan. Bukan hanya ucapan, bukan hanya ucapan, tapi amal, ya, baik itu amal hati maupun amal anggota badan, dan ucapan hati dan ucapan lisan semua adalah bagian dari iman. Yazidu wa yanqus, ya, dan dia mengatakan iman itu bisa bertambah karena ketaatan, ya, karena amal soleh, karena sholat, karena bacaan Al-Quran, karena zikir, karena tawakal, ya, karena ibadah haji, ibadah umroh. Wayangkus, berkurang karena bermaksiat, karena melakukan dosa besar, karena melanggar, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji. Ya. Siapa yang mengatakan maksudnya iman itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang, faqad kharaja minal irja'i kullihi. Dia telah keluar dari bid'ah murji'ah. Dari awal sampai akhirnya. Maka sangat keliru orang yang menuduh-nuduh murji'ah, orang yang sudah mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, ya, ucapan hati dan ucapan lisan, amal hati dan amal lisan dan amal anggota badan, ya, juga amal hati. Jika seorang sudah meyakini hal ini, dan dia membuktikannya tentunya karena iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena iman adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan, dibuktikan dengan perbuatan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bil isyan, bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena bermaksiat. Ya, ini definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang meyakini hal ini, maka dia telah keluar dari perkataan murji'ah dari awal sampai akhir. Wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajir. Siapa yang mengatakan bahwasanya wajib untuk tetap salat di belakang pemimpin, baik dia adil atau dia zalim. Dia pemimpin yang bertakwa atau pemimpin yang jahat, selama dia muslim. Maka tetap ya, kita sholat di belakangnya, tetap taat kepadanya, tetap mengakui kepemimpinannya dan kekuasaannya. Wal jihadu ma'a kulli khalifah, dan tetap berjihad bersama pemimpin siapapun yang mengajak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, pemimpin yang sah, pemimpin negara ya, yang sah, yang boleh mengajak berjihad, ya. Bukan rakyat biasa, bukan pemimpin organisasi atau pemimpin ormas, ya.
Tapi kepala negara, ya, penguasa suatu kerajaan atau suatu negara yang sah dan berjihad bersama mereka, meskipun dia adalah seorang yang zalim, ya, selama jihadnya jihad yang terpenuhi syarat-syarat jihad. Walam yaral khuruj 'ala sultan bis-saif, dan tidak meyakini bolehnya memberontak kepada penguasa dengan pedang atau dengan lisan mencela penguasa. Wada'alahum bis-salah, dan selalu mendoakan pemimpin untuk, ya, diberi kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik oleh Allah, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari segala keburukan. Faqad kharaja min qalil khawarij awwalihi wa akhir. Beliau menyebutkan ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, yaitu meyakini tetap, ya, wajib beribadah di belakang pemimpin, baik dia bertakwa, ya, adil atau zalim, berjihad bersama mereka dan tidak melihat atau tidak meyakini bolehnya memberontak kepada penguasa tersebut, dan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, berarti dia telah keluar dari keyakinan khawarij, ya, min awwalihi wa akhir, ya, dari awal sampai akhir. Wa man qala, ya, karena tadi beliau menyebutkan tentang asal-asal dari kesesatan, yaitu kesesatan Syiah, kesesatan Khawarij, kesesatan Qadariyah, dan kesesatan Murji'ah. Maka beliau mengatakan ciri-ciri seorang keluar dari pokok-pokok kesesatan tersebut, ya, apa yang beliau paparkan. Dan beliau mengatakan, man qala al-maqadiru kulluha minallah. Siapa yang mengatakan semua takdir ini dari Allah Azza wa Jalla? Allah mengetahui, Allah menulis ke Lauhul Mahfuz, Allah kehendaki pun Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum ma ta'malun wa ma tasya'una illa ayya syaa Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali apa itu dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian melakukan sesuatu, itu berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Juga, wallahu khalaqakum ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara detail. Ahsa kulli syai'in 'adada. Tingkatan takdir adalah ilmu, kemudian kitabah Allah menuliskan, kemudian Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan dan munculkan. Barang siapa yang meyakini semua takdir itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, khairiha wa syarriha, baik takdir baik maupun takdir buruk, yudillu may yasha wa yahdi may yasha, Allah biarkan tersesat orang siapa yang Allah kehendaki, dan Allah sesat dan Allah beri petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Faqad kharaja min qawlil qadari, berarti dia telah keluar dari keyakinan al-qadariyah awalihi wa akhiri wa huwa sahibus sunnah. Dan juga, ya, tentunya dia harus keluar dari keyakinan Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali, ya, tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya pilihan. Ini juga adalah kesesatan yang, ya, berbanding dengan Qadariyah yang mengatakan Allah tidak menciptakan, ya, Allah tidak punya kaitan dengan perbuatan manusia. Sebaliknya Jabariyah mengatakan manusia yang tidak punya kehendak, mereka bergerak seperti daun yang diterbangkan, ya, oleh angin, ya, atau seorang yang gemetar, ya, tidak punya kehendak. Nah, ini tidak semua salah, ya. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka, ya, barang siapa yang benar keyakinannya terhadap para sahabat, memuliakan para sahabat terutama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu, dan tidak berbicara, tidak menjelekkan, memuliakan semua sahabat dan berbaik sangka kepada mereka semua, dan tidak mencari-cari kesalahannya, mengatakan iman itu adalah terdiri dari ucapan dan perbuatan, ucapan hati, ucapan lisan, ya, perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan, juga iman bertambah dan berkurang, meyakini wajibnya taat kepada penguasa, ya, meskipun dia zalim, sholat di belakang mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, meyakini takdir semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla, baik yang takdir baik maupun takdir buruk, maka dia telah keluar dari pokok-pokok kesesatan Syiah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Kemudian beliau memperingatkan
perkara yang sangat berbahaya. Dan barang siapa yang meyakini maka dia telah keluar dari agama Islam, beliau mengatakan wa bid'atun dhahara, ada bid'ah yang muncul, wa hiya kufrun billahil azim. Barang siapa yang meyakini perkara tersebut maka dia telah melakukan kekufuran yang besar, wa man qala biha fa huwa kafirun billah. Barang siapa yang meyakininya maka dia telah kafir kepada Allah, la syakka fihi. Tidak ada keraguan, man yu'minu bir raja'ah. Ya, barang siapa yang meyakini bahwasanya Ali, wa yaqul Ali bin Abi Thalib hayy, yang mengatakan sahabat Ali masih hidup dan nanti akan muncul di akhir zaman dan Allah akan membangkitkan musuh-musuhnya, yang dimaksud mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain yang merampas kekhilafahan dari Ali menurut keyakinan mereka, ya. Dan Ali akan menebas leher-leher mereka semua. Wa sayarji'u qabla yaumil qiyamah, barang siapa yang meyakini perkara ini, ya, ar-raja'ah ini, sahabat Ali masih hidup dan akan kembali pada hari kiamat. Muhammad bin Ali juga keturunan-keturunannya, ya, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, yatakallamuna fil imamah, dan membicarakan bahwasanya sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman telah merampas kekhilafahan dari Ali. Wa annahum ya'lamuna al-ghaib, ya, kalau terkumpul keyakinan-keyakinan bahkan satu saja yang meyakini bahwasanya mereka mengetahui, imam-imam mereka mengetahui yang gaib, fahdharhum fa innahum kuffarun billahil azim, maka waspada, ya. Wa man qala bi hadzal qaul, dan siapa yang meyakini perkataan ini, dan banyak kekufuran-kufuran Rafidhah yang lain yang mereka yakini seperti Al-Qur'an ini telah dirubah, ya, telah ditambah, dikurangi, dan ya berbagai keyakinan-keyakinan sesat, ya, seperti mengkafirkan seluruh sahabat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat bada, yaitu tadinya Allah tidak tahu kemudian tahu, ya. Ini adalah bentuk-bentuk kekufuran yang sangat berbahaya yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah, maka kita terus sangat waspada, ya, dari mereka, terutama mereka selalu menggunakan taqiyah, ya, berdusta, tidak terus terang dengan akidah mereka. Karena ketika ditanyakan bagaimana mungkin, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai sahabat Nabi SAW adalah orang-orang kafir, maka mereka akan mengatakan tadinya Allah tidak tahu kemudian tahu. Bagaimana mungkin Allah memilih istri-istri Nabi, mereka kafirkan, seperti Aisyah dan Hafsah sebagai istri Nabi. Mereka akan mengatakan karena Allah tadinya tidak tahu kemudian tahu. Maka inilah kekufuran yang kita harus sangat waspada dari bahaya akidah seperti ini. Ya, yang mereka masih terus menuduh, ya, sebagian istri Nabi berzina, mengkafirkan mereka, melaknat mereka. Ya. Jika sahabat Abu Bakar dan Umar saja mereka laknat, apalagi sahabat-sahabat yang lain. Maka ini keyakinan yang sangat menyimpang, sangat jauh dari Islam dan tidak ada hubungan sama sekali dengan agama Islam. Karena memang asalnya dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memunculkan akidah raja'ah ini. Yaitu bahwasanya sahabat Ali akan kembali pada hari kiamat dan menebas leher-leher musuh-musuhnya, padahal sahabat Ali tidak memusuhi, bahkan sangat memuliakan Abu Bakar dan Umar. Bahkan sahabat Ali pernah berpidato di mimbar di atas Kufa, di mimbar di kota Kufa, dan mengatakan siapa yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, maka aku akan mencambuk dia dengan 80 kali cambuk. Beliau sangat memuliakan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, Utsman, dan mencintai semua sahabat-sahabat yang lain, sahabat Talha. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dengan sahabat Talha, Zubair, Aisyah, tapi mereka sangat memuliakan. Juga termasuk perbedaan pendapat dengan sahabat Muawiyah, sahabat Ali, tetap mencintai mereka semua, dan mereka semua berijtihad, dan Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid, wa idza asaba falahu ajran." Dan jika benar, maka dia dapat dua pahala. Mereka semua berijtihad, mereka semua menginginkan kebaikan. Namun tentunya ada yang salah dan ada yang benar, tapi karena mereka semua adalah sahabat yang mulia, mujtahidun, maka semua mendapatkan pahala, dan adapun kesalahan mereka sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah memuji seluruh para sahabat dalam Al-Quran yang akan dibaca sampai hari kiamat. Meskipun Allah tahu mereka akan berperang, terjadi perbedaan pendapat di kalangan sebagian sahabat, tapi Allah mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mencintai kebaikan, ingin menginginkan kebaikan, namun mereka tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan.
Kemudian beliau melanjutkan qala Tu'ma bin Amr wa Sufyan bin Uyainah man waqafa 'inda Utsman wa Ali fa huwa Syi'i. Nah, di sini tentunya kita tidak mengatakan bahwasanya semua yang dituliskan dalam kitab ini adalah suatu yang mutlak ya kebenarannya, karena seluruh manusia bisa salah itu bisa benar. Ya, beliau di sini mengatakan kalau yang dimaksud adalah man waqafa 'inda Utsman wa Ali fa huwa Syi'i, yaitu mengatakan bahwasanya Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, maka ini tepat. Tapi kalau sekedar mendahulukan sahabat Ali daripada sahabat Utsman, maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan sebagian ahlu sunnah memang berpendapat demikian, dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya sahabat Ali lebih utama daripada sahabat Utsman, bukan lebih berhak menjadi khalifah, maka tidak ditabdi atau tidak dikeluarkan dari ahlu sunnah. Ini perbedaan yang diterima, ya, perbedaan yang dibolehkan. Masalah ijtihadiyah, ya, mendahulukan sahabat Ali daripada sahabat Utsman dalam keutamaan. Tapi mendahulukan sahabat Ali daripada Utsman pada khilafah, masalah khilafah yang mana para sahabat telah berijma memilih Utsman daripada Ali, maka ini lebih sesat daripada keledai yang ada di rumah. Ya. Maka kalau yang dimaksud adalah perkara khilafah, betul, ya, dia adalah seorang yang sesat. Tapi kalau yang dimaksud sekedar mendahulukan Ali daripada Utsman, maka memang ya asal muasal Syiah dari perkara ini, ya. Tapi ini Syiah yang tidak sampai ya derajat kesesatan kalau hanya sekedar mendahulukan, tapi tetap memuliakan Utsman, tetap memuliakan Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau sampai mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka inilah disebut bid'ah rafidhah. Tapi sekedar mendahulukan Ali daripada Utsman, ya, bukan mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, maka ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ahlus sunnah dahulu kala. Ya. Meskipun setelahnya sepakat ahlus sunnah bahwasanya urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sesuai urutan mereka dalam khilafah. Wala yu'addal la yukallam la yujalas, ya. Kalau dia benar-benar adalah Syiah, mencela, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka orang seperti ini jelas tidak direkomendasi, ya, tidak diajak bicara, tidak duduk bersama mereka. Kalau mengqaddama Aliyan ala Utsman fahuwa rafidhi. Nah, di sini seperti yang kita katakan tadi, yang disebut rafidhah ya bukan sekedar mendahulukan Ali daripada Utsman, tapi kalau dia mencela Abu Bakar dan Utsman, maka dia rafidhah. Adapun sekedar mendahulukan Ali daripada Utsman, bukan dalam khilafah tapi dalam keutamaan, maka ini pendapat sebagian ahlus sunnah. Qad rafada amra ashabi Rasulillah. Makanya kalau yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari di sini adalah khilafah, masalah khilafah, betul, ya. Salah, keliru orang yang mengatakan bahwasanya Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, karena para sahabat mereka lebih mendahulukan Utsman daripada Ali. Faman qaddama thalatha ala jama'atihim. Adapun yang mendahulukan Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, kemudian Ali, wa tarahhama 'ala al-baqin, dan memuliakan, mendoakan rahmat untuk seluruh sahabat, wa kaffa 'an zalalihim, dan tidak membicarakan perselisihan di antara mereka, peperangan di antara mereka, tidak membesar-besarkan, tidak mencari-cari kesalahan, bahwa 'ala tariqil istiqamati wal huda fi hadzal bab. Maka dia berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus dalam bab sahabat. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya Ahlus Sunnah memuliakan sahabat-sahabat tersebut dan mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum, kemudian baqiyatul asyra, ya, sisa 10 sahabat yang lain, Sa'ad bin Muqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang telah direkomendasi langsung oleh Nabi Sallam bahwasanya dia di surga, dan seluruh sahabat siapapun dia selama dia sahabat pernah melihat Nabi Sallam beriman kepadanya dan mati di atas keimanan, maka setiap kita menyebutkan nama-nama mereka kita mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji seluruh sahabat dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terbaik di kalangan umat ini.
والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم